0: Bungai Hatiku Haria Rudy Vita. Lagunya Siti Ari Lagu Kemujur masuk angkai semifinal ACSJ ke-9 eh Mel.
1: Dekat dia tu nak lama dah gig 1 hari bulan 8 2026. Jadi sampai datai ne sem angai kai dewan serbaguna Selangau laban masuk atau ketama nak berbayar.
0: Ya, nak tanya lama gig seminggu lebih dah gig. Masuk nak berbayar datai bala mayuh sama kita ya nyukung artis ke di Kerindo kita eh semi finalis ke di Kerindo kita eh meh
1: ya segala laban darinya sem 12 ikut dekat di pilih masuk ngagai final anugerah catatan

0: Anda patut nerima mesej dari Zulu lama ne.
1: Ngasuh hati bunga. Ngasuh hati bunga.
0: Kadang nemu ngasuh hati bunga ya, Mel.
1: Oh, nyangkanya. Mak, situasi kita the same.
0: Oh. Harus kita ne.
1: Kita lah mana agi bujang baka kita tu the same, agi rumpas baka kita tu. Kita kuliah apa pangan mayu ah. Ndur kita yang tadi milih ni orang ke namanya tadi Sam
0: kat kau
1: ini ke laban bepangan tu nak semestinya kita pangan si koja dan Sam ukai kan aku merangsang ni Sam
0: kau jauh aku tak
1: tang nuan lagi boleh pilih ya ni bagi orang ke ngam diambil nuan namanya jadi ke bini ya bukannya aku tak Sam dia tanya teh udah beruang pilih atau nyak pilih deh nyak enggak udah jadi enggak jadi dia tukar dia bakal ketukar bajunya Sam
0: jawaban selamat nih oh sikit amat jawaban sikit amat jawaban ya omanya nih sikit amat sawat ya omanya nih mel sikit lepas ya tahu ke tang belebas ke punya kurang lebih lagi punya ke mel tadi kita itu udah beruang beli tadi nak mandi yang narga nanti kita nyo lebih hari kapan ngau ex tau ke Zulu lama kita suba jaga gati orang ke ngau kita ke dia tau entah deh
1: iya nyak mai utai ke kadi kerandau ke kita pagi tu Sam deh patut tau ke nak kita itu tadi agi berkaban tau ke kita yang tadi agi kontak chat orang nyak deh pangan lama kita patut tau ke nak
0: aku nanya ada dulu Mel
1: nanti dia nanya aku deh Sam dulu dia nanya aku nanti pak aku Sam dia tau deh leban udah bisik ruang bilik ke dia foto Sam jadi ni udah bisa tiga ikut dah nak tau abak aku tu nak ada penanggul tu Sam dan nanti semua nak berkaban nak ada penanggul abak aku dan nak ada patut ke orang kita ni lebih harinya ada Sam kita pan tua tu nombor lepas tua nombor ni nak nama apa namanya utai ke tau ngon nak tau tua nombor siapa tua begini aku ya Sam deh angkan gai ke tua lagi nanti tuanya bakah ku angkan gai ke aku lagi nanti laki aku berchat kau pengalamak ya lebih lebih hari berkaban nanti bertanya cerita aja nah dah ikutnya salah dah Sam nanti bantuan Sam kak dah
0: nanti baku remel nanti bisi suluh lama nanti ex kita ya
1: mesej ya gede maya suluh
0: nanti ya mesej aku nanti aku tu tadi bedau bisi ya bisi dua situasi tadi Mel nanti bidau kita itu bidau bisi orang ngempu ke kita tadi tu okay, aku ngempu tengah muka baru bukai lah nanti kita bidau bisi orang ngempu nak ada salah ke tadi
1: aku kan nanya orang bukai saya pun nanya
0: deh kalau aku ni lepas aku ke bidau bisi orang ngempu lepas aku nak ada penanggul Mel lapan nanti ya mai berkaban meh nanti ya kak nyamuk baru kini lepas topik kita pagi tu berkaban Mel nanti nyamuk baru nyilak ya topik buka nambah kian
1: okay lepas kita tak tahu Sam namanya ni nemu dua madah betul bisa tahu yang ni betul bisa bininya orang semua nemu tanya udah bisa suluh dengan nadainya nadai orang nemu bisa ke nadai nuan tu udah bisa suluh atau ke nadai nuan pun jat nemu dia Sam tanya nanti betul nyangka bisa utai ke ngasuh hati nuannya tadi nak buka hati nuan terima orang bukai ianya datai baru buka dia Sam
0: nanti ya nanti itu jodoh aku nanti ya jodoh ke kita ambil nanti aku ngau ke Mel ni maya
1: berserah jawab
0: nanti ke mana ya Mel bukannya tanya ni deh bukannya masalah berperang ke nama ni ok tang hari ok nama ni hari utai ke berkata tadi kita main topik tu tadi deh Mel ngambil ke sama kita berundian ke perkara tu deh Mel apa utai tu nang amat jadi buat penghidup kita hari kita ke nadai
1: penyarut.
0: Nah, ada penyarut, ada takat, ada limit. Ngau orang ujung ke kita itu tadi bisa penyarut.
1: Iya, lepas Siti hari utai ke patut diperhati ke kita. Lepas bisa dua menyikut tua tadi Sam orang ke udah niri ke ruang bilik atau ngau bakal kita kaki bujang darah nyak niti aku kita empu menyati kita ke agi berkontak nguya berkaban nguya nanti udah kelalu pedia sate ngai mali ngai mesem
0: mana tan Siti aku nanya dari tadi email ne nanti nuan nemu nanti nuan nemu ne apa itu wine nuan bisa utai ke berketuk meh. Nama reaksi di mail dulu.
1: Aku mesti nanya ya.

0: keperluan ke sesuai budget baru. Nadai saya nadai. Bak aku tu alapan aku tu kata aku madah. Nak ke madah nak nak ringat nak ambil hati dia siam tan kita kan muka nama ke buah seduainya tadi becet ni ya nanti setakat ke bertanya kereta utai ke bekenya apa aku nak dia penanggul siam nak muka kalau ban nanti nyu tuah itu
1: nyu nak nentu kat kiro au au tan berjaga-jaga ke
0: ya ya patut nemu nama limit ya
1: limit ya
0: patut nemu ya patut megai nama kepercayaan kita dengan ke ya bekenya siam bekenya aku.
1: Oh, bukannya weh Arab Arab ke pangan diri meh. Ada deh salah tentang Arab ke pangan diri. Nya yang pu point ya neh Mel.
0: Yeah.
1: Okey, tua berarti ke komen bala peninggal. Bekeni ko sida itu tadi. Nanti X atau ke pangan sida itu mai sida ya bekaban bekaban tu neh. Ukai ukai tu
0: bekaban. Ukai lebih hari ukai lebih harinya.
1: Ukai lebih harinya.
0: Semina mai bekaban.
1: Bekaban aja. Ada deh salah ke labannya utainya utai kira kena kita ngerapiat ke kawal baru neh.
0: Oh, nanti subak ni mu bakal deh subak deh sem ko pangan lama deh carut kini audenya kira kenyu dah tuai umur tu nyu ngai ge ngirau teh bekenya desem audenya ya kontak ngai mai bekaban nadai kenya salah laban nadai pengawak kita ka berdendam ngai pangan diri desem amunya ku tai udah menyana eh okey ya sama pagi ngai ge yen will bisa mulai ngai kita pagi tu sem bekau ngai topik pagi tu ku ya nya bepanggai ngau ati kita siko-siko ku ya na segama tu sem bisik ka bekaban ngau ex bisik ngai ate aku sikit nak bekaban ngau ex ku ya sem anak ngira ke sarak manis ke sarak pahit ke
1: sarak masam si pare ah bisi asai pare sarak ne
0: au pama da ex ex me ke no kaban kaban ke ya sem anak malik ke belakang lagi nya bisi orang ke beketau ke sem
1: au tau ya reti ya ya tau ni buah me
0: ni buah
1: ya tau tau ni buah move on aja ngau hidup kemarau lah
0: nanti ada munyu ko nyawa jakut ada keperluan nai buah me tua becet ngau ya sem
1: au
0: ngai kenyu te bukai kenyadi lagi.
1: Lain menti ya nya tadi ngajar ba sekolah nak kita kini.
0: Oh, ngai nyadi kena sem. Ane jan tumbuh mai lawak.
1: Ya lain ngene. Nyukai ko bekaban ngene. Ko betaban.
0: Nganyo lah wa betaban ga lain merundian sem. Okey sem dah nya.
1: Okey kau kabang ngene nyuka betaba. Okey betul ni ja peningau. Kena kita ngericah ke pagi ne Mel. Okey kelima nugan ke pagi tu nanti baya ku ya nadai penti pemali nya tadi ku ya Mel. Ukai kita nya tadi nama-nama ku ya ni nemu bisi berguna ke pangan diri atau menyu ketua tadi. Nya di engkau ya tadi cigu anak kita kini. MA no kita berpersa kini lain tu nama ngecek jantung kita nah data dia ada Mel aku boleh imagine Mel nak tinggi darah nak tinggi darah tinggi mendarah
0: nang awak mesti banyak mungkin ke namanya patut depan yang tua jauh deh kadang-kadang makanya mesti tua si SM dia lebih tua ke datang ke klinik ke klinik dia nyata dia orang kemerasa tua hanya ex tua nih
1: ex tua nak tertengok tertengok lalu nak tengok ngelai pedih mah ngelai udahnya
0: iya jadi ya sampai pagi udah mi kita tadi sem
1: oke besrara ukai reti bo munsuah ke Mel mina ukai nasi panjai begolai ku ya nya ari kelima nuka naman ke nya oke itu Juni banyang ke pagi tu anti ya ku ya ex ya mai bekaban on aja ku ya tang anang ke udahnya bekaban jadi pangan tu saya halabannya di je ku ya
0: nya nek ku aku desem nanti kita ke setakat punya topik tu tadi nak ke bekaban ya sem nanti bekaban aja nadai penanggul deh nanti nyu lebih harinya nyu hati dia punya sem deh nanti deh limit deh nyu nadai utai ke kenyak ke ngai kita sem jadi bisik orang tu tadi yang ngambil jalai ni buah sekali
1: ni buah sekali selamat lagi ne selamat lagi nama tu ruang bilik kita
0: ok deh nyu paling repung bisa mulai ngok kita pagi tu te aku kira kena sama ku ya te bepansa nanti yang nanya sawut ke ngai ke kumaya sumbung ku ya ukai nama kita itu mesti kan nyaga hati orang ke ngau kita ke dia tau lalu pihak megak nyaga orang ke sepiak kita ke udah-udah mai lah bahasa gi ukai jodoh kita ana maliak ke belakang
1: ana maliak ke belakang ana nak nyaga mai orang ke ngau kita lapan ya ke ngau kita dia tau deh tadi mel ya nyen tadi orang ke udah kau kitai suba. Kira nama
0: udah tu, manya.
1: Udah manya. Fokus kau penghidup kitai ke dia tau. Iya. Tadi. Nanti kau berkaban. Topik kitai berkaban. Nada salah ke tang anang kelalu lebih nak antu mandi angka mulai ke rumah nyu beceting kiting baru ke ngau ya tadi kira nantu mandi angka nya tadi ne yeah. Mel
0: nyu kita nemu lepas dari pu sem apa dia aja ma tua medah ne tuan nemu lepas tuan pu uleh nyaga kati ko kita ile lepas
1: menya nyaga lepas sao nyaga lepas nyaga ati
0: orang ke ngau kita
1: orang ke dia tau ke lebih ki kita ko dah ba ruang bilia ne nya ya.
0: Oh, okey. Terus okay, pemerintahan terus
1: Endrul Hanti yang selalu temawai lama.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
3: Okey, gereja ke pagi hari satu nyentuh ke hari lima kita dua pagi way macam-macam topik. Topik pagi tu topik nanti eksau ke pangan lama kita suba mai berkaban. Berkeni terima tahu kena. Okey.
4: Mulai lagi. Nangga carut ke tegal tu nasem.
3: Betul. Aunyu ke tegalnya.
4: Lepas tu topik kena kita biasa utai ke mana ke diperhati ke kita hari utai tu. Saya ambil ke kita nyata sama nemu kadang-kadang ya, tua tu tadi ngambil pemutusnya kedirik tu ampu tang lebuh ke ninga topik tu dipejurai ke nyata tua boleh berandau engkau laki tu ke bini
3: betul,
4: kita ne
3: nanya
4: tahu tak nanti semak tak ke ketuk bisa nyata tahu di randau nya
3: ya laban bunyi ke nuan yang tadi mail ne nyu ingin jauh jaku Melayu lagi non kau non nemu lagi komunikasi ne hanya antara laki bini ke berguna mah. Tahu ke kini ko kita yang tadi
4: percaya
3: percaya berandau ke kini ko nyebru
4: berandau mana
3: berandau mana pangan diri nya utai ke mana meh ba ruang bilia deh nemeh anang ngelalai tahu ke nang nyimpan ya
4: iya au antik belalai tu engka bisa utai ke dilalai ke nyana sem
3: au sigi bisa utai
4: jadi ya sampai pagi ngagai indi capun timban badau ne sampai pagi ngagai peninga ke bukai megak jadi ngagai indi capun tu ya madan ti bertemu nak salah bertanya tan anang jadi ke kaban antik ndak tunggal kita antik ex-nya petunggal kita nak salah ke minta nombor handphone apa engkau bisa utai ke berat ke dipadah tau ke ditanya antai ya orang bukai anda minta nombor handphone ya ukai utai ke udah nyadi ambil ke kenang aja
3: lain dan telahnya ne nanti ya petunggal tau ke ku ya
4: Okay, nama dia same. Nanti kita sebut ke kita itu tadi petunggal lagi diri sebala tadi. Pelabak aku kemarin hari itu kita bisa grup WhatsApp kita sendiri kan? Kita sepetunggal, kita sebala. Yang ke utai tu aku ya yang tadi dia same. Jadi nanti bisa penulisah, bisa utai ke kita yang tadi berguna ke ya, berguna ke bala kita sendiri, kita sekaban belayan yang tadi same berguna ke yang ni?
3: Nah, jadi melaki bini pun aku ya tu tadi. Okay, rubukai meh.
4: Ya,
3: senang sikit bisa. Kawal ngau dirimpu deh
4: au, ya. Au bisi ke beketok sem bisi jadi orang sem.
3: Au.
4: Padanya.
3: Okey, indai jang ke pagi tu. Hari puncak Borneo ko ya. Nanti ya ex ya mai bekaban ko ya. Nade salah ga ko ya Mel? Asal nemu batas ngau pangan diri meh. Nya ko kita tadi anggap nadai nama utai kenya di ba kita meh. Ta mesti bijimat ga ko ya. Ngai ke ex kita nya bambi uliah ngau pemanah kita nya tadi nya bepangai bati sikil-sikil nya ni ke mana ke di pedak meh ku ya nya meh bisi pemanah ke topik kita deh kita meka ninga ke penemu rebukai
4: iya segi amat tu uli uli dia tersasim tu sem jadi ku ya tu style ke ngiga penyarut tu ku ya
3: style ngiga penyarut neh aman kan udah mana-mana nadai penyarut nyo
4: nyo kacarut ke tegal tu delaban ditih ke gaya siko-siko orang ke sem ne bisi orang tadi
3: sama terima
4: utai ke kita habisnya tadi yang dah boleh nerima hanya lainnya meh utai ke patut dirandau kita ngau pasangan kita kurang
3: bisi orangnya tadi ya kini jampat nya deh tadi mel ne jampat ngasai bisi jampat ngasai ku teh ketau meh lalu overthinking deh munyi kora putih hanta deh leh alo to nade bukai to kora lah mati ya munyi tadi
4: iya
3: labannya ex ya suba
4: rundiang deh lo kebukai
3: alo bisi nyimpan rundiang kena untuk mana ya munyi tadi ngakai laki to kebini deh Dirimpo punya tadi.
4: Iya. Jadi so pagi ngagi ricau nu bedau tadi sem nah. Jadi ko ya ba aku nare patut kita agi berkaban tau ke kontak ngau pangalama ke buah ko ya gai ke salah paham lalu carut pampe. Asai ke Dirimpo entik laki agi berkaban ngau ex ya kati asai dek deh.
3: Tanya ke Dirimpo ne. Kak kenal.
4: Kak kenal ne.
3: Ari. Okey, paling repung ke pagi tu nanti ya kira kenal meh ko ya. Betul tu tadi Mel. Kira kena aku ya. Mata tu selamat tu cara itu. Bepansa enti ya nanya sawat gak ku ya ngai ke kumai sumbuang ku udah
4: tadi. Udah.
3: Ngai kumai sumbuang ku ya nya ame apa yang paling ngare puang menya.
4: Nya Rico Joni to sem nya baniah ya ku ya jadi ba aku tu ke nadai gak salah ngambil lumur kabar lama ku ya ni nemu agi nanya ke berita kabar diri napi ya ku ya lebuah pengandiri bisik penangguh bisik masalah nadai salah gak berandau sebagai kaban. Mali kita belayak kura tuai keliak ko ya.
3: Mali belayak ne.
4: Ya.
3: Ambo ke kaban aja menya tadi ne.
4: Iya.
3: Okey biar lai ke pagi tu nanti bayar. Nadai salah ko ya mel nanti mai bekaban suba engka nadai jodoh meh mai bepangan keliak. Engka bekabannya bisi mana hagi meh ko yang tadi mel. Engka mat genya bisi utai kenyadi ba kita itu nang bisi tenya e makeang deh mel ne.
4: Bisik
3: kebuah ya makeang. Engkau ya ukai nama tu ungkup nuan ke laki atau ke bini nuan. Engkau ya nang udah di asuh nyadi kaban nuan.
4: Sembilan nyadi kaban. Dada kurang nyadi kaban. Udah nyak serini cendan. Sama pagi ku ya sem. Nanti kita udah bisik ruang bilik. Tau ni ibu hagi kita berkaban dengan pengalama kita semua. Enggai ke pulai ke penyarut ba ruang bilik kita itu ya.
3: Awanya apa mana namanya tadi ni teh kesiko-siko meh. Okey, Lawrence Abraham ke pagi tu enti belak bujang dara ko ya. Engka meh ko ya. Nanti udah bisi ruang bilik ko ya dirimpu ko ya. Parai cekak manager rumah tangga. Morning from Semanggang ko ya.
4: Aku main ada manager berumah di Sem. Siapa manager? Selalu jadi manager berumah Sem?
3: Biasalah. Meh mesra.
4: Oh, nanti berani tahu menguji ni.
3: Nanti kau berjangka.
4: Udahnya, udah Sam.
3: Udah, okay.
4: Emilia, Amy Richard, bisa megap gulai ngau kita itu Sam. Jadi ba aku, ku ya, nai buah kita kak kiro hagi ke utai ke udah lalu. Kita patut nyaga hati orang ke ngau kita bergulai dia tu. Ku ya, laban kalak di peda utai ke udah kalak nyadi tegap ngawak ke berketuk meh. Nyak bertemu ya. Amat ke Sam deh. Nanti kita meda. Bisa orang tu tadi nak tertagihan ke hati dirimpau nya tadi.
3: Nyak kebahaya.
4: Namanya berkontak baru bercet kini namanya engkau pangalama ya udah bisa ruang bilik ya udah bisa ruang bilik sikuknya pun bisa ruang bilik ya. Tang lebuah ke namanya tadi bertemu baru berkontak dulu deh dunia juga bertemu anu lain utai ke nyadi ya utai ke ngai kita ini jadi utai ke munyi ko tua tadi pun ya ke patut ditemu tua-tua anak belalai ke pasangan tua nanti ya baik tua bertemu baik pasangan tua bertemu banyak sekali
3: betul tak beranau sekali ngau padah sekali ngau laki bini kita ya
4: tadi ya baik bini ya Sam kita baik laki kita sama bertemu dia
3: ya baru amat temu berkabar eh.
4: Ya
3: nanti dah duit kau lagi.
4: Okey, berperindahan dulu Sam.
3: Okey, berperindahan dulu ke pagi tu Helena Tembawai lama engkau bisi orang ke benua ngapa situasi tu dia tu Demelia. Nak nemu berkeni ke Rundiang ya. Jadi harap ke boleh penemu mimiat meh. Ninggal ke komen bala peninggal bukai kini ke pagi tu ya. Okey, Helena Tembawai lama ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, solo lama sekolah soba Jena Rino Jahraki. Aku nanya dia baru mel ne.
1: Oh, bisa
0: kita tanya ya. Wih, nanti semua meh belah pasar kini. Bah dini dini aja meh. Nyo nak muka muka itu peda ke nyo berpansa ngau kaban lama soba. Kini de mel di.
1: Kaban lama.
0: Kaban lama pangan lama punya tadi X punya.
1: Oh, ya.
0: Kini mel nyeliah kediri kenuan ngika jale bukai kini lari kediri kini.
1: Lari ke
0: terimpu nanti jalan nyata
1: sedih jauh ngeh jauh betul sen deh pansak aja nanya penanggul deh
0: nanti nanya deh
1: nanti nanya sawut iya nak nanya kita kan nanya ya
0: nanya tanya tadi deh utai udah menyetar deh mel
1: lapan nanti utai udahnya udah mesem nak patut dan nyu maliat ke belakang baru nih buah baku mesem
0: iya amat. Okey, tentang topik kita ke pagi tu anang salah penemu nih mel semina kita laba utai tu nang nyadi bah penghidup kita ya ukai-ukai merangsang kita nya tadi nyo
1: nanti kita mendak bah media sosial media ramah kita di sem kebuah le topik tu di baik tu apa gitu dan laban bisa utai tu kalak nyadi sitik ri pengawak ke suah diatur maya orang ke udah baduk lama berpuluh tahun rupa di sekolah ne bisa ngatur utai ke disebut kita reunion bertemu adanya bisa pengalamannya bah sekolah ne utai ke utai ke bisa nyadi tu tu sem dan tuan ni bah macam siapa tanya ambil kajar bah kita jadi bambik ke nombor telefon pangan diri mula-mula nya tadi becet berkabar aja udah nyanyo pansut ke diri semua dan nyo mutus hati kak nyambung pengerindu ke udah terjang ketika
0: udah putus ubah meh
1: ya laki dah bisa bini ya ke indu pan udah bisa laki tak sanggup ninggal ke nya jadi utanya patut diperhati ke kita di sem awak ke kita nemu berunding nama utai ke patut digagak
0: betul,
1: kita
0: ke nama ada mel udah gawak tu nyo baji sigat ni mel sekolah sebenarnya cama ameh nemu tu cama ameh
1: Mel. Okey.
0: Berang tu bergaya mayanya.
1: Jadi sama pagi ngagai Antonius Ajau bisa gue kita pagi tu Sam. Jadi nanti bapa nemu aku ku ya sikit tak aku ku ya laban kita yang tadi mesti kan nyaga hati pakai diri ku ya. Bujang nak baka kita ke udah jadi laki bini ku ya Sam. Tajak pan partner kita nya madah ni ku kita tang nanti hati ya. Bisa metali ya ku ya nyamai ni buah laban nada mai penguntung anan kang igak layak ngau CEO.
0: Oh, CEO ga tadi manager. Ya. Ini ke pangkat.
1: Ini pangkat.
0: Ni CEO.
1: Amat ya kadang-kadang sem deh ente tua ente semua lah pasangan kita nya tadi ya munyi kurang. Okey ja. Kita madah ngoy ya nak nak lah madah ya. Au. Nak ada salah membejet tang nak temu tu nak temu tu hati
0: ya. Ya. Kita nak nemu nak tak disimpan dia ne. Inyo irau ya tadi inyo nak tentu ya nurun kawa tadi di mel irau ke CEO manager di rumah dia ne. Kena nak inyo panjai runia tadi. Nanti dua nya tadi nya bermesej kena aja nang awak ku ya. Nak inyo panjai inyo panjai sepanjai ku ya. Kasih ya ke tu dah nurun kawa inyo driver kereta inyo nak fokus. Tumbuh berundiang ke manager di rumah.
1: Awak sih kan macam sem top top berundiang ke kita tu peninggal lepas tu. Nanti asal hati kita nya tadi naik buah banyak kejalan selamat naik buah meh. Awak lepas utai ke pemadu yang bergunanya ruang bilik tu ampu nak tak nak dijaga banyak ke kebenaran dia sem.
0: Ulan suran ke pagi tu mana apa topik sedua di pagi tu kuya jadi pak ya kuya nyamai anang terima tau ke berkaban ngau ex kita kuya nyamai anang sekali kuya ba dini dini aja meh ba media sosial kini ba ni kini irau aku kuya irau ke carut pampe kuya mel nanti ya kuya anang ke berkaban ngau ex bini ya pan ti bisik pada aku pan blog aku terus ku ya nyamai kita nada ibu kontak ngau ya sekali ku ya
1: munyi ketua tadi jalan selamat
0: jalan selamat tu betul-betul nyaga ruang bilik ya saya ke ruang bilik punya tadi deh mel tau siko lagi maka bisik bawa WhatsApp kita tu mel mami Sherry Yari Miri ba penemu ya ni boh kiruh meh kontak tau ke berkaban ngau pangan lama meh nanti nada utai nanti Pelu. Udah nadai nanti udah nyari temawai sikit nak patut diguna meh kak yang bertunggal ke sikit nak aku nanti ya laki ku ku ya temu berkata sikit belayar besar ya baik aku ku ya pu promosi Laban hari berkaban nyak meh pengerindu tahu tumbuh baru. Tak pebulu mati aku meda oleh ke bekenya kuya. Mentinya berkontek-kontek kuya. Hanya aja penemu aku nuju seduhai.
1: Iya. Amat sem deh nanti tua ngai digagak orang bekenya. Nyalai tua nak gagak orang bekenya. Gagak orang bekenya. Mesti nak patut tua tahu ya nak tahu. Dan ya tahu tua nak tahu.
0: Tua nak tahu ke lagi. Iya.
1: Jadi selamat pagi ngagai Brian Ain. Bisa mulai ngok kita pagi tu mga. Jadi nanti bahaku kuya sikit nak patut. Kuya lama kita itu patut berbasar ke laki tau ke bini kita ke gulai ngok kita ke dia tu. Kuya laban bahasa ngau pengadirik tu megak salah titik ri cara kita nunjuk ke penyayau penyayau penyayau kita nunjuk pengadirik nanti kita lagi bertanya berkaban ngau ex tau ke namanya pangan kita ke lama tentu laki tau ke bini kita tanya masai yang ngasai kedirik nak dibasa yang ngasai kedirik nak dipebasa megak nak dihargai munyi korang dia me penyarut baruang biliknya dekat nyadi tenoi kau nguji tau me
0: kau nak ngawak me tubuh muruas.
1: Okay, ngenang ke
0: deh. Oh, tangan yang sekali nguji lah. Laban utanya, nak tahu diuji email.
1: Yeah.
0: Laban nama te berkawal ngoruan bili atau nak sekali nguji nih email.
1: Yeah,
0: okay, kawan nyambung ke pagi tu nanti baik ya kuya. Nak salah ke kuya?
1: Mm-mm.
0: Nanti semina berkabar aja kuya. Tangan ada lebih ya ke kuya? Laban tu udahnya, ianya tadi ex kita, udah aku lain ngau kita kuya. Nyau baka ya kuya Mel ne. Oh, ex ya nyau begulai ngau bini ya ke dia tau kuya. Tau cerita yang pu.
1: Nya, au. Bisa ke orang uliah bekenya sem?
0: Bisa, au. Nyau nyadi kaban sedua ya kuya. Tang aku nadai daya ke kuya. Udah aku madah kia tang ya nak peduli sampai di baik ya pulai ke rumah pulai gawa. Oh nyu nyadi besti bini ya nanti ngawa lah. Ya bini yang pu ke kak nak.
1: Ya.
0: Kai ya ke ngasuh.
1: Ya. Bisa ya orang yang tadi uliah nerima bekenya tu sem. Yang karundiangnya nas baka deh. Jadi nuan uliah aku nak uliah bekenya deh. Aku nanti aku tu bangsa orang kena uliah nerima utai bekenya. Nuan tu uliah. Yang kau utai tu utai ke bekenya uliah nyadi sem.
0: Nyadi aku tu nyadi bayang pu.
1: Nanti bangsa orang ke ngai utai bekenya nya tak leh. Oh, munyi ko tanya carut pape ne.
0: Betul. Engkau yang nemu pengeluruh hati si ko engkau bini yang nemu berkeni ke ex nya subak de mel. Sigi nama tu nang sigi ka bekaban meh. Tang berjaga-jaga ke ne mel.
1: Ya.
0: Nang ka lalu percaya nar deh.
1: Jadi sampai pagi ke James Nuyeng pagi tu sem nanti abak ku ke ni buah mai nanti udah putus hubungan subak mesti ka putus lama ya aku ya kebuahnya agak tau ngunang kebuah ku yang ngai ku tanya tau ngeruga rumah tangga kita ku ya lawan mulut pulut ku sem ati keladi
0: ya aman ke ku ya nya ke jenius sajau
1: dahnya tadi sem
0: dah okey
1: Jona Rigum tu sem.
0: Okey.
1: Hari kucing ku ya, bak aku nadai salah ke kita nyimpan atau ke ngambil nombor telefon kaban atau ke pangan lama kita nya asal kita itu tadi ana macam-macam. Nadai nadai salah berkaban ku ya laban satu hari ni nemu kita nya tadi berguna ke ya. Biar ku ya sem.
0: Betul. Bisi tak ke guna dulu di hari menya tadi. Tang bisi lepas tadi ne. Okey, hanya tadi hari peninggal kita siapa kita Jona Rigo mudah ne.
1: Udah. Roslin Leng tu. Betul ne. Kapak ke kiruh ke utai ke bekenya ku ya ku mai bangan cadik ku mai bangan cadik ke ya kita agi ka WhatsApp ku ya ku ya mana agi kita nemu rita kita nemu mana agi ya nemu rita kita hari orang bukai ka nemu penghidup kita dia tu buktikan kita yang tadi uliah mana agi hari ya
0: tu sikit caru besar sedua itu semua dendam lama
1: angkau menyesem deh
0: dendam lama ngau ex ya sobat tenang okey apa perintah dulu tu Amel.
1: Okay.
0: Okay, itu hari Ita Medin. Saya semaya balang ke pagi itu.

0: Okay, saya semaya balai tamadin nanti kong kau meh.
1: Ya, meh. Saya nak semua utai ke di dekat kita, nak semua utai ke di perambu kita boleh di pegai kita makan. Bisik punya lepas hari jari tua.
0: Betul. Lapan ya nang ukai ungkup kita punya tadi.
1: Kena tuanya tadi nyuman kati dirimpu bekejap meh ada sem.
0: Enggak meh kati dirimpu ne.
1: Okay, awakin terus ke komen dah sebelum kita berserah apa topik kita pagi tu sem. Tapi saya sikut tuan rumah tu Sam ngai tempat dah kenama aku ya Sam. Hanya di ku ya.
0: Nalah carut lagi.
1: Ya. Ni buah kau minta kaban di blok aku kebak ya aku ya tang nak ngawak ke engkau nangi ke entak tan hati ke medak penghidup baru kita engkau yang ini yang direk ku ya bersampi utai ke mana-mana jak meh ngai kaya aku ya ukai jodoh badunya nyata tu bos bayan pan aku ngarap ke kami dua ukai berjodoh ke ya kami bisa dendam menyakini
0: datang di sebayan kin ngai mana yang nama dah ngai tadi badu nya ba sembayan ngai ngai mamat ya ne jemaat rai ke pagi tu ku ya mel tu better ana bekunti kunti ya kai just get away from her ku ya bye bye my link
1: ya tu bisa pengamat ke nya sem ne
0: saya saya lagi ke CEO ya me manager kita siapa nak saya ke CEO manager
1: bukan nama sem ne nanti ya nya mana subak deh ndak nya di mantan kita dah jadi ex
0: mantan ke mantan ya selingkuh
1: selingkuhan ayah selingkuh udahnya clearance kami dan sampai pagi jadi nanti Kasmina berkaban aja kita ngawak kita laban nang udah berkaban subak ku ya Sam ya udah ke dimpu orang kita pun bisik ke orang ngempu ku ya aku nak ngira ke pengingat lamanya ku laban ya dah bisik orang ngegulai kita pun sama jadi kita nemu lepas dirimpu pihak ku ya Sam deh
0: ya bisik lepas si takat si limit ne
1: ya
0: kesiko lagi ke penudi itu mail ne ZK ke pagi tu atau ke Griffin hari Sri Aman nanti nyemak ya ku ya X tau ke pangan lama ku ya nade salah pelabak ya laban kita nyau dah nade hati yang ke sida ke semina kaban ku ya
1: ya jadi itu pandai je Sam nanti aku ku ya nanti aku nanti dia berani tau menguji kenyai
0: kau nguji anang nguji nanti baku mail anang nguji ya nanti berkaban dengan awak ni.
1: Tentang pun tanya Sam. Ya, berkaban. Bisa orang madah. Bisa kasih dah ke komen tu tadi Sam. Berkaban ni buah meh. Nama ke buah pihak. Laban dari kabannya lagi. Ya tau kebukai leh. Awalnya berpangkai berdirimpu. Menyatang ya. Tua tu nak merangsang. Utai tu berketuk. Jadi dia Sam. Kita yang punya tuai. Kita yang pun nemu berunding. Nama utai ke patut. Nama utai kena patut ni ya. Nanti tua ngasai kutanya nak patut. Tapi buah meh dia kerja tua ni ya. Nanti bertundik tu. Bertundik je. Nanti ngawaknya Sam deh.
0: Aku kau mak tawaknya hari ke berkabarnya nyanyi tabah. Betul ni aja pening ah. Okey, terima kasih Mayu. Laban kira rindu ke topik kita itu seminar kita berkenang aja tahu. Nama nama-nama harinya tadi ambil utai ke positif.
1: Ya, ya ke positif tahu pulai ke tenggau lalau bab hidup kita. Lebih lagi orang kau dah beruang bilik tu Desem. Ana tinyu ngerigan ngerepu bekal ke gebujang darah mene. Tuan nemu tua sapa? Bukannya aja ya.
0: Mesti lepas ke ne. Mel, okey harap ke ruang bilik kita sama likun sama lantang meh. Okey, itu hari Ricky L seluruh mau
1: ya, bertemu baru bawa ke bukai.
0: Selamat pagi. Bye-bye.

0: kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
1: Datuk Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasyik itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Satu, dua,
3: Kata 2026 kembali lagi, lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
4: Guys, tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
5: Dan masih bersama kami di Zon Lagu.

Ya, 9.20 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, aku sayang untuk semua anda yang sedang mendengarkan kami di Mira FM. Mesra Bermaklumat Geng Pagi kembali menemani anda pastinya untuk pertemuan kita hari ini 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1948 Hijrah, hari Jumaat. Tamu menemani anda, apa khabar semuanya? Okey-okey ke untuk hari ini? Bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau untuk di sekitar Bandar Raya Miri, cuaca amatlah baik kerana cerah je. Sebab malam tadi dah hujan lebat tak? Jadi bila dah hujan lebat, selalunya keesokan harinya memang cuaca kacak lalu. Jadi untuk anda semua, semoga urusan kita orang di hari Jumaat yang penuh berkah tu dipermudahkan, dilancarkan joros, kata orang. Okay? Jom kita nak berhibur dahulu sebelum kita ke info cuaca. Dan ini dia lagu untuk anda. Lagu DJ Fasto. Suka dengan lagu tu. Lagu daripada negara seberang Indonesia. Jom kita berdangdut dahulu. Putar-putar untuk anda. Hanya di Geng Pagi, Miria FM.

Yeah, 9:24 minit pagi, lagu putar-putar membawa kita ke detik ini. Dan juga kepada orang Marudi yang sedang mendengarkan kami di Miri FM ketika ini, terima kasih banyak-banyaklah ya, selalu menyokong kami di Miri FM. Dan malam tadi telah pun berlangsung lah kan, Bintang Barang Mereka Kata Orang Berlagu. Siapa yang nanggar live Facebook Miri FM semalam, nang best. Suara sebenarnya nang awesome pada orang nak. Bukan calang-calang, suara telan keset. Jadi apapun, kita tunggu finalnya kelak siapa yang akan menjadi juara. Okey, dan juga kepada semua pendengar setia Miri FM, selamat lagi dah hujung minggu kan. Hari tu last orang bekerja, last orang sekolah. Esok Sabtu Ahad dah hujung minggu, bolehlah kita orang pergi ke Marudi untuk nangga Baram Regata Marudi yang sedang berlangsung sehingga ke Arya Hato. Bukan selalu jadi kita merami ke Marudi, Miri ke Marudi, bukannya jauh. Okey, jom kita nak beribu lagi lepas tu info cuaca.

0: Info cuaca di MinFM.
1: Baiklah, tepat 9.30 minit pagi, kita akan bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Penerusi Bahagian Miri, Suria, yang sedang menunggu kita di talian untuk laporan kaji cuaca bagi kawasan Miri untuk hari ini. Selamat pagi, Suria.
2: Ya, selamat pagi.
1: Sehat?
2: Susah
1: masjid. Oh, masih lagi kan? Yalah, benda yang lama lah nak habis.
2: Lama. Masuk tu pun lama je
1: buat baik. Benda. Saya apa? Kita makan ubat je. InsyaAllah okey, Kaya. Okey?
2: Amin. Okay.
1: Jom kita teruskan dengan laporan kaji cuaca. Silakan, Suria.
2: Baik, masih DJ. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini terpetir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan bulan di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Berita DJ, itu sahaja telefon cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
1: Okey, Suria, terima kasih banyak-banyak. Selamat bertugas, Suria.
2: Sama-sama.
1: Itu dia tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk ramalan kaji cuaca bagi kawasan Miri untuk hari ini.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026 kita akan melintas langsung di mini studio. Di Baram Regatta kita akan bersama DJ Shaz di sana. Hai DJ Shaz.
2: Hai Mul.
1: Okey tak?
2: Okey.
1: Sofa masih okey oh?
2: Boleh, Alhamdulillah. Masih, bagus.
1: Semangat. Masih lagi riuh di Sia Senang Si Berhenti. Hari kedua pun masih lagi nang hangat diperkatakan.
2: Ya, namun pagi tok mau cabarannya kami memang berkelahi dengan bunyi sidak di stesen. Benar.
1: Jadi untuk yang kita teruskan dengan kita di Sia. Silakan.
2: Okey, Mul. Terima kasih, Mul. Jadi, pengisian kita untuk hari itu. Hari kedua, live dari Mini Studio Miri FM. Berhadapan benar-benar dengan waktu. So, kita orang boleh datang beramai-ramai untuk bersama-sama menyaksikan Baram Regatta 2026. Sekiranya di mana juga kita orang berada dan teruskan bersama dengan kami orang hingga pukul 12 tengah hari. Hari itu hari kedua. Dan kami orang akan berkampung di Studio Mini hingga pukul... hingga hari Ahad. Seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk geng pagi. Iyalah ceritanya tadi. Jadi pada kita orang yang mungkin belum berkesempatan si ada masalah, so kita orang akan dapat nanggar dengan rakan-rakan kami orang, mesos kami orang. Silanya ada pola live juga sebenarnya Tok Mul dari TikTok dan ada juga secara langsung juga malam kala insyaAllah kita ada final Bintang Baram Regatta di pentas utama dan antara lain lagi pengisiannya banyak sebenarnya dan yang kami dapat kongsikan juga untuk pagi tu seperti yang kita orang dengar di pentas nun ada suara DJ Fast, ada suara DJ Leo. Tadi kan kami sidaknya tanya kami ini DJ Leo nunnya. Kami dua berlawan suara hari tu. Seperti mana sidaknya berlawan bot di depannya. Okeylah, jadi kepada kita orang untuk pengisian-pengisian kita yang lain, insyaAllah kalau jam kedua kita akan ada tetamu. Kalau si ada Aral Melintang, lepas yang untuk jam terakhir pun si ada Aral Melintang juga, kami akan bawakan finalis yang dapat bersama-sama kita yang layak ke final Bintang Baram Regatta. Jadi kita akan tengok siapa lagi yang akan bakal muncul sebagai juara untuk malam tu kelak. Jadi kena terus stay dan ikuti live Miri FM di Facebook Miri FM ya. Ya antaranya Mul, kita masih di Siasi.
1: Masih.
2: Kami takut pula kita tinggalkan kami belum habis jam pertama teh.
1: Masa lagi dah bawa kami kan dah boleh dah kita ke mini studio.
2: Jangan.
1: Tapi kami masih menjaga jangan, di situ untuk jangan bersama dengan kita.
2: Pukul 10 kelak boleh mau lepas kami seorang mu.
1: Jadi malam tadi kami sempat nangka live di Facebook Miri FM. Nang kacak, soundnya kacak dengannya pun memang kacak lah. Nang kami puji semuanya dan tahniah kepada kita orang di Miri FM yang berjaya di Sia dengan sidak kuku lah yang berjaya menyempurnakan untuk malam tadi. Ya nana semi final dah. Malam tu final dah.
2: Malam tu final. Ya lah pada tadi mu kelak pukul 11 mu sempat lah kami suruh DJ LY yang gembak beberapa orang finalis yang dapatlah masuk ke mini studio. Kelak pendengar kita akan dapat dengar macam ni perasaan sidaknya masuk ke final malam tu kelak.
1: Benar suara sidaknya pula. Saya dah nak si kacak semua kacak.
2: Ya lah kami madahmu. Kita pilih nak ni malam tadi pun.
1: Kami pilih nak baju biru ya.
2: Nak ni pertama.
1: Ada je gembak lagu kami rasa je gembak lagu dari kumpulan lagu Panji. Panji
2: Panji
1: Jadi kami pilihnya lah menang adat, menang kalah ke menang kan. Memang adat pertandingan lah nak orang kita kasi dapat medo. Tapi ya antara pilihan kami lekat ya dengan mbak lagu Alex One ya. Aduh
2: kacau suara. Kacau suara. Kita pilih silap dua mulu. Kami pilih nak nombor satu ya. Menang. Bukan menang lah. Syukur juga masuk nombor satu itu kami lupa namanya.
1: Lekai ada akan kita Fikma dah ada seorang orang Sabah yang benar seorangnya telan kesek, telan mic apa semua ditelannya. Kacak sekali seorang.
2: Yalah memang dah DJ Fasi tentu arah dengan idolanya tiap lagu.
1: Baguslah. Jadi kalau kami yang masuk mungkin kami yang tercorot lah nak almarhum lah.
2: Jangan lemul, kami semua pulang lagi ke mul. Masih ada dua hari ke situ.
1: Kalau kami kesial lalu ribut hari, ajaklah kami mana. Jadi hari tu masih lagi kan dengan powerboat di sia.
2: Masih mul tu untuk powerboat tu sekejap kami cari apa yang hari tu berlaku tu. 24 hari tu setidaknya ada pelepasan tadi untuk powerboat race hari tu. InsyaAllah ada yang berhormat Datuk Dennis Ngau untuk merasmikan. Bukan merasmi tu apa pelepasannya. Dok dah kira final tu mul sebabnya ada majlis penyampaian hadiah ya kelak. Jalannya powerboat race. Jadi pagi tu setidaknya masih ada saringan tu pukul berapa kita dua tu? 9 lebih ya. Tu masih ada saringan dan disambung kelak lepas ucapan WB apa semua kami rasa setidaknya akan teruslah berlepas. Tu mungkin sesi yang terakhir saringan tu. Kami tadi sempat nanggah saya sebab masa kami datang ke sini memang dah flag off mula-mula tadi ya. Ialah tadi atok mungkin yang sedang nak ialah sebelumnya masuk ke final.
1: Jadi memang powerboat tu selama 2 hari tu lah. Jadi tu finalnya lah hari tu.
2: Benar-benar. Kami si tahu dia nyebut nama bot-bot. Tidak nyemul kita tangga ajak lah dari jauh.
1: I know orang cantik-cantik dan model-model ya bila.
2: Model cantik ya. Kami rasa malam tu sekejap mula. Kami takut salah info ke lah.
1: Sebab kami confused juga dengan bintang barang kata. No model ya pun bintang.
2: Jadi model, kami sini. Modelnya 25.
1: Esok hari.
2: Esok
1: benar,
2: lagi.
1: Benar-benar. Yang pun cantik nang Zimendo lah. Orang di Mahudi nang kelas.
2: Sebabnya esok. Esok lah di Sabtu nak. 25. Kami rasa malam tu sebelum apa namanya tadi sebelum kita final bintang barang regata setidaknya ada mula prelude ya. Memang biasa sehari sebelum setidaknya ke mula prelude untuk Ratu Baram lah.
1: Kami pun dulu cantik juga masa lagi muda. Kacau badan nang kacau. Jadi tu minta maaf lah. Susah nak dipadah lah
2: Macam kerengga mula.
1: Lagi menarik di sia. Ada konsert-konsert lagi ke malam kelak? Siapa akan datang?
2: Malam tu belum ada. Kita cuma fokus dengan ialah tadi mesti silakan sebab Bana dah pergi keluar tadi. Kami sih sempat nanya ya tentang prelude ya tadi. Tapi yang kami ingat mari kami ada interview setidaknya pun Ratu Baram yang pun chair lady ya mul. Yang mana macam ada prelude sebelum setidaknya apa bertanding ya tadi lah finalnya tadi. Jadi yang untuk kita malam tu kelak ada YB Dennis Ngau juga. Itu nang YB Dennis Ngau lah yang akan bersama-sama baiknya di apa di grandstand ataupun yang di untuk pentas utama acara malam kelak. Benar mon tu kami tetangga tu ada preliminary round Ratu Baram Regatta tu prelude-nya lah tu malam kelak.
1: Meriahlah dari siang sampai ke malam sebab ada orang di Miri belum lagi tahu kalau saya pergi siap apalah aktiviti siap apa nak dimula siap jadi tu kan nak ujung minggu mungkin ada juga dari Miri nak ke siang malam tu kelak.
2: Benar ya sebab mungkin esok si kerja tu sebab pun si kerja
1: nak malam di Mahudi ya pun boleh juga nak nak balik tari pun boleh juga. Jeraya memang okey dah kamu dia
2: Jeraya bukanlah madahnya si okeynya okey boleh jadi lalui cuma mau berhati-hati kan silatnya tengah mualah Jeraya juga mul. So silatnya kan mau mualah jalan baru nak pergi ketembus ke Eastwood ya isu kan. Jadinya memanglah ada yang tengah menampal-nampal lubang. Memangnya ada berlubang lah setiap situ. Tapi silah teruk sampai kita si dapat masuk ke Marudi.
1: Cuma kita hati-hati je lah.
2: Hati-hati. Orang yang dah biasa jalan off-road ya mu, I know hal lah, hal kecil ya.
1: Benar-benar.
2: Lailah, apa nama Lailah mon orang ngembak kereta lowet masuk ke Marudi. Ayah gerinti sangkut ya.
1: Ayah salah diimpun lah nak.
2: Si sayang kereta
1: dibeli nak kacak di lowet. Mana saya nama dapat ya. Saya faham gila ya. Okey. Boleh kita nak berhibur dulu.
2: Kami rasa
1: pilihan kita siap.
2: Boleh. Kami pilih sikit lagu lekat yang kita dah bercakap-cakap, lekat yang kita mainkan berita lah lepas kita dah bercakap. Okey, kita dengar sikit lagu tu untuk hiburan pagi kita orang Best Rebel.

0: tuan-tuan dan puan-puan, anda sedang mendengarkan Mirror FM ketika ini. Teruskan kesan anda bersama dengan kami. Terima kasih.
1: Ah, ya nyamul ni kita mul.
2: Masih lagi di situ. Ah, dengan suara kami pun boleh sampai mudik dah.
1: Apa cara semuanya boleh oh.
2: Ah, jadi orang ni mudik anang meriah ke hari tu macam ni dengan pengunjung.
1: Alhamdulillah hari tu ada bertambah sikit mul. Ah, dengar kita akan usun di depan ni dah lama-lama dahnya. Nya yang banyak berjalan ya sebenarnya mul. Kak Usun harus kita masuk dalam bercerita kita tiga.
2: Nah. Oh, jadi Kak Usun adalah orang penting dia mengudik ya. Aku mula orang penting. Semua orang mengudik dikenalnya. Ah, almaklum lah asal tempatnya di Sia juga nak. Oh. Macam Kak Usun ada apa orang legend. Macam ni Kak Usun.
1: Benar. Marek lah mul sejamnya dengan kami. Bagus apsah ya, Pak.
2: Ah, benar. Oh,
1: banyak ceritanya.
2: Jadi terima kasihlah kepada pengunjung-pengunjung di Marudi ya. Ada pun menceriakan kita di Mirror FM. Selalu dengan Mirror FM di sini juga sidaknya berada. Jadi antara yang kami pernah live lah di TikTok ni mana di Marudi ada sige air kopi kah padanya oh. Apa nama kopi ada disebutnya ya? Di Marudi kami dah tahu. Ada sige kopi ya, kopi leng kah silap kami sanya mana.
1: Nah, kami tahu sige tempat di pada Lio lagi ya. Yang mana situ kita mau beli roti katanya. Roti Marudi. Kami dah tahu dah tempat ya mun.
2: Nah, banyak no. Jadi banyak jual lah apa namanya makanan yang boleh menarik pengunjung untuk kesia sebenarnya.
1: Benar.
2: Kami ingatkan Mio Marudi aja sih pada orang lagi makanan-makanan di Sia.
1: Kelak kita cari sekali
2: kita makan kita roti teh nak nyaman.
1: Belum sempat teh nak.
2: Oh, belum sampai kaki kesia.
1: Belum, tapi dah tahu tempat.
2: Kaki baru.
1: Astagfirullahalazim.
2: Aku dah bawa cerita kaki bagus.
1: Mesti orang tanya-tanya.
2: Dari ujung dunia ke ujung dunia pada orang ni mengudik ya.
1: Tahu sih kita.
2: Benar-benar ni mengudik ya.
1: Iyalah, pada dengan Winnie, dengan ya LY, kami tu puas mbak kaki bagus. Cucu naik bukit hospital yang kelak. Ngantar mbak asing ke ala kaunter. Mau juga check in Sia. Udah ada hotel puri. Tenak mau juga check in Sia. Malas ke?
2: Selainnya juga macam ni dengan cuaca di Marudi, adakah amat-amat baik? Sebab di Miri malam tadi enam hujan lebat sekali dengan guntur. Jadi
1: benar.
2: Untuk pagi tu alhamdulillah okey. Malam tadi hujan kita on siam macam ni. Malam tadi okey.
1: Situnya mendung je tu. Bagus tu musiknya. Sedanya mau madanya mendung. Bagus je cuacanya tu. Jangan hujan aja. Sebab malam tadi Zida, siapa nama Da Afiq teh madah hujan. Kami si sedar dengan hujan ya.
2: Nyaman ditidur di tilam yang empuk. Ditajar lagi.
1: Bila masa kita dapat pergi-pergi. Tapi terima kasih lah kita untuk penganjurnya.
2: Benar. Jadi untuk cuaca yang amat-amat baik. Sebab baik. Kami ada juga nangga DJ Fast kita. Nyaman dah rentong saya tu. Si ala-ala nak rentong. Ya juga nang dah rentong awal. Malah saya nak madah nak. Jadi malah lah madah dirinya berpanas. Ya kami nangga. Kita madah cuaca okey. Ay, si patut. Cua DJ Fast yang kita kena panas kita
1: si. Mareknya si bapa panas gila. Sebenarnya mul mungkin habarnya tekna memang ada yang berpayung tapi si lah panas lit kedak kita dekat stadium masa SKS area nya sejuk nya panas tapi nya ada sejuk sikit macam ni ya
2: paham
1: kuranglah suhunya ya kurang
2: jadi nyamanlah teh nyamanlah rasanya. Untuk kita orang di Sia dalam bekerja lepas Sia teh dengan orang pengunjung datang siapa pun silah yang ngembak dan biak silah kepanasan ayah antaranya lah malumlah kita tu mau nanggar tapi kadang-kadang ada kepit dengan biak yang ada jadi
1: kami tu di situ juga mesti juga kami tetangga-tangga sidaknya belum bawa depannya walaupun dekat nak. Tapi kami cuma nanggar macam tu je duduk je lah kita mau dah berjalan keluar dah habis pukul 12 ni dah orang lagi lumak berau siap terpaksa juga
2: Jadi dan kita boleh wawarkanlah juga kepada semua yang berada di Miri. Mungkin dua minggu si tahu nak pergi sini, boleh pergi ke Marudi. Boleh rancang mula esok hari sebab aktiviti nang masih banyak lagi menanti kita orang Sia. Selain dengan gerai jualan yang pun ada di Sia. Makanan-makanan di Marudi nang best. Kita ada makan apa jak teh?
1: Kami, apa yang kami dah makan di situ? Kita makan mozzarella, apa namanya? Kondok, ha? Ha?
2: Ya, bukan makanan di Marudi. Aku Marudi, ya. Tapi dibawa lah ke
1: Siak. Ada. Ada makanan Marudi yang kita makan mie. Apa, mie kerang? Apa nama benda? Kami sih tahu. Ada beli dekat Siget. Ya, nyanya orang Marudi. Ya. Jadi cukuplah kelak bercari lagi kuih nak dibeli Winnie hari masa kami orang datang kami lupa apa nama kuihnya pula.
2: Benar ya. Winnie baru tahu nanya kan
1: nya ada mak kami makan dekat Siget di bawah hotel ya teh. So orang di sebelah ya kan ada berjual kuih-kuih tapi nya macam kuih-kuih legend lah jarang kita nak nemu. Ya dibelinya. Apa nama kami dah lupa dah namanya. Kita mungkin tahu nya macam sengkuang apa bengkuang ke apa nama ya.
2: Kuih talam ke bukan?
1: Bukan. Ya bukan. Nya macam ada bengkuang, ada sayur-sayur dalam ya.
2: Okey. Jadi siapa jangan kita di studio mini Sian DJ
1: LY ada. DJ LY Nun ya setidaknya apa namanya apa nama disebut bana tadi Raptai untuk malam tu. Ada Usun, Kak Usun situ kita duduk dengan kami dua mul tu. Nya gagah dengan handphone, pandainya triknya supaya kita dua sing loyanya teh.
2: DJ LY antara salah seorang hakim no. Untuk bintang baru megata tapi nang betul lah pilihan DJ LY yang bagi kami dengan
1: semua ada hakim
2: yang lainnya lah. Betul.
1: Kita tahu sih apa gelarannya.
2: Apa?
1: Hakim nombor satu.
2: Sebab dengan pengalamannya kami rasa memang betul lah hawa telinga yang mendengarnya kami yang nak live pun wow tu nang kacak sekali tak bila dah habis ya, kami dengar sampai dipilih ke final betul lah jadi sangat betul lah telinga betul lah apa yang juri pilih ya keputusan pun adalah muktamad jadi kita sabar nak tunggu nak final malam tu siapa menang kami dapat tanggal live jadi kita orang mana-mana yang rasanya belum lagi nak ke Marudi esok hari malam kan awak takut kita tanggal live aja di Facebook Miri FM Official malam tok kelak.
1: Jangan lupa.
2: Jangan lupa. Okey, kita nak ke berita dunia lepas tok. Jom kita nak berhibur dulu dengan lagu Shihazike Pipi Yamas. Lepas itu kita akan kembali kepada DJ Shaz di mini studio Baram Negata Marudi. Okay. Terima kasih.
1: Bye-bye Mul. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran. Trump dikesan menamatkan penglibatan tentera Amerika dalam konflik dengan Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Amerika Iran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, konflik yang kembali memuncak bulan ini selepas gencatan senjata hanya bertahan beberapa minggu berakhir sekaligus mengembalikan ketegangan di rantau tersebut. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Dalam isu berkaitan harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Amerika Syarikat mengumumkan akan mengenakan tarif baru ke atas 60 rakan dagang susulan kebimbangan berkaitan buruh paksa menggantikan tarif global sementara yang diperkenalkan Presiden Donald Trump awal tahun ini dan bakal tamat tempoh. Tarif baru yang berkat kuasa hari ini ditetapkan antara 10 hingga 12.5% melibatkan ekonomi utama termasuk China, India dan kesatuan Eropah. Wakil Perdagangan Amerika Jamie Sangrea berkata Washington telah menguatkuasakan larangan import yang melibatkan buruh paksa sejak hampir satu abad lalu dan kini menggesarkan dagangnya mengambil langkah sama. Berita palsu yang mendakwa tiga mangsa gempa bumi di Venezuela ditemukan hidup di perumahan bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Pelindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan berkenaan. Spanyol mengisytiharkan darurat kebangsaan di wilayah Madrid dan wilayah Avila berhampiran ibu negara susulan beberapa kebakaran hutan yang masih marak dan tidak terkawal. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan langkah itu bertujuan mempercepat penyaluran aset dan bantuan pemadaman kebakaran selain meletakkan operasi tindak balas di bawah unit kecemasan tentera. Sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT lah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perserangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirainya secara rasmi di The Hydro menyaksikan sambutan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya, kreativiti dan semangat rakyat Scotland yang mengalu-alukan lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain Raja Charles III berkenan merasmikan tamasya sukan itu selepas melafazkan mesej yang terkandung dalam King Baton di hadapan atlet, pegawai dan penonton. Pemain veteran Croatia Luka Modric menyambung kontraknya bersama AC Milan bagi satu musim lagi. Perkara itu diumum klub Serie A. Pemain perancang tengah itu yang bakal menyambut ulang tahun kelahirannya ke-41 dalam tempoh kurang 2 bulan lagi bersetuju bersama Milan hingga 30 Jun 2027. Modric menyertai klub gergasi Itali itu pada 2025 dan berjaya menjaringkan 2 gol dalam 37 perlawanan pada musim lepas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: penggalingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Ekspresi
3: 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ekspresi warna hari anda.
2: Ekspresi
1: Sarawak FM.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.11 minit pagi. Assalamualaikum dan salam Jumaat. Pertemuan ekspresi hari ini 24 Julai 2026 bersamaan dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda bertemu dengan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti dan seperti biasa juga pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, Sok FM dan juga Bintulu FM. Ya, selamat menjalankan tugas harian anda. Ya, semoga ceria di samping rutin harian anda. Ya, tidak kira di mana jua anda berada.

0: Baik, seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama melalui pertemuan Info Ekspresi Sok FM dan juga Bintulu FM bersama dengan rakan kita di Bintulu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ti.
0: Syah, apa khabar Syah?
1: Alhamdulillah, sehat hari itu, Ti. Ti, apa sehat. Khabar hari itu?
0: Saya pun sehat macam Syah juga. Sehat pagi ini. Di samping menjalankan tugas kita nak Syah, oh. Macam mana dengan keadaan cuaca di Bintulu pagi, Tok Syah?
1: Di Bintulu, ramalan pagi tadi madah panas. Tapi sambil nanggar dekat luar, kini itu mendung di luar.
0: Just mendung dah, oh. Kita harapnya si jadi nak ialah si jadi mendungnya nak Syah, oh. Harapnya panas kembali, yeah, lepas betul. Tu hingga ke sebelah petang kelak nak, oh. Mudi kucing hari apa gitu tak panaslah, alhamdulillah panas. Kita doakan panas, hingga petang kelak. Pastinya pada hari itu banyak info yang hendak Syah kongsikan bersama nak, oh, ataupun aktiviti yang akan berlangsung di Bintulu Malau Majalah Syah, oh. Hari itu hari Jumaat, esok dah Sabtu Ahad. Pastinya banyak aktiviti yang akan berlangsung. Baik, Syah, sebelum kita bersama dengan Syah, kami rasa Syah sudah pun sediakan apa nama tek lagu untuk hiburan kita bagi tu.
1: Baiklah, kita berhibur dahulu untuk pendengar Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, iaitu daripada Suan Baharin dengan Melodi Hati untuk pendengar kita.

0: Ya, itulah hati daripada Suan Baharin dengan Melodi Hati telah menghiburkan untuk segmen Info Ekspresi Bintul FM dan juga Sarawak FM.
1: Lagu pilihan yang begitu menceriakan pagi tu nak Syah. Semangat, semangat nak kerja pagi tu dengan semangat, lagu ya Tia. Bukan sekadar kita yang bersemangat nak Syah. Mungkin ada perempuan kita yang sedang mengemas rumah waktu tu, tengah mengemas, mendengar kita. Pastinya pun kata orang ceria bila dengar lagu ya tadi nak. Yalah apa kita nak Syah kepada pendengar kita. Baik Syah, kini tu pun dah pukul 10.22 minit pagi. Pastinya kita pun sabar nak dengar apakah agaknya info ataupun aktiviti yang dah Syah sampaikan. Silakan.
0: Okay, baiklah, untuk perkongsian kita bersama dengan Sarawak FM dan juga Bintul FM, pagi semalam telah berlangsungnya Majlis Perasmian Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF ke-19 2026 di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan Majlis Perasmian ini telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming, dan festival yang berlangsung selama 5 hari yang bermula daripada 22 Julai hinggalah 26 Julai 2026 menghimpunkan 154 pelayang daripada 19 negara selain ratusan peserta tempatan, dan sekaligus mengukuhkan lagi kedudukan Bintulu sebagai antara destinasi festival layang-layang bertaraf antarabangsa. Dan kemeriahan festival turut diserikan dengan perarakan 22 kontijen yang melibatkan agensi kerajaan, syarikat swasta, kumpulan kebudayaan serta konvoi bermotosikal berkuasa tinggi dari Hotel Kemena Plaza menuju ke tapak lapangan terbang lama Bintulu yang berlangsung semalam di sebelah paginya. Dan menurut Johnny Pang Leong Ming, penganjuran BIKF kali ini membuktikan Bintulu terus diyakini sebagai lokasi penganjuran secara bertaraf dunia walaupun berdepan dengan cabaran ekonomi global dan isu penerbangan. Dan malah festival ini bukan sahaja menarik kehadiran pelancong antarabangsa, malah turut merancakkan ekonomi tempatan melalui penyertaan lebih 160 usahawan dalam ekspo perdagangan. Dan sementara itu, beliau berkata pelbagai aktiviti yang menarik disediakan kepada pengunjung termasuklah pertunjukan layang-layang gergasi, layang-layang LED, pertunjukan arkobatik, bengkel pembuatan layang-layang, taman angin serta pelbagai aktiviti mesra keluarga. So bagi kita orang yang ke lapangan, si tahu nak tuju ke sini-sini dari Kuching ya, esok hari, hari Sabtu, hari Ahad, mungkin kita orang sedang ke sini-sini, bolehlah pergi ke Bintulu tu. Di Kuching ke Bintulu 6 jam nak.
1: Si jauh sebenarnya.
0: Si jauh lah.
1: Kita tak dah ada pembonio, dah ada pembonio.
0: Ada ada pembenio nak. Cepat sampai nak. 6 jam aja. Bolehlah pergi ke Bintulu sama-sama memeriahkan festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF ke-19 tu. Okay. Selain pada ia juga, daripada pentas BIKF ya juga, pada 24 hinggalah 26 Julai seawal 6 malam, pelbagai persembahan menarik menanti para pengunjung untuk persembahan tarian, nyanyian artis tempatan, artis album Iban, dan pertandingan bintang kecil, dan juga pertandingan Ratu Kebaya, persembahan silat mata serta kemunculan artis popular. Itu di bahagian di sebelah malamnya pentas hiburan BIKF di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Selain pada kita orang nangga layang-layang ya, di sebelah malamnya kita orang ada hiburan untuk kita orang yang berkunjung di festival BIKF tu arti. Okey, lepasnya info yang seterusnya yang ingin saya wawarkan, di mana warga Bintulu dijemput hadir untuk memeriahkan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu yang telah pun berlangsung semalam iaitu 23 Julai 2026 dan 24 Julai hari itu, hari yang terakhir, bersama dengan bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Darat Bintulu. Itu adalah sedikit perkongsian mengenai Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Bintulu lah. Dan selepasnya sempena sambutan Sarawak Day, ada juga aktiviti digital, take a shot dan video editing yang akan berlangsung pada hari itu, 24 Julai 2026 hari Jumaat, dari pada pukul 2 petang hingga 4 petang di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Jepak. Dan anda berpeluang untuk mempelajari teknik mengambil gambar mengikut tema Sarawak Day, asas penjuntingan video, menghasilkan video kreatif serta berkongsi hasil karya bersama dengan peserta-peserta yang lain. Dan penyertaan tu adalah percuma dan terbuka kepada mereka yang berminat dalam dunia fotografi dan penyuntingan video. So jangan lepaskan peluang tu, turut hadir dalam aktiviti digital take a shot and video editing yang berlangsung di Perpustakaan Awam BDA Cawangan Jepak pada petang tu kelak, pada pukul 2 petang hingga 4 petang. Itulah sedikit perkongsian dolok lah untuk pendengar kita di Sarawak FM dan juga Bintulu FM.
1: Itu info yang pertama, kita bersama dengan Syah. Dan selepas itu kelak ada lagi info-info ataupun aktiviti akan dikongsikan bersama lagi nak Syah.
0: Ada banyak lagi yang itu yang Syah langsung dekat Bintulu tu.
1: Baik, sebelumnya kita nak berhibur dengan sebuah lagu lagi. Untuk lagunya daripada Datuk Sri Vida, lagunya lagu Happy. Jadi kita hendaklah happy-happy hari itu, di samping tugasan kita. Baik, kita dengarkan.

0: Ya, tadi sebuah lagu nasihat untuk dijadikan renungan kita bersama. Nah, Aisyah, jangan stres-stres katanya. Tenangkan jiwa kita. Lagu persembahan daripada Datuk Sri Vida dengan lagunya lagu happy. Jadi kita kena happy-happy sebenarnya, Aisyah. Jangan stres gila.
1: Jangan stres-stres gila. Okay.
0: Tenangkan jiwa kita. Baik, Aisyah, kita teruskan lagi untuk info dan aktiviti yang berlangsung di Bintulu. Silakan.
1: Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama di Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, diberi fahamkan di Bintulu tu selain pada BIKF, kita juga ada Bintulu Amatur Muay Thai Challenge yang akan diadakan pada hari tu 24 dan juga 25 Julai, iaitu hari Jumaat dan Sabtu, bertempat di Naim Street Mall Bintulu Paragon, bermula dari jam 8 pagi hinggalah 11 setengah malam. Jadi kepada orang ramai yang berminat untuk menyaksikan pertarungan hebat fighter-fighter Muay Thai itu, bolehlah datang ke Asia pada 20 hari itu dan juga esok hari. Masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya, Tia, ada juga sesi mencuba sukan Muay Thai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma pada 25 Julai 2026 pada pukul 10 pagi hinggalah 12 setengah petang di tempat yang sama juga di Naim Street Mall Bintulu. Selain pada kita berhibur di BIKF di Padang, ya, kita orang boleh juga pergi ke Naim Street Mall bersebelah aja, Tia.
0: Sebelah aja, sejauh.
1: Sebelah aja, asyik jauh. Sejauh hanya tempatnya. Okey, ya, adalah program Muay Thai lah. Dan untuk warga Bintulu dan kawasan sekitarnya, jangan lepaskan peluang untuk berbelanja dengan lebih jimat mengikuti program jualan ramah Madani Bergerak yang akan diadakan esok hari 25 Julai 2026 bertempat di Dewan Kampung Baru Bintulu, bermula pada pukul 9 pagi hinggalah 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga berpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Datanglah beramai-ramai bersama dengan keluarga. Jangan juga lupa ambak beg memberi belah sendiri bagi menyokong amalan mesra alam. Itu adalah perkongsian mengenai program jualan ramah madani lah yang berlangsung pada esok hari di Dewan Kampung Baru Bintulu. Dan untuk info yang seterusnya, di mana ada kelapangan pada hari Sabtu tu, iaitu esok hari, kita orang boleh sertai kempen derma darah yang akan berlangsung 25 Julai 2026 hari Sabtu daripada pukul 10 pagi hinggalah 12 tengah tengah hari bertempat di Bintulu Medical Center BMC, di mana ada kempen derma darah yang berlangsung di Sia, dan setitik darah yang anda dermakan mampu memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. Selain membantu pesakit, penderma darah juga dapat merangsangkan penghasilan sel darah baru dan anda akan menjalani peperiksaan kesihatan asas sebelum menderma. Terus sedikit perkongsian, tiga perkongsian dolok. Tak ada enam dah lah.
0: Untuk pusingan kedua nak Syahul.
1: Untuk pusingan yang kedua, pusingan ada tiga.
0: Dan selepas itu pusingan terakhir ada lagi info dan aktiviti yang akan dikongsikan nak Syahul. Jadi sebelum kita bersama dengan Syah, rasanya Syah pun dah sediakan lagu untuk hiburan kita.
1: Okey, lagu hiburan untuk kita di Bintulu tu, kita ada lagu daripada Siti Situ Asana Sini daripada Datuk Siti Nurhaliza untuk anda.

0: Okey, ya tadi lagu persembahan daripada Syamil dengan lagunya Bahagia Milik Kita. Jadi semoga kita semuanya bahagia-bahagia pada hari
1: mendapat
0: itu.
1: Mendapat kebahagiaan.
0: Dan hari-hari seterusnya kita doakan yang baik-baik, Nak Syah.
1: Ya, betul.
0: Kini itu dah pun pukul 10.51 minit pagi, dan pastinya rakan-rakan FB kita dah sik sabar lagi nak dengar komen-komen yang silapnya hantar kepada kita. Kita bacakan. Silakan, Syah.
1: Okey, untuk biah-biah, bunga ros diberinya dekat dalam tu.
0: Bunga ros.
1: Dan juga dan juga Hasimah kelas. Assalamualaikum DJT dan DJ Syah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari itu. Selamat bermasak buat suri-suri rumah tangga semua. Thank you DJ. Bunga-bunga ros diberinya. Lepas ya, Nuri Winuri. Tu rasanya pantun rasanya. Pokok zaitun tepi beranda dicantas dahan berapa batang, hujan turun belum reda berlarutan hingga ke petang. Pagi hari pergi memburu, selamat pagi sebagu biru katanya. Pagi hari masak kari, masak kari bersama Cik Nona. Hari Jumaat penghulu hari, syukur kita pada dia. Hashtag suami yang rajin memasak di dapur, kalau disuruh potong bawang mesti nangis, itulah suami yang romantik. Ikan tongkol masak kari, jom layan ekspresi. Itu memang banyak pantun tu.
0: Silakan bacakan, Syah.
1: Okey, seterusnya Tiga baca untuk ya.
0: Okey, baik, kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda semuanya ya kekawan, dan selamat menunaikan solat Jumaat semuanya ya kekawan. Dan seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Syarifah Hanifah Said Akhir. Assalamualaikum DJ So FM dan juga DJ di Bintulu FM. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat buat kita dua. Hai. Apa khabar kita dua? Alhamdulillah, Medok sehat.
1: Alhamdulillah. Om Bintulu sehat je kat situ.
0: Ekspresi warna hari anda buat sahabat kami FB Surau FM. Asyik melupai sahabat lama kami dulu, Searina LLP Masniah Mahari di Kampung Melangor Seratok. Syidah Edi Mawar Putih, Leha Leka, Nohaya Bakri, Kamit Azwa, Ashifa di Kabung, Zara Haji Chi, Masnah Loso, Nora Ngah Nora, Jalina Julahi di Kampung Tambe Seberahan. Ada ucapan selamat menjalani rutin harian dan selamat bermasak katanya. Minta apa-apa ajak lagu untuk hiburan, dan untuk kita dua terbaik. Kacak kita dua bagi tok katanya, suka katanya. Terima kasih daripada Syarifah Hanifah. Dan seterusnya Syah nak bacakan, silakan.
1: Okey, daripada Bia-Bia katanya dekat situ, Assalamualaikum DJT Sarawak FM, DJ Syah Bintulu FM, selamat bersiaran untuk kita dua, diharapkan sehat ceria selalu, bahagia selalu. Cuaca di Sadong Jaya panas DJ, dah kami tengah mulah jam empelam sambil layan ekspresi bersama sama sahabat pendengar semua. Semoga sehat, dipermudahkan segala urusan. Dan juga daripada Salma Maharuf, Assalamualaikum, selamat pagi buat DJT. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah Sarawak pagi tu alhamdulillah panas. Kami santai-santai sambil tersenyum dengar cerita DJ di Radio Sarawak FM. Minta lagu dari dari bawah DJ, dari bawah. Selamat pagi buat semua warga semua Oyak, semua enggak sentiasa sehat selalu dan senyum-senyum selalu.
0: Baik, sudah kita bacakan daripada Saniah Ganti. Salam SYC warnai hari ada, salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat pagi So FM. Dan juga kita bacakan daripada Noraini Amrin. Salam di DJT, salam di So FM, ekspresi warnai hari anda Bintulu FM. Cuaca panas DJ katanya, baru nak minum DJ, banyak ke kejar itu katanya. Dan juga salah.
1: Oh, nak minum mau minum sarapan lah tu.
0: Bawa sarapan waktu tu nak. Dan juga salam sahabat semua. Salam Jumaat. Ya, daripada Noraini Amran. Baik, Syah, Syah boleh bacakan sikit lagi Syah sebelum kita ke penutup. Silakan.
1: Okay, Hamidah Mordiah, assalamualaikum DJT dan DJ Sa, selamat pagi Jumaat dan salam ekspresi morning hari anda semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kita orang semua hari itu, dan semoga kita orang semua sehat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama. Baik Syah, itu merupakan komen terakhir, dan komen-komen lain insyaAllah kita akan bacakan dari
1: semasa ke kita akan baca. Ya, ya betul.
0: Baik, sebelum kita mengundur diri, mungkin ada kata-kata daripada Syah, silakan.
1: Okey, terima kasih buat pendengar Sarawak FM dan juga di Bin Tulu FM. Semoga korang semua sihat-sihat selalu. Kami doakan untuk baik. Hari Jumaat tu.
0: Baik, terima kasih Syah dan juga rakan-rakan kita di sana. Di sana, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu-minggu yang akan datang, nak Syah. Oh?
1: Ya, betul.
0: Baik, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi,
1: Assalamualaikum.
0: Syah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Baik, lagu terakhir kita, Kiasan Teman.

0: Kawan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi, Ekspresi. Warna ihari anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun 11.04 minit pagi. Dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, ya, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Dan kita akan bersama sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Bukan Huda memang berada di konti pun sebenarnya. Bukan saya, si Datuk yang dah berada di konti. Kejap, kami swing-swing kat TikTok tu. Sebab ramai si dan si Tok Nunnya nah, artis-artis kita. Bakal, oh?
1: Betul.
0: Bakal LY. Bakal, Nana, kejap-kejap. Nana. Okay, kita fokus dengan LY lo.
1: Okay,
0: hi. Okay, LY. Alhamdulillah. Tadi mau jadi si jadi, jadi si jadi. Kan?
1: Betul, mau jadi si jadi. Tapi kita jadikan.
0: So kami dah mana mesti jadi.
1: Betul. Sebab tu lah namanya takdir dan juga jodoh kita bertemu.
0: Kan?
1: Jodoh pasti bertemu.
0: So dah settle lah kita orang sini tadi.
1: Belum lagi. Tapi sementara menunggu acara yang berada di pentas utama habis, kita pergi situ adalah lah.
0: Boleh.
1: Melawat Syaz.
0: Okeylah, terima kasih.
1: Kami bawakan ketujuh orang finalis untuk pagi tu. Lengkap kita tujuh orang.
0: Tujuh.
1: Yang pada kita tek bakal artis.
0: Insya Allah. Okey, okey. Sebab bila kita lihat silat untuk dapat. Kami fikir tadi boleh mbak dua, tiga orang je. Alhamdulillah semua dapat.
1: Semua ada.
0: Ada orang melintang. Dan tapi kita terpaksa berkelahi dengan si Dasi Nun. Nun. Dia bising di belakang kita.
1: Kita terpaksa berkelahi.
0: Besar bunyi suara kita, Tek. Kami Tek nak nanya juga sebelum kita tanya apakah bakal artis kita, Tek. Malam tadi sengit.
1: Kan? Memang sengit. Bukannya malam tadi je, Syaz.
0: Sebelum-sebelum ya.
1: Masa uji bakat pun terlalu sengit untuk saingan-saingannya lah. Apa yang LY dan juga juri-juri dapat nangga sebab sidak tok bakat sidak tok luar biasa. Baru tok adalah merupakan kali kedua LY mengadili ataupun menjadi juri. Untuk tahun 2026 adalah merupakan tahun yang pelapis ataupun bakat-bakatnya semua LY rasa bukan level-level biasa. Sidak tok level-level antarabangsa ataupun level untuk kebangsaan. Kalau LY pun pendapat lah.
0: Ayah pendapat juri. Kelak kita tanya juri lebih lanjut. Kita alihkan dulu tu. Biasalah manual. Tak nak kita buat kereta manual nanggi. Atuknya soal wajah yang sangat handsome tu. Dia tadi dah sebut muka. Dah sebut nama. Tapi kami tu tak pelupa. Sebab apa? Sebab bunyi di luar ya. Anya-nya. Kami simak pakai filter. Beri dengannya. Biar si tak nanggar kehandsomannya. Takut dipadanya pakai filter. Kelak. Okeylah, siapa nama kita, Tedek?
2: Okey, assalamualaikum semua kepada pendengar Mir FM dan penonton Mir FM. Nama kami Muhammad Sani bin Muhammad. Boleh panggil Sani je lah.
0: Dari sini kita, Tek?
2: Kami berasal dari Migi Sawah.
0: Di sini, Miri.
2: Kampung Tudan saya.
0: Tudan.
1: Balasida ya, Tok. Balasida S1.
0: sama dengan DJ S1. Sialahnya. Awak kata DJ S1. Sialahnya.
1: Baby Medina.
0: Baby Medina kita. Okeylah. So, kini tu sebelum kami tanya yang proses dudak-dudak kita tak nak berlagu, kami mau tanya background kita lo. Kita selain kita berlagu-lagu untuk kita minat, kita kerja apa sebenarnya?
2: Kami bekerja sebagai seorang penolong pegawai perubatan dekat unit kecemasan Hospital Marudi lah.
0: Umur macam ia bagus jumpanya. Ya, kita sakit kaki.
1: Benar juga. Dekat je nak. Naik atas bukit.
0: Malah lah orang sakit dekat tu. Dah nanggap muka handsome. Tak pandai berlagu ke ya. Sibuk bagi ubat pas tu. Berlagu je kita.
1: Baik terus. Tapi sebenarnya Sani tak madah. Kami baru pertama kali. Interview katanya. Tapi alhamdulillah.

0: bolehnya bercakap kan?
1: Boleh.
0: Boleh jadi DJ?
1: Boleh lah.
0: Ha, kan?
1: Saya suruh dia duduk situ kan?
0: Oh, suruh. Jangan-jangan bulinya. Tak baik.
1: Tak baik. Adik-adik jangan dibuli. Okeylah. Okay. Kita Marik pilih lagu apa? Kami lupa lagu Kita Marik.
2: Kami waktu saringan kami bawa lagu Playbats. Mengapa Perpisahan yang Kau Pinta. Dan untuk malam semifinal, kami ngembak lagu dari Jin Bara yang bertajuk Patri.
1: Okey. Jadi malam tu boleh tahu sih lagunya apa?
2: InsyaAllah pada malam tu, kalau diberi kesempatan, kami akan membawa lagu dari kumpulan Exist, Salju di Danau Rindu.
1: Oh, nama kanannya lah ya.
0: Tapi kita nya boleh ya, semua peserta lah. Apa yang LY Nangganya sidanya boleh buat pelbagai jenis lagu lah.
1: Benar. Okey, jadi sejauh ni persiapan kita sebelum kita ikut uji bakat, kan dah dengar promo tena suruh uji bakat. Adakah kita benar-benar berlatih? Kan ada orangnya benar-benar yang berlatih, nang ada jadualnya pun. Mungkin kita tak.
2: Kami secara jujurnya kami si expect nak ikut sebenarnya sebab kami orang pun kekurangan staff. Tapi bila kami orang pun incas atur jadual dengan betul, kami minta minta kebenarannya untuk mengikut pertandingan tu lah sebab tahun tu adalah tahun terakhir yang kami boleh ikut. Sebabnya ada had umur kan. Jadi kami baru mohon minggu lepas. Ya, lagu yang kami bawa pun lagu yang kami dah biasa buat je lah. Jadi sit terlalu struggle untuk latih lah.
1: Benar. Kiran cuba nasib akhirnya dapat. Alhamdulillah. Yalahnya. Jadi harapan kita lah sebelum kami tunggal silat nak lain tak nak untuk malam tu. Macam malam tadi macam ni perasaan kita bila tiba-tiba diumumkannya dapat masuk final.
2: Secara jujur kami si expect lah nak dapat ke final. Kami ingat kalau lepas ke semifinal pun dah sangat bersyukur dah sebab saingan sangat kuat semalam lah. Kak ya, bila diumum dapat jadi finalist, syukur gila lah kerana telah si lekang senyuman di muka.
0: Ni tahu tok bakal juara, kata orang pertanyaan. Semuanya bakal juara.
1: So malam tu persiapan kita macam ni?
2: Rasanya persiapan kami dah 90% macam mana.
1: InsyaAllah.
2: Boleh buat yang terbaik lah untuk malam tu.
1: InsyaAllah. Okey, terima kasih. Kami lupa nama depan. Kami nunggu Sani. Okey, maksud Sani lah. So kita ada kongsi. InsyaAllah good luck untuk kita. Dan lepas tu kami mau interview siapa kita tadi. Kami dah lupa namanya. Cikgu. Orang Sabah tu nak. Okey, kami cuma ingatnya orang Sabah je. Tapi sebelumnya, sebelum cikgu yang masuk tu, kami nak mainkan sikit lagu lah dulu. Tunggu. Lepas tu kita mau dengar macam ni bunyi cikgu yang pula. Apa ceritanya? Mesti setiap peserta tu kan banyak cerita.
0: Betul.
1: Jadi kita berhibur dulu lah. Kita kembali lepas tu, okay?
3: Rindu jatuh.

0: Lagu Jatuh Perlahan Rindunya ni lah gaya kita tu LY.
1: Yalah. Ada cakap Jatuh Perlahan.
0: Jatuh Perlahan.
1: Rindu ya.
0: Ya, mau nanya DJ Leonnya yang kompos lagu
1: nang
0: tu.
1: Benar. Tapi ada cakap Omar dah kembali merindu.
0: Ai? Ai nak bunyi.
1: Lain nak bunyi. Oh. Ya, fast je tahu.
0: Fast aja tahu.
1: Fast je tahu.
0: Semuanya fast. S1, fast S1. Nang sila dua tu pencipta tak lain lah. Oh.
1: Salah. Okay, okay, anda masih lagi bersama-sama kami. Geng pagi kan?
0: Ya, benar. Kalau tadi kita dengan MA. Oh, sakit cakiknya ke lah?
1: Oh, dengan MA.
0: So, kita dua belajar ABC.
1: Okay. Selamat pagi, cikgu.
0: Cikgu, Renault tadi nak.
1: Nanti kita nervous.
0: Kenapa cikgu tak boleh nervous? Ujung-ujung kita dua jadi muridnya. Di sifat ya kita dua tu ke lah? Mancai. Okay lah. Cikgu.
2: Ya.
0: Boleh paham cakap Sarawak sikit tak?
1: Boleh sikit-sikit.
2: Sikit-sikit.
1: Okeylah kita cakap BM sajalah.
0: BM sajalah. Susah kau dengar dia cikgu.
1: Yes no, yes
0: Barani.
1: No.
0: Oh cikgu dikatiknya.
1: Kita bergurau je cikgu. Okay?
0: Bukan apa, untuk kurangkan dukus.
1: Betul.
0: Okay. Sihat cikgu kita?
2: Sihat.
0: Kerongkong okey?
2: Okay.
0: Okay lah cikgu persiapan kita teh. Kami memang nunggah kita cikgu je lah, cikgu Reynold je lah.
1: Okay.
0: Boleh lah.
1: Ray.
0: Jadi apa macam ni lah nunggah nama glamour kita
1: Nama
0: teh.
1: Manja nama glamour.
0: Jangan manja, kita dua sih boleh. Dia anak orang kita dua tanya nama manja ke lah.
1: Okay lah. Okay, apa?
2: Nama manja selalu rupanya
1: saya. Nama manja. Reynold je lah.
2: Reynold atau Nol.
0: Nol. Kami teringat kawan kami ada nama sama dengannya. Reynold
1: lah.
0: Reynold.
1: Panggil Nol je lah.
0: Ray.
1: Okay lah kita dua. Kalanya ada dalam konti Mirai FM kita panggilnya Ray.
0: Ray.
1: Ray. Boleh kan Ray?
2: Boleh.
0: Pastu dia dah jadi artis namanya Ray lah.
1: Okay.
0: Saya dah selalu orang jadi artis, saya dah pakai nama benar. Okay lah cikgu. Kita nak ya tak nak. Kita tu mau interviewnya jadi cikgu ke jadi penyanyi tu? Persiapan kita lah cikgu. Persiapan cikgu macam mana?
2: Persiapan setakat ini semua okey lah.
0: Dekat cikgu sikit kecil suara cikgu. Okay. Kalau di kelas besar suaranya.
2: Setakat ini persiapan saya keadaan dengan baik. Perjalanan lancar walaupun ada juga cabaran-cabaran sedikit. Dari segi penjagaan suara, kesehatan. Yang paling penting itu saya punya mental lah.
0: Macam mana terfikir nak ikut cikgu?
2: Pada mulanya ada seorang kawan saya itu dia bekerja seorang cikgu juga di sekolah Telangusan, SMK Telangusan. Jadi dia promote dengan saya. Dia hantar apa tuh? Ini poster di WhatsApp. Di sana mula-mula saya berpikir kotak tidak ni.
0: Tengok umur masih boleh.
2: Tengok rasa mungkin cubalah. Jadi itulah saya hadir pada hari ini.
0: Iyalah, suara orang Sabah kadang-kadang telan keset bah.
1: Memang telan keset tu. Telan CD. Okey cikgu, memang cikgu selalu mengikuti pertandingan cikgu?
2: Kalau di Sabah ada beberapa kali saya sudah pernah ikut lah sebenarnya. Terutama dalam pertandingan Sugandai peringkat KDCA itu dulu saya pernah wakil KDCA Kelang Valley itu pun di Semenanjung lah. Jadi lepas saya pernah ikut Sugandai di daerah saya sendiri di Tambunan dan beberapa tempat yang lain lah. Jadi itu pengalaman yang saya pernah ikut juga.
0: Di mana-mana ikut.
2: Ada ya.
0: Kalau cikgu sendiri apa? Orang apa? Murut, Bajau?
2: Saya seorang
0: dusun.
2: Ya.
0: Dusun. Okey, sebab Sabah pun sama macam kita kan, Riza. Sebab apa namanya? Banyak etnik.
1: Betul.
0: Okey.
1: Jadi ajak salam kita.
0: Untuk malam tu. Berapa persen yang kita rasa dah bersedia? Sebabnya masih pagi kan, so bolehlah kami tanya tadi.
1: Baru pukul 11.
0: Baru pukul 11.
2: Untuk sekarang. Saya rasa 80%.
0: Pemilihan lagu macam ni?
2: Pemilihan lagu okey.
0: Adakah mencabar diri kah macam ni?
2: Saya rasa lagu yang saya pilih untuk malam ini agak mencabar sedikit. Berbanding dengan lagu semalam yang di semifinal.
0: Ya.
2: Jadi Itulah.
0: Okey. Maksudnya dia dah bersedia. Jadi siapa yang baik, kita mau dengar lagi finalis kita yang lain. Lepas tu siapakah yang akan masuk ke yang ketiga tu?
1: Kita ada satu-satunya
0: wanita.
1: Peserta wanita.
0: Iya, betul. Kita makan dengan suaranya. Tapi kita mau berehat sekejap 2 minit lah. 2 minit boleh?
1: Boleh.
0: Masih panjang masa. So kita mau tahan silai sampai pukul 12. Ada agenda lain kan selepas tu?
1: Belum ada.
0: Belum agenda, ada. Ya. Okey, kita dengar lagu tu.

0: Okey, dengan matahari, harapnya matahari kembali muncul walaupun kini masih mendung, dan di hadapan kita sudah ada bunga di taman.
1: Oh, yang tadi ya, Winnie.
0: Kena.
1: Tok bunga malam.
0: Bunga malam. Okay. Bunga malam. Kita bersama dengan satu-satunya wakil tunggal wanita untuk Planet Bintang. Barang mereka tak, apa khabar kita?
1: Apa khabar kita, Nelly? Sihat.
0: Nelly namanya tengah. Saya ada kak Aw Nelly.
2: Nelly, from mana?
0: Oh, bahasa campur bahasku.
2: Daripada dalat.
0: Orang dalat.
1: Halus suaranya.
0: Ya, sampai suruhnya tak kaya lagi ke pasal.
1: Dekat sikit Nelly. Pergi makan mikrofon ni. Jangan takut di mikrofon.
0: Kita kerja situ kah, kita datang khusus mau berlagu?
2: Memang datang khusus untuk berlagu.
0: Wow.
1: Jauh kan?
0: Dalat di sini tak?
2: Dalat. Dekat dalat lah.
0: Dalat. Kan besar kosannya. Kampung.
2: Pegang.
0: Okey. Okeylah. Jadi sebab kita memang datang khusus dari dalat ke situ. Memang nekat kata kita LY kan, nekat untuk kita ikut. Jadi sebelum tu, mana-mana pertandingan yang kita pernah ikut, apa antaranya?
2: Antaranya biasanya dekat kawasan dalat sajalah. Paling jauh pun dekat Muka.
0: Macam ni kita boleh terfikir. Mau ikut yang Bintang Barang Regata, jauh tu si darat ke situ. Macam ni kita terfikir boleh mau ikut, kami orang pun audition.
2: Ada juga yang bertanya macam, dah fikir betul-betul kan mau pergi. Jauh bukan dekat. Cakap cuba ajalah nasib.
0: Okey. Selain daripada ya, sebelum kita ke situ ya, sendiri ataupun ada orang yang dengan?
2: Ada ikut
0: keluarga. Tapi di situ memang saya ada saudara mara lah.
2: Sebelum daftar, saya tanya sana sini dulu lah. Siapa pergi? Ada pergi kah?
0: Tapi tidak dari darat, saya ada ikut lomba perahu.
2: Ada. Sebabnya ikut lomba perahu lah.
0: Baru ikut juga. Nasib juga.
2: Pas tu mereka balik lah. Kami tinggal situ.
0: Hari tu siapa Marin? Suruhlah stay malam tu je.
2: Sempat.
0: Okeylah, siapalah. Kelak kami hantar kita balik.
1: Kelaknya balik bawa kejayaan. Okey,
0: pemilihan lagu kita kali tu untuk final malam kelak, adakah kita pilih yang rancak ataupun yang sangat menguji vokal atau macam ni?
2: Bagi personally lah. Bagi saya menguji vokal lah. Sebab saya bawa lagu Aisyah untuk malam ni. Saya bawa lagu Janji Manismu.
0: Okey.
2: Malam tadi dah menguji juga. Malam ni kena menguji juga.
0: Uji lagi. Hanya si boleh sama genre. Benar. Kami si aspeknya boleh, bukan boleh bak. Maksudnya kami si aspeknya akan bak lagu yang malam tadi. Sebab jarang LY. LY sendiri yang selalu menjuri pun jarang-jarang orang akan bawa lagu seperti ya.
2: Lagu tradisional.
0: Jarang. Sebabnya adalah orang yang biasa dengan lagu-lagu tradisional.
1: Lagu-lagu asli. Bukan mudah Syaz, sebab lagu yang ada lenggok dan grenetnya pun.
0: Okey, terima kasih Nelly. Sebab kita ya, kami ucapkan semoga baju jaya malam tu kurang-kurangkan nervous. Kami sih mau tanya pasal kostum. Perempuan kami tahu hanya ada pilihannya tu.
1: Lilap-lilap
0: mesti harus. Okey, lepas tu kami nak nampak kita ini belakang tu.
1: Yang tu. Siapa namanya? Kita berkenalan.
0: Kita dengar lo teaser tu. Okey.

0: Okey, cukuplah ya pakai menghilangkan nervous di dada. Dan tadi kita bersama Nelly, dah bersama Sunny, lepas ya Reynold, itu Rafael.
1: Rafael.
2: Nama sudah tahu semua nama-nama yang artis.
0: Nama artis. Tapi ni takut dengan kami. Kami si tampan mukanya lah. Kami si pandang matanya lah. Takut okay matamu lah. Mataku tak nak.
2: Dari mata turun ke hati.
0: Rafael, apa khabar kita?
3: Baik.
0: Rafael, kita kayaan kah?
3: Berawan.
0: Oh, aku bisa Meipa Berawan. Tapi kenapa aku Berawan? Okay, umur kita berapa, Rafael?
3: Umur 24 tahun.
0: Oh, anak. Oh, saya tak nak kita kira-kira.
2: Tapi okay, betul.
0: Okay, untuk persiapan kita. Sebelum tu, mungkin pernah ikut kah? Sebelum tu? Untuk Barang Merikata, Bintang Barang Merikata. Saya pernah?
3: Saya pernah.
0: Macam mana lah kita boleh terikut dari sini kita tu sebenarnya? Memang dah ada di Marudi kah, datang jauh macam siapa nama Nelly ya tadi kah?
3: Sunah datang dari Lapok, Tinjar.
0: Memang datang khusus untuk berlagu kah? Ada orang lain yang ikut lomba berau ke apakah?
3: Saya memang untuk tujuan saya, untuk kampung saya memang untuk tujuan dorang lah untuk lomba berau.
0: Maksudnya pintar kampung
2: sekaligus lah.
0: Kampung berlomba berau, anak kampung berlagu.
2: Apa yeah. Madang tadi terkedong.
0: Terkedong. Nak nyelam air. Nak menar juga kita main di air.
2: Jangan diselam.
0: Lemas.
2: Jangan diselam.
0: MA dicari kita dua. MA Sunny kalau pun semak lemas dengan suruhnya
2: ngubat. Semua kita ada.
0: Malah je. Okeylah, Rafael. Persiapan kita sebelum-sebelum tu kan, bila kita nanggah kami si mau cerita malam tu silat 4 tadi, siap 3 udah. Yang masa kita datang untuk audition ya, uji bakat ya, berapa orang yang, berapa puluh orang ya, perasaan kita masa macam masa ya, macam mana?
2: Tersenarai.
0: Apabila masuklah, tengok dah berapa puluh orang, tiba-tiba ikut semifinal.
3: Pertama kali memang rasa teruja, excited dan si sangka juga sebab dapat masuk, sebab tak belum cakap semifinal, masa uji bakat pun memang semua dah power semua.
0: Jadi rasanya masa untuk masa apa uji bakat dia, pemilihan lagu kita dengan pemilihan tok kelak, ada persamaan ataupun lain lagi genrenya?
3: Sejak Mawad terkenal, saya jadi peminat dia. Sebab saya pecinta budak-budak. Jadi budak-budak suka penyanyi Mawad. Jadi saya datang ke Barang Regatta. Saya mau tengok budak-budak menari juga.
0: Jadi malam tu Mawad, lagu Mawad juga.
3: Tukar semangat.
2: Dia suka budak-budak. Kita tanya ini ada budak?
0: Ada budak, ada adik, masih adik kecil.
2: Ada budak kah? Ada anak kah?
0: Ada. Tak apa.
2: Hanya pencinta budak.
0: Adik ada
2: macam kami.
0: Adik ada.
3: Adik sudah besar.
0: Sudah besar. Omong suruh cari adik baru tu. Jangan cari adik angkat udah. Takutlah jadi. Okeylah Rafael. Jadi sahabat baju jaya untuk malam tu kelak. Tadi nafas dalam-dalam kata kita kan. Jangan banyak fikir. Biarkan orang bising-bising di siang. Kita fikir lagu kita aja malam tu. Lepas tu kami mau menyoal lagi siapa lagi yang lain ya. Yang comel-comel ya tadi.
2: Kita ada Noel.
0: Noel kah? Okay, Noel next. Come here. Sama-sama. Kita dengar dulu. Kita perlihat sekejap.
4: Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak

0: dah ada yang kami padanya comel tadi. So kami sih tahu namanya. Siapa nama orang yang comel tu?
1: Nama Well Yes Celude.
0: Noel?
2: Well, bukan Noel.
0: Well. Well Yes.
1: Well Yes.
0: Well Yes.
1: Celude.
0: Celude.
2: Oh, susahnya sebut yes, nama.
0: Katanya. Okay, okay. Jadi kita mau panggil nama Well.
1: Well, ya.
0: Well, well baguslah berbelit lidah mak kau.
2: Syaz. Kita dengar nangganya macam tu, tapi suaranya.
0: Ya.
2: Kami rasa macam dekat. Dekat sini te, no, Sparno pun orang ya. Suaranya, kelak kita dengar sikit suaranya. Mau dengar sekarang?
0: Mau, mau.
1: Alah.
2: Alah. Okey, lagu malam tadi.
0: Awal tadi lah.
2: 3, 4.
3: Oh, malam.
1: Okey.
2: Ayah, cah.
0: Jadi kita beri. Okeylah, siapa. Okey, jadi persiapan Noel kita dah tahu semua, memang dah bersedia. Tapi untuk lagu malam tu kelak, mestinya mau mencabar diri jempun. Ada si dipengaruhi oleh sesiapa pilih lagu ya sendiri ke, ataupun kawan suruh lagu tu, keluarga suruh lagu tu.
1: Untuk lagu malam tu adalah lagu favorite diri jempun. Tidak dipengaruhi oleh sesiapa. Jadi mau ambil platform bintang Regatta Baram untuk showcase lagu tu lah. Sebab lagu tu lagu legend daripada Frank Sinatra, My Way.
0: Oh, My Way. Lagu English juga tu.
2: Okey
0: lah.
2: Bukan. My Way. Kan. Kita kan teaser je.
0: Memang sengaja bang. Okey lah. Jadinya dah ada lagu pilihan yang pun. Jadi sebelum tu penglibatan kita dalam pelagu tu, di mana tertinggi yang kita pernah ikuti?
1: Tertinggi kami pernah ikut karaoke lagu Iban peringkat Sarawak tahun tu, di mana kami dapat tempat segah hati masa saya dan masa hati baik. Tapi kami nang selalu join pertandingan lah. Di Sibu, Kafe, Kenawit, Bintulu, Sarike dan sebagainya.
0: Dan ke mana-mana lah. Jadi memang minat lah tu sebenarnya. Okey, dari dalam keluarga, banyak-banyak keluarga, kita seorang yang minat berlagu. Kah ada lagi, ada kata orang tek darahnya pandai menurun ke keluarganya. Mak ke bapak ke?
1: Kami je. Family semua si berlagu gila.
0: Jadi tu memang bakat nyempun. Okey. Iyalahnya. Kita sih tahu tuah di mana, ayam yang mana punya tuahnya. Jadi kita ada tahu CP-CP-nya lagu apa yang tidaknya akan mbak. Tapi kelak kita akan nangganya busana apa, sebab malam tadinya busananya wow. Wow. Kami nangganya wow.
2: Nyanang dari apa yang LY nanggala dari peringkat uji bakat. Ya udah
0: apa baju dipakainya? Kalau kami si nangga masa uji bakat ya.
1: Masa uji bakat pakai kot burik.
2: Tapi nang memang menarik lah.
0: Sangat-sangat okey. Jadi sesuai lah dengan padanan bajunya. Tapi malam tu mau dipadahkan
2: simpan dulu.
0: Kami tahu sebab ada pendengar-pendengar kita mau tahu. Sabarlah. Tangga kita orang live ke lah.
2: Mesti nanggal live lah.
0: Benar. Kan? Siapa? Kita berikan sidaknya bernafas dulu. Jangan menekan-nekan.
2: Dilarang menekan-nekan member. Okey.
0: Bah, kita dengar lah teaser tu. Kita nak nunggu dua lagi yang terakhir. Asyik mana boleh cakap Iban. Lepas tu nang awak. Aku ni kuaku je. Kemai boleh cakap Iban ke enggak? Okey, jom kita dengar tu lah. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.

0: party.
1: Yeah, let's start the party.
2: Yeah, kita bersama. Kita masih lagi bersama AS apa? Ashaf dan juga LY.
1: Dan juga S juga, double S, S tapi bukan S1.
2: Bukan S1. Yo, kita ada Spencer.
1: Spencer, nama berita Spencer. Mana? Maka orang semenanjung. Kak baikku, kamu dari mana? Kak bunyinya aku tak ada. Okey, Spencer. Mana nan ingat nyawa semak ge ah ge mikrofon mal belagu mana mat nyawa di ngaku dia kok dia ni go. Jangan salah channel kita orang, kita channel masih dalam bahasa Melayu tapi dui bahasa boleh kan. Okey, Spencer, kemarin nanda milih lagunya malam tu, wisi kaban mempengaruhi ka nama lagu na malam tu? Mesti main lagu tu nuan, nan main lagu numpuk. Oh, contoh.
3: Okay, kaban.
1: Okay, kaban.
3: Aku buang ke.
1: Okay, okay. Nama pemilihan lagu nuan lama tu selain dari finalnya, berkenik ke cara nuan milih lagu Maya nuan kau nguji bakat darinya?
3: Saya kesal.
1: Kesal na. Oh, sebenarnya bisa kalang kau orang berlagu buat numpuk kan?
3: Bisa.
1: Bisa na. Nama kerja Noah Spencer, aku muda Noah bakal abang askar. Bisa ke? Pulih ya?
3: No, okay. Kerja abang market.
1: Oh, market. Oh, kerja pulih anda minta tangkap kok aku tadi.
2: Di Marudi kan Spencer?
1: Di Marudi ke?
3: Oh,
1: di Marudi. Okey, jadinya memang di situ. Okeylah, kita tukar bahasa lah Spencer. Ngai orang ingat tahu bijak Iban belama lagi buru orang tua. Okeylah, terini yang Noah ngelama-ngelama tahu aku aku. Teknik no antri ni nguliah ke suara no nyamana. Nah, mana dia aku Melayu. Oh, dia ku Iban baru tu dah.
2: Siapa boleh je.
1: Okey. Campur jelah.
2: Macam ni teknik
1: bah? Tekniknya maka ni.
2: Macam belajar mana? Sendiri ke ataupun belajar ada cikgu vokal ke?
1: Ada cikgu vokal ke, keluarga-keluarga yang dalam keluarganya pandai teknik suara ke?
3: Tidak, saya punya abang dekat kucing lah. Dia pun artis juga. Dia yang ajar saya.
1: Oh, siapa ya? Boleh tahu kah?
3: Nama YouTube dia tu Max.
1: Max.
2: Artis juga.
1: Max K?
3: Max Miller.
1: Max Miller. Oh, okey, okey, okey. Oh, jadinya ada backgroundnya sebenarnya kan. Ayalah ditanya kita dengan apa nama peserta-peserta kita yang sebelum tu. Kadang-kadangnya ada rasa seni ada dalam keluarga. Ayalah kita menanya tadi kan, LY. Jadi untuk malam tu persiapan kita semua kita dah tahu. Semuanya memang 100% sudah bersedia segi mental, fizikal, tapi cabarannya lah. Mungkin ada cabaran kan sebelum tu untuk pemilihan lagu. Kadang-kadang kita kan banyak lagu yang kita mbak, banyak lagu kita mau. Tapi kalau Spencer susah sih nak pilih lagu yang betul-betul rasa boleh tu boleh mbak supaya ni boleh naik lagi. Macam ni.
3: Susah lah macam
1: susah ni tu.
2: Ya, mengikut kesesuaian.
1: Kesesuaian lah. Jadi banyaklah lagu dipilih. Berapa itik lagu pilih Nuan sebelum Nuan kau uji bakatnya?
3: Saya dalam 6-5.
1: Oh, uji kemagamannya. Oh, udah masuk semifinal sama ke? Kau dah bisa spesifik lagu kau baik maya buat semifinal?
3: Dah bisa spesifik.
1: Bakal final tu berkenyak kau dah sedia? Dah temu lah untuk final lagu tu sikit baik kau. Berkenyak mana? Okey.
2: Dah ada persiapan
1: dah lah. Dah ada persiapan. Maksudnya masa yang uji bakat, nya cari dulu lagu mana yang nya rasa boleh. Okay. Untuk membawanya ke stage yang seterusnya, betul?
2: Ke final.
1: Ya, namanya strategi. Betul. Memainkan peranan. Macam kita main bola.
2: Alah, saya ada plan A, plan B.
1: Plan B. Okey. Jadinya adalah seorang yang sangat berstrategi. Dan kita faham juga semua peserta-peserta kita ada strategi masing-masing. Tapi siapa? Kita rehat dulu. Kita mbak seorang peserta terakhir rasanya kan?
2: Betul.
1: Jadi good luck, Spencer. Terima kasih, Hau. Good luck untuk malam tu. Kita dengar dulu iklan tu sekejap. Okey, kita kembali lagi.
0: Apa lagi? Jom kita layan

0: Siapa yang mesra bermaklumat, kita kembali lagi dengan peserta yang terakhir. Siapa namanya? Ah, peserta terakhir tu orangnya cool aja.
1: Oh, namanya Danish.
0: Danish.
1: Danish. Danish.
0: Danish. Ah,
1: bukan Danish.
0: Oh, Danish.
1: Danish. Danish.
0: Okay. Hmm. Nama berita Danish.
2: Mana?
0: Mana ne? Nama aku mendak Danish hari tadi. Maka ke Mayu mau terundang. Nama aja. Nama tengah nusa kat dia.
1: Mikir.
0: Oh, mikir ya. Ya. Nama dah tanya DJ tu ke?
2: Lagi berundang. Nama dekat. Dia karena tahu.
0: Nama pengawak dan Danish. Jom sibuk aku nanya pengawak orang.
2: Oh, aku. Kau aku ni merajak. Bom satu cuti lah.
0: Oh.
1: Cuti.
2: Cuti. Tapi tak banyak minta cuti. Gak lepas sehingga orang pikir juga tahu.
0: Nah, mengapa ada ya kak aku wah pengawak yang ni buah mah
1: ataupun bekerja sendiri?
0: Kerja sendiri kan lah.
2: Miri dan skipper.
0: Oh,
1: dekat Miri.
0: Orang Miri atau orang Miri. Jadi tu kita memang ada yang dari Miri dan dari Barudi. Okey lah. Jadi udah menjadi ni sahut ngai kak untuk nasan tuan. untuk menghilangkan nervousnya
1: ya,
0: kan
1: betul. Why,
0: sebab kita tahu perasaan kita bila dah melangkah ke apa namanya final. Mm-hmm. Macam-macam ragam manusia kita tengok, macam-macam persiapan masing-masing ada caranya sendiri hilangkan nervous. Mm-hmm. Macam kita dua nervous, kita dua supaya silapnya hilang nervous,
1: betul.
0: Kita dua kacau silapnya. Apa yang penting kita doa mau setidaknya beri yang terbaik.
1: Betul. Tapi kalau LY Naga Danish dekat bawah lah. Hmm. Memang Danish seorang yang macam bilanya berlagu peselamba aja.
0: Ah. Apa lagunya malam tadi? Oh.
2: Aku berseban. Penguji.
0: Penguji. Oh, amat. Okey, okey, okey. Okey, jadi ngelama-ngelama tu kan warna rimiri ni
2: kan? Kan. Kan rimiri ku tapi.
0: Tapi sikit itu.
2: Orang mudik.
0: Oh, orang mudik. Orang merudai hari miri, orang merudai orti ya nuan sikit nasib boleh cuti, boleh pelepasan lah masuk itu tadi. Yalah, boleh kita ngau nasib kena sikit dan nasib diri. Okey, namanya tadi lagunya tadi pengelamat dengan orang berlagu. Bukan berlagu masuk udah jadi artis tadi ke nama-nama pertandingan.
2: Mula sebelum start dari sekolah rendah lah. Ya, aku start bisa minat berlagu lah.
0: Bisa kalau enggak orang ke peringkat tinggi contoh wakil negeri ke apa bahagian ke?
2: Buat bisa kena tayar lah.
0: Oh, saya rindu hati meh. Kita semampai enggak?
2: Tang, bisa main tak? Bisa enggak?
0: Iya, saya nguji dia.
2: Saya nguji dia.
0: Tuh dia siapa ke sebenarnya yang ngasuh? Bisa bala-bala no bisa ngasuh, mah bisa ngasih alem meh Dennis, alem meh bisa bunyinya sih dah.
2: Bisa enggak sih dah yang ngasuh?
0: Iya.
2: Selama ya kami sebelumnya, siapa ya? Aku.
0: Ngamganya. Ya, okey. Jadi penglibatan kita sebenarnya kan Ilwai, mesti ada sokongan saya akan jadi.
1: Betul.
0: Semua benda kita buat saya akan jadi.
1: Mm-hmm.
0: Benar. Okeylah. Jadi last untuk Danish malam tu.
1: Last
0: song juga untuk malam tu. Kita sih tahunya di sini.
1: Lagu penentuan.
0: Top 1, top 3, top 4, 4, 5, 6, 7 kita sih tahu untuk semua harapan Danish. Amo atoknya dah kira jadi ketua nya dah tu.
1: Mewakili lah.
0: Mewakili suara semua tadi. Untuk persembahan malam tu apa dia?
2: Persembahan malam tu.
0: Harapan tuan mewakili semua kawan-kawan nanya.
2: Reja semua semangat akan sida ya.
0: Ya.
2: Lagu buat pentas, lagu megak.
0: Au.
2: Anak kesal.
0: Anak kesal.
2: Anak kesal dah.
0: Anak kesal mari tadi kemudian anak kesal dia.
2: Semangat nah, tertinggi.
0: Ya betul. Okey, good luck. Okey, LY last sebelum kita tutup kedai kita, kata-kata juri nombor satu.
1: Nombor satu. Okey, hakim satu sama
0: hakim
1: tadi.
0: Satu.
1: Okey, apapun untuk semua peserta, untuk malam tu ada 7 orang, bukan LY aja yang menjuri tapi ada 2 lagi juri tapi ikhlas daripada LY, apapun kita berdoa sebelum kita berlagu lah untuk membuat persembahan ataupun untuk memulakan pertandingan ya, kita kena berdoa dulu lah dan insyaAllah semuanya akan baik-baik aja. InsyaAllah LY akan doakan semua akan mengecapi kejayaan. 1-7 memang ada hadiah. Semua akan membawa pulang hadiah, jangan sedih-sedih. Seada yang terkecuali. Apapun maju jaya lah untuk sidak semua. Mungkin ada pelapis artis-artis kita pada masa akan datang.
0: Iya, okey. Jadi untuk tu juga berakhir di situ untuk geng pagi. Esok kita sambung lagi dan untuk semua peserta good luck semuanya. Okey, buat yang terbaik. Jangan tengok kiri kanan. Ibu hiraukan, pekatkan dulu telinga. InsyaAllah malam tu kita orang boleh dan kita orang the best.
1: Ya,
0: okay, bye-bye.
1: Tepuk tangan. Jari.
0: Bye semua, kita jumpa lagi.
1: Okay, jangan lupa untuk bersama LY dan juga Syaz Esari di Geng Pagi Miri FM.
0: Lagu terakhir kita pagi tu.

Lebang tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Atur 3 arinya revisit rethink ngau recharge patutnya di ke cara kerja ba opis perintah menua Sarawak. Tu dikena tentu ke pengerja pengawal opis perintah meruan relevan bersemekih serta nerima ubah ba pemansang teknologi ke guna rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke orang ti kerja ba opis perintah patut seruran berarti ke baru prosedur pekeliling ngau cara bekerja ngambil ke setipak ngau atur tusun pengawal ba pemansang teknologi ya megak madah ke cara bekerja ke dulu subak nyangka dan keman agi ba maya ke diatu ketegal pemansang teknologi yang kawam penempat pintar AI wadang ubah cara perintah ngagak polisi pemutus ngau ngerja pengawal. Arinya ubah ke bensetuk dan berguna ke bala pengerja pengawal opis perintah. Patut ngembuan pengelandik ngena teknologi dikena ngangkat ke pemanah ngau penyikar pengawal. Ia maksud ke jaku tu bak Majlis Amanat Setiausaha Kerajaan Sarawak ngau nyuak ke surat mangkuk pengawal di Kuching. 46 iku hari menua Triso Darat bisik nerima surat palak tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak KTN kemari. Sapi Menteri Pengatur Kandang Menteri, Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dato' Lin Talib Saleh nyuak ke surat palak tanah tu. Wada bukau tanah ke pemesai 3.56 hektar menua tu nyak mujur di gazet. Atur bak program nyuka tanah tumpuk pendiau tradisi baru Seksyen 18 KTN ianya nyuka tanah lot lalu digezet sebedau ke diberi surat palak tanah. Yang ada ke Perintah Sarawak dan ngagih ke lebih kurang 40 juta ringgit nintiang tahun dikena nyuka tanah bak serata menua Sarawak. Tunda dikena ngagak surat palak tanah individu udah bekau ke disukat gezet ngau nyukat antara lot nitih ke undang-undang kanun tanah Sarawak. Ya bercakup menyinya ba pengerami nyuak ke surat palak tanah ba meludam kemari. Projek ngagak palan baru Nur Berdajak Serakup Bidayah Braang Pedawan udah temuk digagak 19 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu ke bongkus RM500,000 dan hari agih belanja Transformation Menua Pesisir RTP Dun Mambung. Dikena ngada ke palan Nur Berdajak ke lantang agi ngagai sidak ke diau di menuanya. Pengerami nyerah ke projek tu hari kontraktor ngagai Serakup Bidayah Braang Pedawan diatur kemari di kemata ke pegawai tabih khas Adun Mambung Keren Mapus bergulai ngau pengari hari opis kerja raya JKR. Palan baru Nur Berdajak tu dekatnya di Kelanting bak pemansang ekonomi di ngada ke perengka dikena berdagang ke meruan agi serta lantang Nur berbeli serta berjual ke barang. Penanggul penusah angus 13 iti lot kedai bak Jalai Ku Penglong di Sibu dekat dibaik bak awam bergulai ngau opis Menteri Pengawal Berumah ngau Perintah Lokal KPKT. Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ketuk yang kaum perkara kebukawa ngau napi penanggul maya ngerara api di debantai ke opis Bomba Malaysia JBPM. Penerang ngau langgur ari JBPM berguna benar dibaik ngagai perintah besai ketegal opisnya ke dikuasa KPKT. Yang madah ke dia tu ukai maya ngigak penyalah sapa-sapa dan Perintah Sarawak dan bersedia nyawup mutar ke penanggul tu. Sekedar hari perkara kedekat diperhati ke, ianya perengka dikena ngerara api serta gaya pendiau rumah kedai tau ke upis berpelasar ke penerang ngau perambu hari JBPM. Ia maksud ke penerang tu ngagai pengarahan berita wadah bekau ngabas lot kedai ke angusnya bak Jalai Ku Penglong di Sibu kemari. Tuan-tuan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisik potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua maya awam ketuai-ketuai bagi menua ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah berjalan ke projek ngaga entalai hari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngenak pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalai
1: nemu kita. Api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD, kena tekan kita ngagai Y.

0: lebih bagi rumah yang
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari.

Lagu hari ilusi entulan besi urat ga urat gawai ga urat dawai 24/7/2026 bergulai dengan aku Daniel Stephen. Sari tu kita bergulai buat tengah hari hari 5 Siti Berita mana kita boleh ningat ke YFM baru buat channel 871 Astro. Sebenar tu mayu sebenar nama ke buah anda boleh dengar buat Astro net dan tu boleh boleh dengar baru buat channel 871 Astro terang lagi di dengar kita. Okay, serta moga selamat tengah hari. Sekali lagi kita ke baru ningat ke YFM, kita ke Benong Merarau. Selamat Merarau kaki kita. Kita ke Benong Belelak. Selamat Belelak. Kita ke Benong dekat ngelelap Kediri. Udah Merarau tadi. Tu memang ya ke nyama yang mana. Dengar-dengar dah radio memang ya tu ne. Kekadang dengar, kekadang dah gemui nyawa orang ke bar radio. Okey, selamat Belelak mah kaki kita semua. Dan tu lagi aku dekat macam pesan. Pesan kita kena tanya ke bar YFM. Email kaki yfmiban@gmail.com. Serta mega WhatsApp 0138628422. Merindang kita dengar lagu dari Timothy sekarang itu, Kerimpak Kaca Luya.

0: 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah kagip ngeramidu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Wai seberai. WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAI.

0: nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri Music Iban.
2: Okey, Nando, pesan ke sekali itu, pesan berat tu Ari Maria anak Jimbun tau kecil. Jadi pesan tu ada ke pengawal ngeta sulit ni yang laman anak rekan tau ke apai kelukut. Jadi pengawal ngeta sulit kena 25 hari bulan 7 2026 pagi hari 6. Serta pesan dituju ke ngagai kaban belayan di Jalan Long Tubau, Long Tisam, kaban belayan berumah Kadir Melabuk di Ulu Layar, ngau semua kaban belayan ke Bukai ke nalai dirintai ke dituk. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia, kita boleh telefon ngagai Maria anak Jimbun 017-801-6195. Lalu pengawal ngetas unit dekat diatur ba rumah Jeranding, Sungai Bebayan, Jelalong, Tubau. Nya pesan ngetas unit. Lalu ke sekali itu, pesan ngetas ulit megah hari Lolia anak Jonathan Jua. Jadi pesan madah ke ngetas ulit serta nyawa ke Terbalu ni yang Jonathan Jua anak Gayau tak ke megah di Kangau Apai Lia. Pengawal ngetas ulit kena 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 malam barumah Cala anak Jepun, Sungai Ranan, Kenawin. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Anap, Batang Gakus, Batang Baliah, kaban belayan di Baliah Kapit, kaban belayan di Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, ngau semua kaban belayan ke Bukai. Yang pesan ngetas ulit. Serta pesan ke sekali itu, pesan ngintu 100 hari, hari Sabdikan Andrew Prait. Jadi madah ke ngintu 100 hari, ni yang bini ya. Pengawal semayang 100 hari, ni yang SD Ichi anak Lawrence, tau ke di Kangau Chi. Lalu pengawal tu kena 8 hari bulan 8 2026 barumah Stevie temu dua baru Jalai Hub On. Pengawal dekat berengkah pukul 7 lemai. Jadinya pesan ngintu 100 hari. Dan terlagi nampung baca pesan berat ke Bukai, ke bisa dikenatai ke YFM.

Okey, ke sekelitu tu pesan ngetas ulid niang ramba anak sigau tau ke Apai Francis. Jadi pesan hari itun anak rejab tau ke bini niang tu. Jadi pengawak ngetas ulid niang ramba anak sigau kena 25 hari bulan 7. Ianya hari 6 pukul 7.30 malam bak rumah nombor 288 lot 6350 Sungai Apung Baru di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngelala niang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Francis Allen Wood. Ianya 016-5571-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba 014-878-2380. Akhirnya okay, pesan ke diterima kami bak YFM. Datang lagi kita akan dengar ke pemutus carta siapa juara minggu ke-29.

0: pukul 1 ngale hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngale hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan sempama bulan.
2: Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
4: Ya, carta siapa juara ninting hari 5. Tentu ya begulai engkau. Aku Monica Midi. Serta mega.
5: Aku Jackson Jabot.
4: Jabot pula sekolah terus kita.
5: Ada ikut sekolah.
4: Nama pun awak ada. Dengan apa je sekolah ada Jabot?
5: Aku eksen aja.
4: Nanti pun kau buka eksen jajah.
5: Surprise, surprise.
4: Hello, Rudy Peter. Tu bisa pelajar tu. Nanti tanya tu. Nanti sekolah.
5: Ada aku bisa support tu.
4: Hello, Will Masterpiece.
5: Oh, adik saya ni aku seputar.
4: Mayu balah balah balah
5: cikgu tau. Aku dek temu siapa seputar kau.
4: Siapa?
5: Mesti jantan umbat.
4: Jantan umbat. Udah pincin.
5: Oh, iya. Tangnya bisik kuasa.
4: Ni kan ya, udah pincin lah cerita. Mesti
5: jimbon, jimbon tawai.
4: Udah pincin mah. Gang orangnya.
5: Mesti membuang gak?
4: Nya ngajar.
5: Oh, ngajar.
4: Oh. Dek jabot di udo main na sekolah. Udah agak minggu ni lah aku bisi dengar cerita dek kak ke Selangau.
5: Orang mai aku ken lah aku.
4: Nah, aku mana ke dek?
5: Aku mai.
4: Siapa di titiah ke dek ken?
5: Aku sida ibu minut, sida banon.
4: Aku mana ke dek? Syarat ya.
5: Apa syarat mesti kamu sih tanya banyak.
4: Ukai. Dia mesti sekolah dulu.
5: Oh.
4: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak main, dek.
5: Oh, mesti ke sekolah.
4: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah, bukan 7 tahun, 6 tahun.
5: Nggak patut. Hari 6 ke sekolah, hari Minggu ke sekolah.
4: Hari 6, hari Minggu sekolah, dek ke lain. Hari dek, nah. Orang hari 1 sampai 5, dek hari 6 sampai hari Minggu.
5: Nggak part-time sekolahnya. Kemudian ada yang bisa part-time sekolah, kan.
4: Jabot dia mesti sekolah dulu ngambil kedai pandai uliah nyadi penanyi enggak ora SSJ.
5: Oh my god. Uliah maca lirik.
4: Nanti dia nak dari sekolah dia nak nemu maca kati kedai ka belagu enggak ora SSJ. Leka lagu pan adik lagi jut kebuka hari.
5: Amai kena jauh ke rumah
4: reti ya. Kak nyadi penanyi dia tau ukai reti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
5: Betul.
4: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
5: Mesti kak nemu maca 10 hitik lagu bak cata siapa juara.
4: Ukai 9-10 ya. Yang kau iya ke baru masuk lagi 11. Okey, terima kasih selama. Ninti hari 5. Gelang kau kami dah jabut buat program catatan sabar juara kesari itu tusun ke 29. Nah, 2026 dah jabut.
5: Ya.
4: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemarin jabut.
5: Lagu ke dipasuk minggu cete ni kemarin. Cete lagu ke
4: penyanyi baru tu saya kena.
5: Penyanyi baru tu ada kalau
4: Ronald namanya.
5: Iya. Ronald Kane.
4: Ronald Kane. Oh, kita sebenarnya engkau bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja bot. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
5: Yeah.
4: Ninga ke
5: recap tu dulu.
0: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap seminggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabot.
2: Oi.
1: Jadi juara minggu nyen kemari siapa Jabot?
3: Juara minggu nyen kemari kan.
1: Uncle tanya.
3: Uncle
1: dari kapit. Ada jaga dari sekolah jadi nilang dari cigonya.
3: Ada aku kira ya nilang. Ya cigo.
1: Cigo dek kak mende sekolah ga. Anjong ku ngagai sekolah seni. Awak ke dunia lang ngajar.
3: Ada ngak mana lagi awak yang ngajar ku ngajat.
1: Ada ya orang belajar ngajat Den.
3: Ada ya kak.
1: Belajar bokal bisa.
3: Oh namanya sekolah seni lah.
1: Iya, ukai ngajarnya, gak ngajar tuh ukai. Juara minggu yang kemarin baru seminggu juara. Hari lagu hari Dunilang, nama lagunya Jabot.
3: Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati. Ya, sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu. Lagi kita ninga pengujung program. Lalu minggu yang kemarin mega lagu ke baru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku. Dini nak penuduk lagu tu lagi. Sama-sama kita ninga ke program terjentuk ke pengujung program. Laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nintiang minggu nak Jabot. Okey. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita ke dekat dikunci ketua mega program carta sepak juara lebih lagi bekawal ngau program ke dekat diatur di Selangau.
3: Ya, kena ke satu hari bulan tu ilah.
1: Jadi ya, terus berarti ke lagu nombor 10 nya Jabot.
3: Ya ke nombor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara. Cempian. Ya, 12 minggu dalam catatan nak mukai. Minggu tu ya
1: nurun 4 gigi anak tangga. Hari penduduk ke 6 merti entar ne.
3: Ya, betul. Lekang ngotion lagu tu ibu minat.
1: Ayah de Wandi.
3: Ayah Wandi. Engau di ba lagu ke debai Yus Endro.
1: Lagu ke diberi nama Manggai ke Ati. Penduduk tiga 10. Sebab kita dengar ke lagu penduduk tiga 9.
0: 10.

0: adik ning adik bumi ni.
1: Eh, saya Ari Intan.
0: Ari Intan.
1: Dek kalam dah Intan dia jawab.
0: Adik kalah aku ngai babula.
1: Ning aja kan
0: nama Intan kalah.
1: Oh, nya mayu.
0: Nah, Intan.
1: Orang nama Intan ya mayu. Intan ke mama atau ketekan ke mala aku randa. Ketek kalam medak nah.
0: Amai.
1: Betuah lantip tepedak ke tek nama tekan ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey, jadinya lagu bab penduduk tik ke 9. Kamu sudah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu ya buat. Di bedau ada maya ya tu jadi penanyi
0: kelihatan. Bedau. Ya. Bedau si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie-nya ya buat.
0: Iya iya.
1: Dikala di mendak tajak pen degi miat engka dikala mendak tele movie ya tak?
0: Iya te iya tu be.
1: Iya ukai itu be bedau itu be mianya.
0: Bedau.
1: Ngena ngena.
0: Ngena kisiat.
1: Ya ngena tape sayanya. Video tape. Video kena video tap medak tele movie sedak tu kelia.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali tu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
0: ndak pansuan.
1: Ndak pansuan ndak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tu
0: pansuan baru lagu Intan.
1: Terus lagu Intan saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Idi Kuyang.
1: Idi Kuyang. Leka ngau tion lagu tu. Di Gaga
0: Yampo
1: Yampo Idi Kuyampo. Minggu tu 5 minggu udah abah cerita sampai juara. Saja pihak lalu berdua begini siat tone aja buat.
0: Betul.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benung ninga program cerita sampai juara. Lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu cara
0: iya. Undi. Undi kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita. Ubah pengujung program tu lagi ianya unik ngena telepon tu pemandu besar tu peminat.
1: Madu besar?
0: 60%.
1: 60%? Besar punya lebih hari setengah.
0: Betul. Unik Facebook ianya 30%. Bukai bak Facebook. Aku Facebook
1: Cata sampai juara. Agi.
0: Udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen YAM
1: FM
0: FM bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang ukai sitik cara aja mayu.
0: Betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nanti minggu.
0: Yeah.
1: Okey, jadi
0: undi-undi lah.
1: Undi, cara ngundi. Jadi kita ya terus ngagai lagu penduduk tika 8 tu jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Unitik ke 8 atau lagu terbaru tu terbaru pasuk minggu siti yang kemarin
1: lagu kebaru di calon minggunya kemarin eh
0: baru seminggu
1: baru tetai. Seminggu
0: udahnya leka lagu tu digagak Justin JR
1: nama JR nak junior
0: kini ngau Ronald ngau penyanyi tumpu
1: ngau penyanyi tumpu
0: Tion ya kediri Den Aladdin
1: Tion ya Den Aladdin eh tu ayak de Den Aladdin tu
0: okey Siti lagu ke disadaka Ronald K
1: Ronald K
0: Sulu Seput Nyawaku Puntin adai Sulu tu udah mak. Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kamu dah rumah cap sabratnya.
0: Ya,
1: empat pemerga Sulu yamnya tadi.
0: Ya,
1: nyo bakal ke
0: jadi sepot. Bisi mai pun api.
1: Bisi mah?
0: Bisi mai pun api ke sepot eh.
1: Bisi mai pun api? Katiknya lah.
0: Katiknya nanti pun api. Mati lah.
1: Oh, biar. Jangan jengap lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada Sulu, ada lain sepul atau tadi nih?
0: Ya, mesti kan bisik Sulu, bisik artinya Sulu bisik mai pun api, bisik mai sijin.
1: Oh, bisik mai sijin. Oh, kira ke Sulu ya tu kadang nak gawat hospital lah.
0: Engkau mai.
1: Engkau jadi lutur. Tahu ke Indo misi nih?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru di calon ke minggu yang kemarin Ronald Keto bab nurut 38 kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu untuk support ya aku ya. Sebentar terus dengar ke lagu nangkan ketul lagi 23 7
2: 8

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina, 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
2: 7

0: Sinok ke lah
1: kau ni. Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Pengerindu. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi orang ke belagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Oh, okay, Pindy ribut oh.
1: Hai.
0: Pindy McLean. Sinok mat lagunya ne.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mana lagunya aja buat?
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sinok tu sih lagu aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngode?
1: Atai.
0: Engkau ma.
1: Dimana aku rindu ninga. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Pergi. Enggak tak sebaiknya tinggal ke dewa ku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tion di gagak Cheryl Kayam.
0: Ayat di Cheryl
1: Kayam. Kaban ku toh.
0: Kaban lama deh.
1: Ayo kok kibah.
0: Okey, jadi lagu untuk menaikkan nikik segigi nak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya kemari ngagai lumur 8 minggunya kemari ngagai lumur 7
1: ya pelan-pelan
0: berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu
0: dalam cata
1: ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean ya. Orang ke ngak mic lagunya nanti medak video klip lagu tu. Asal ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ketepi yang air.
1: Oh.
0: Nyoka bakanya gamal, nyoka sebaka bakanya sekelia, nyawa nyoka sebaka.
1: Ayah kasih alat ati ku
0: tu. Nama tengah lihat dia.
1: Nasu alat ati itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tepi yang air.
0: Tepi yang air.
1: Bak pun bunga. Bak peguang
0: peguang ikan.
1: Peguang ikan.
0: Nama perawat peguang ikan.
1: Ada yang ketemunya aku kan nanya nama kebuah orang. Mimit tepiang tasik pun bungai. Bak peguang bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain.
0: Dini rumah tu nemiak main. Nama atas ka
1: taman kanak-kanak.
0: Oh taman kanak-kanak. Oh nyang ke lagu nemiak miat kan ya kak.
1: Oh kak.
0: Ini sekedar dor na. Bisik ga atas bangunan na.
1: Bisik. Bisik kata jematan.
0: Kata jematan. Dini ge. Ya ke mayo ya segi bepun bungai lah.
1: Betul.
0: Susah kan nah. Ya. Dia tau tangnya kebenarannya buat kelia amai bepun bungai. Dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih.
0: Bisi
1: itu kumairang namanya Ewan apa?
0: AI
1: yang kayak Ewan.
0: Ya macam style lah video klip dia tu. Bisi sekedaknya tadi Ari Atta Langit
1: ya.
0: Videonya diambil laban dia bisi drone. Mayu macam lah cara video klipnya diambil bisik.
1: Betul.
0: Benuang bapak Aik Wong. Macam-macam style dia tau.
1: Bisik sekedar kesemina buat studio aja ke pemimpin.
0: Bisik gak?
1: Iya.
0: Kat kos.
1: Nama terkena kumairang. Itu di belakang kapan. Green screen.
0: Oh green screen.
1: Green screen kan.
0: Green screen. Bisik gak bekenya. Enggau pengelandik terimpum yang tadi.
1: Betul.
0: Leban teknologi deh.
1: Ya nadai terbatas.
0: Nadai ukai sebenarnya melihat pun bunga aja. Enggak itu
1: melihat tadi. Melihat pun mulung pun bisa.
0: Nyak layan. Oh nyak lagu ini mulung
1: ya.
0: Nanti bakal lagu rock. Enggak itu nyadi. Gede pun bunga aja nyabut.
1: Mesti gak pun mulung.
0: Bapun bulu enggak yang menyadai.
1: Ngai ke dini ke
0: aja di imagen. Raban sudah masterpiece bapun bungai membelit pun bungai enggak tahu nyadai lah.
1: Raban lagu rock tu ya ke mesti bak rumah-rumah ke
0: udah tinggal kurang
1: dah. Tinggal kurang udah rumah ke bedau nyadai. Nama ke buah bukannya ini peminat.
0: Rock. Segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisa enggak pedako ba band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nane bungai penanya. Nane bisa bungai. Ngentunya di. Ba bungai ke ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisa sekedarnya tadi.
1: Tang bisa lagi ibu minat. Tang lucu lagi. orang ke ngesantong gas.
0: Nama bisa. Ngesantong gas mah bisa ya. Lagunya.
1: Kaya orang modeling ngesantong gas.
0: Oh ngesantong gas, nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kuna naik ke lemedah anak.
1: Kaya macam-macam. Pemintar dia tau. Kita ikan ngambil view dah.
0: Oh macam ne. Bisa ke bapun lalang mah. Yuh gak nyaknya pama gaya ganti rock apun lalang. Gaya gulat
1: terima. Baru nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rock tadi baru nyematan. Slow rock baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan ya tau. Sige kreatif gak? Siko penyanyi kita itu. Ya ngesantung gitu.
0: Ngesantung gitu. Banyak macam nih. Nyana ada ngawan ditiah ke pengelandia.
1: Pengelandia.
0: Asal ya pandai ketika ada edit ngatur videonya. Bakal ke mana lah gamal lah. Landia ngadu orang-orang ke ngedit yang terlihat landia. Nyana tadi pengelandia. Utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat orang kayaknya dia modelnya.
0: Oh nyang itu nya dia nanti ngesantung dia.
1: Nanti aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku.
0: Aduh ulit.
1: Melerak magang.
0: Nadanya 15 kg tong giasnya.
1: Lawapun di debait di terjun kai. Nadanya meditan makap tong giasnya. Enang ke bola.
0: 15 kg nadanya jadi mega berat.
1: Bola deh. Nadanya deh.
0: Uga 15. Berau ga 10 kilo napa tuh di natangkat.
1: Tuh, dia jabut. Di nemu kai peminat. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja okay, termasuk uci dalamnya.
0: Oh landia deh, tahu kerja nah. Bau upia dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkel meruni.
0: Oh nya tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya tadi.
1: Nya kemudah
0: kedai. Mana oleh, na oleh, na oleh san kita nih.
1: Terus barang tay.
0: Tahu gede nguji ngagak
1: nah aku punya klip ngesantung kayak bener kayak pula-pula
0: gitu teh bukae kesan ja buat
1: nya makku.
0: Oke nya nyo limpang kia ka pemansang teknologi ne
1: ngesantung
0: ge
1: nya teh kita terus ngagak lagu tiba penuduh
0: ke 6. Oke lagu ke 6 tuh ja buat
1: 6 minggu
0: udah 6 minggu udah dalam cata. Niki ya tahun tuh minggu tuh ne niki segigi nak tangga
1: ya.
0: Lagu
1: tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua Raban tu. Ketua yang ngomga pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke gitar deh saxophone tu. ya ngomga ketua band, ya ngomga siko ari ke nebah music atau ke pemain ba Raban sedak tu. Lagu ke diberi nama penyanyau tua. Ke digagak Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okey, lagu tu di saat di baik Raban Nona Sempaya Arif nuduk tiken ketujuh minggunya kemari minggu tu nuduk tiken 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Umbas.
1: Takawang kawang mada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex geprende kare.
1: Nang ko ka kuken ano nang.
0: Dalo si Paul di lagi. Lagu bab no 235.
1: Ya.
0: Lagu kadi bayi Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Tidak ada berasa.
0: Ibu minat. Lagu kadi bayi mau umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku ninga lagu to. Hari nombor 10. Ngagai nombor 1. Semua lagu cinta-cinta.
0: Bedau dengar, bedau nombor 1 tu ah.
1: Ngagai kaku.
0: Ngagai?
1: Di tekan ninga hari suba sampai tu. Hari nombor 1, ngagai nombor 10. Semua lagu sino-sino mada putu pengrindu. Bisik kada tinggal solo.
0: Bisik ka baru bepangan.
1: Bepangan. Pangan kedami orang alit atiko kelengok.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ayy, barangku sedak ya, sedak ngaga lagu.
1: Ngenang ku kakau. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya kan nantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siku terbaik watrok.
0: Dini warok bisa di tau.
1: Nah, dai ngenang kok.
0: Oh, nyok ke lagu bacatanya.
1: Okay,
0: nanti
1: kan.
0: Lagu ke bacata mai wah, benar dai bercinta.
1: Oh.
0: Namanya tadi lagu ke ni bo jawa lah dia nyebak ke jambut. Dinga ada lagu ke gau pekit SSJ tahun tu. Semi final.
1: Siapa?
0: Ndak semua hai lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyadik. Nya lagu kenuju orang kau dia pakai ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyadik.
0: Menyadik ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi maka menyadik. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar te tadi ukai tu ngopangan.
1: Bisa
0: gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu yeah. Terabai ukai lagu bepangan makan eh
1: yeah.
0: Nyak pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis ini
0: ya nggak tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik mana gak lagu bekenya aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z tu naden tu mayu nggak lagu bekenya
1: betul
0: ni lah bercinta
1: aja mimi cinta
0: mimi bebelat bapana bungai aja nanti lagu beketongannya dia pada bungai
1: aku jangka aku nanti kita lagu tu nanti akan lagu inostan jangka aku sini buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku mudah kena jabut. Lagu Hindustannya, ia mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta, enggaknya dia gemam melihat sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita, ia ke bercintanya. Ngakai kereta api, sahnya kerintai.
0: Bak kereta api. Ngari yang kediri.
1: Ngari yang kediri. Beril kereta api.
0: Itu sahnya jabut.
1: Naik kayaknya bulanya. Pedah Hindustan. Ya, nanti ya berlagu.
0: Ya.
1: Me bukit, me langit, lelai pengujung. Gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Aja sama menyerti tadi deh. Hanya sekedar lagu adunya pemerindang. Tinitia ke 10 lagu amat ku dijabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Kasmina lagu ko ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai meda SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu Kasmina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakat tadi
1: lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nunggu lo nama kat sebut kota lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja dia anak.
0: Ya lagu nuju anak ya. Apa bisik gak
1: Ama
0: yo lagu ke nadai bercinta
1: dan jabut. Betul betul.
0: Ya ndak salah gak bala ke bisik dekat gak lagu lekat lagu tu.
1: Betul.
0: Ukai semina bercinta aja nih. Tau ke pengerindu dek ke induk tau ke lelaki. Pengerindu dek ke namanya ke rumah panjai pun tahu. Pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kadang-kadang dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan sebetul.
1: Oh, kuasnya kuas.
0: Kuas ya. Okay, jadi tadi nyawa pulai baru tu agak belumur 5 je buat.
1: Okay.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayah dek.
1: Ayah Gunrong.
0: Siapa nama ayah?
1: Jesli Jabu Bajang.
0: Enggak, Matthews Mambang. Dikit-sikit na tangga Arif Arin bukan Ike Nurun.
1: Nurun
0: sikit ge na tangga ari lumur 4 ge lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu tu lagu ke 2 lama dalam carta. Lagu tu 16 minggu dalam carta.
1: Hanya
0: tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Namanya sebedau mai bala kita ningak lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa Rito seminggu lebih lah. Seminggu bapa seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey jadi ngagai bala kita ke
1: Biau Bos Langau.
0: Bisi megak ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak Beraba-raban.
1: Okay.
0: Bisa mega ari sibu didinga.
1: Tak beraba-raban.
0: Sibu bisa mega datai. Jadi sibu tu suah nur ngatur pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tadi perami di sibu ke ari.
1: Betul. Ari Malaysia.
0: Ari Sarawak. Tang di tunggak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau, ngau ke Semak, muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya, ibu minut, bos dia kak meri kesempatan ngagai orang kosan Selangaunya bos ya.
0: Bos ya? Bos Tamien lah.
1: Ya, betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamien. Mai orang datai meda bakal ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti megak cara ketuai kelebih lagi yang berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelumpak. Kamal Dewan ngelumpak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar makan.
0: Biar makan pasar betul. Orang ada nyangka utainya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau. Tak jadi engka kurang lagi lah. Tak bakal kelia. Kelia ukan nama ya datai berabar-abar. Laban berdua bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban dah bisi Facebook live. Bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai.
1: Si tang gerinti datai ibu minat.
0: Ya penampiannya datai.
1: Dia nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Mai.
1: Nya.
0: Bonio.
1: Bonio jamai dah jalai. Nak bermalam kita ulir.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak
0: setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapa lama jauh hari muka.
1: Kira kira sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk hari Selangau ke Bintulu menyenai.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang angkat ke namanya kelimpahan ekonomi menyangka aku tadi ngelama tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau. Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9
1: semi
0: final laban ke sponsor mayuh bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh so, sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia ubah hotel tu ilak.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai buat Selangau tu.
0: Tidak pukul 7 tutup kedai nah. Parem kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nang awak engka maya SSJ tu ya bisik tai berubah mimet eh. Bakal mendak betuang subak lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelama tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam. Orang mayu datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san mana ngakai tidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakaligaw buat bahasa Selangau.
0: Mayo penyanyi bakaligaw. Ya okey, semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi kedekat datai kena satu ribu bulan lapan ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tadi habisnya bakaligaw sering kita pakai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okey semina bergambar. Sejak kebisi bisnes si kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita untuk tujuh lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Ada petan. Aku nanti aku lapar pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Dek untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami ingin dek pernah pulai pulai yang itu ni rumah Junia mah rumah sengalai.
1: Ya mak kita.
0: Ya aja tak lala dia. Okey.
1: Bisa okey ya.
0: Bisa ke?
1: Ngakai rumah pulu.
0: Pulu siapa nak?
1: Nee. Ya tentu kita suka.
0: Nya mah pulu ngalai ni kak.
1: Okey bisa ya.
0: Program kita dokumentaris ya, buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama kek sebenarnya kedan nadanya sebut dah urus kuaunya
1: nama Tato
0: siapa namanya Subana
1: Pengulu Imban
0: ya Pengulu Imban namanya sekuau magang jadi mayon dor kita pecah
1: besok kuni amannya tahu.
0: Oke, kita pulai baru ngagak yeah. Catat siapa juara
1: kita ibak penuduk tadi kita ibak penuduk nomor 5
0: nomor 5
1: kita ibak penuduk nomor 4
0: oke baca ketua dia
1: nyati lagu tu ibu menut 2 minggu kalak nyati juara
0: kalak nyati juara
1: 18 minggu
0: lagu dalam madu cata. Lama betul madu lama dalam catat
1: tak minggu to ya bagi can orang bukai
0: nurun dua gigi na tangga
1: betul
0: lekang ngotiun
1: digagak abis
0: itu bakal tekan belajar si
1: Besifia
0: lagu disadakan Nick Ravinci kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu tak minggu to ya bab 2 3 4 ngolagu pergi lo nak datai ba adan 4

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun,

0: Cikgu penanyi ke Deka Engau Berpekiat ACSJ tu ilak semifinal.
1: Ya.
0: Tang lagu ya, okay, lagu tu lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Lagu singkang. Tangka baca ta tu lagu buka aja buat.
1: Baca ta tu lagu buka.
0: Lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Isi Ati ku Dayana Shini. Ya. Leka lagu di gagak Paulus Morris.
1: Ya. Tiun di gagak Paulus Morris begulang den alade.
0: Ya lagu tu kebenar ya nikik dua gigi anak tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5 ngagai lumur 3.
1: Betul.
0: Artinya kita tinggal 2 itik lagu lagi kepada udah dinga. Sekali ke Donilang lagi oleh ngetan ke juara ya. Tau ke kepada udah dinga kita siti lagi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lampau semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang Band pun semifinalis.
1: Betul.
0: Ke tahun tu. Dayana Shini pun semifinalis.
1: Ya.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah aja buat lah.
1: Ya.
0: Engkau bertemu magam. Seratu.
1: Ya, aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampuang.
0: Nama di dia ala kampuang.
1: Nggak ke bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Ngai ke belaya.
0: Nama tek laya. Nama orang yang anu dek. Nada yang lain.
1: Aku kemalu.
0: Ayai, kini kenapa tek kemalu ke dek?
1: Ada yang bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan ada. Penyang anu dek.
1: Ada pun.
0: Dunia langka leban cigo.
1: Betul.
0: Leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Ngau siko ke?
0: Siapa?
1: Ngau kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya ngagak lagu ikannya.
1: Oh.
0: Nya guru vokalnya.
1: Ya
0: kan. Okey, jadi 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebeda tua ngalih ngagai lumur 2 ngol lumur 1 na jabot. Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM. Kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bekane
0: ulih kan ulih pasok lam cata ke ndak. Padah kriya meh ge sida
1: berengkah ari tahun 2022 nya kemarin.
0: Okey, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah semua lagu kelulus tapisan PPLTI nya dekat disarap, dekat ditapis, dekat dipantis panel khas. Ba RTM Kuciang ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka ba CSJ Cata siapa juara.
0: Tajapan ti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayu rekuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya dua rebah angkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Enda ngupi lagu orang. Enda ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang. Ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Betul. Siti ada tahu kan ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang mega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenar lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga. Hanya Siti Eri penyalah bahawa undang-undang melegau.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngagak lagu, kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngagak yang kena, ia nemu dah jawab. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya,
0: ya kembali engkau kenerima lagu dari orangnya tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang nak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ke nganu penanyinya tajak pun kaya ya ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya maga lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisik lagu baru megah dekat dipadah ke bisik megah berita bukai bekal ngau isi jenah tu lagi. Yang lain ni bermasa jam ni nyabut.
1: Ya, terus ngamik ke sidak nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor 2.
1: Pasang
0: nombor 2, pasang terus nah.
1: Ah.
0: Okey. 2.

0: Ya, saya keduan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita sayau ke YFM bagana jabot.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te sayau ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya.
0: Mari pangkati ngaga doni lang.
1: Ya.
0: Kan jadi juara ba minggu te kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju yeah. Sudah Niki.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nuan Berulah. Ia ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabung Sida SSJ untuk lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya. Yeah. Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu itu.
0: Ya, amat. Jadi lagu itu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ya, kelompok dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dinya
1: juga. Iya ke juara minggu tu. 2 minggu termasuk minggu tu nya di juara 10 minggu dalam cata. Lekang ngotion digagak penyanyi tumpu ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Best. Nanti sih kan. Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam cata. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpuh. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Begulah ngos sida Rudy Peter. Nah. Jadi hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri bisik menang kenda.
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat nadai orang si menang nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekang nguliah ke prize nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu
1: anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi datang ke minggu tu ni nemu engkau nguliah kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu ke dekat pansut ngau megang lagu ke dekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ninga ke nama lagu baru ke masuk ada jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ninga ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: nyaya lagu baru Jabut.
1: Ya.
0: Lagu ke di baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, sena-sena.
0: Esna nala.
1: Ya.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang rasa benda tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkar diundi kita nak jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngagak bala kita ya ke deka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya lai ngagak bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm ndang di lalu tahu ke di gerah tahu bertelepon nangkan ketu lagi udah bisi urang bertelepon jabot
1: bisi anang wai
0: lagi
1: dulu,
0: ada lemak lagi ya alaban kita akan beri terima kasih ya ngagai sponsor Nintang Minggu
1: ya.
0: Sebut ada jabot nama produk Kina Kara Agrofarm
1: produk kita bisi sos
0: sos
1: minum
0: sos cabai
1: macam-macam.
0: Habis ini megak ke pemadu barunya sos lada ne?
1: Ya sos lada. Tapi baru kue baru tu.
0: Kue baru.
1: Ya.
0: Sos lada.
1: Produk teh baru. Tekan dia tu. Ia nya minyak angin.
0: Minyak angin. Minyak angin digaga hari liak.
1: Liak.
0: Hari liak.
1: Ya.
0: Liak jernang ni kini.
1: Tada ya kau temu ada yang nanya.
0: Lia aja lah.
1: Lia aja.
0: Atang Lia namanya tadi cabai.
1: Ya.
0: Ensabi.
1: Ensabi.
0: Kutekat dah di nama dah dibutul kenyang tadi.
1: Ya. Dah diproses.
0: Ada diproses. Enang ditanam dah di menu luar. Kilangnya tadi empu.
1: Betul. Kilangnya empu nanam, kilangnya empu
0: proses. Hanya Siti hari produk kita bangsa.
1: Betul.
0: Terima kasih Kak Kina Kara Agrofarm.
1: Ya, kita sponsor kita.
0: Ya, tajak peminggu tu nadai pemenang. Jadi kita kedekan nemu berkening dengan produknya. Tahu datai ngagai supermarket ke semak nur kita.
1: Betul.
0: Nang bisik. Nang bisik dia tu. Terima kasih hangai bala kita ke Nyukung.
1: Ya.
0: Nyukung ke produk benua kita Sarawak.
1: Ya.
0: Okey, jadi nya tadi penduduk 10 hati lagu. Kita ada kamu ke arus telefon udah tu.
1: Ya.
0: Ngagai bala kita ke dekat ba telefon. Bapa lumur jabut
1: 082-258-633. 082-258-634.
0: Jadi nyawat ketua peningat namanya pengundi keterubah tu.
1: Okey. Hello. Hello. Hello. Nama tu ada yang bunyi di peminat.
0: Oh, dah pelabak aku. Bisa saya salah tu jabut. Bisa orang dekan. Nekan lumur telefon tau nak boleh kena. Ya semina boleh telefon satu je boleh ditanya. Nak nak sempat di pulai ke sida baru tau. Nak nak mulai kena teknologi tu tau. Ada gawak. Semina Siti lain je boleh dikena.
1: Ya, hello. Hello. Hello. Oi,
0: sidinga.
1: Nama te ya kau tu baru lah.
0: Entah dini tetemuni je buat.
1: Oi.
2: Eh,
1: buat. Ayah kau.
0: Hari ini yang mungkin ya buat.
1: Hari ini deh, ini dera bagi ya.
2: Hari itu hari mire ya aku cari tau.
1: Oh, pia.
2: Aunya nenek aku 85.
1: Oh, pia.
2: Au hari mire aku cari tau buat.
1: Oh, di ta mire den ka.
2: Anak lama pulai baru.
1: Amin. Anak nak pulai ini dera bagi sunyi kami tu kucing tau.
0: Okey. Dari ni itu telefon
1: Ari Miri, Ari Miri.
0: Nama tu nare tu buka tu ala tu dah.
1: Ah?
0: Benar eh?
1: Ada ikon mu.
0: Ni aku nak di ni tu nah.
1: Di ni tu.
0: Kang ya boleh didengar tu kan
1: apa? Iya iya. Taya telefon tu. Okey. Ini dari baju une ni.
2: Lumur satu.
1: Kelemayang
2: Ben.
1: Okey.
2: Lumur dua Dunilang.
0: Okey. Lumur dua, okey tiga.
2: Lumur tiga.
0: Dan nasi ni mu tiga.
2: Nek
0: Rafensi nombor 5.
2: Lawners Empire.
1: Lawners Empire.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay, untung disebut remang kurang di antu sebayan.
0: Jabat tau pun di kedua.
1: Hello. Hello.
3: Hello, buat.
1: Oi.
3: Mana berita good?
1: Very good. Dini, dini to.
3: Aku punya sikat
1: tu. Aku punya sikat. Ari simpang bakun.
3: Aw.
1: Nama. Dia tu. Angat kita dia panas.
3: Nada hujan tu kan dia beri hujan
1: itu. Oh, sino mai. Okay. Apa nama tu?
3: Aku punya sikat.
1: Aku punya sikat. Terus ke anu dek. Undi dek.
3: Undi pun dah. Dah mai undi aku semua. Nomor 2 Hanya dia ke baru masuk beli nomor 5
1: ya. Okay. Baru ya, masuk.
0: Ya, kena masuk beri nomor 5.
1: Ya, lalu isnana lata depo. Tu lain tu. Peminat isnana lata.
0: Ka 2 tu ka 3.
1: Bagus.
0: Isnana lata. Okay, terima kasih Haki Bejasigat.
3: Sama.
0: Ya.
1: Okay. Ya tadi aki yang sigat hari simpang bakun.
0: Uji tu dulu kak ulen tak tu dibuka. Hello.
1: Hello. Nama tu.
0: Nyadi. Aku nak buka ni mulai kena jabut. Nyadi technical dulu kon mau ku mulai kena. Kak pun dak siti lain jam kena tu.
1: Nyanya jam kena tu anale kiranya mai ke.
0: Ya. 08225864 pelabaku tu. Okey, uji baru.
1: Hello. Nih dah.
0: Nengai. Tau, Moji.
1: Ayo.
4: Halo.
1: Oi.
4: Halo, Bud. Nah.
1: Oi, siapa tu?
4: Oi. Satu nge dua bekali ya, Bud.
1: Satu nge dua bekali ya. Oke.
4: Ada yang sama, Bang Jan.
0: Siapa tu, nah?
1: Doni.
4: Siapa tu? Ada batu tujuh.
0: Oh, Alex. Oh. Dua, satu nge dua aja bekali ya, nah?
4: Ya, Doni lang. Satu nge dua aja bekali ya.
1: Nomor dua, kalau mayang Ben, nomor
0: satu. Ya, satu nge dua aja bekali ya. Oke, senang.
4: Ya,
0: senang. Tenang tulis.
4: Dengan semua sama, Bang Jan.
0: Betul. Oke, terima kasih, Alex.
1: Terima kasih.
4: Oke, thank you.
0: Ya. Ya, kau pernah ngena siti lain aja.
1: Ayo aja. Anak irau ke kalle.
0: Anak irau ke kalle na. Okay. Kau pernah menguji jam kita telepon dia ni.
1: Betul.
0: Ya ke bidak nasib lagi boleh lain mah?
1: Iya. Ya ke bidak nasib. Ya kalan siap.
0: Okay. Uji telepon ngagai lumur 08225863 kita.
1: Ya. Halo, bedau.
5: Halo.
1: Oi, siapa
5: tu? Lemang ngelari, Bud.
1: Lemang ngelari. Siapa tu? Siapa tu?
5: Ini lo, kebun hari kemana bentuk lo?
0: Kemana?
5: Lama pernah ngabun, ada kalau boleh lain.
0: Alah lebar bina. Alah lebar bina.
5: Sinok lama aku dengar yang ngabut tiap hari lima.
1: Oh, sinok belum, ada yang nyabak deh. Nah,
5: aku nyabak yang kedai abun.
1: Anak ada
5: kuih. Sinok.
1: Tuh, iya. Terus bayan.
5: Tentu berapa hari kami bentuk lo, tabut? Mama-mama.
1: Iya, itu. Nak bayak minyak. Janji yang bisi calo lalu nanti pernah
5: nadae bubuak dia tahu
1: nadae okey musim bubuak ya
5: musim bubuak tu tahu lebar itu kau hujan dia tahu duku dai
1: pia okey siapa tu tadi
0: ini no
1: unai ini no
5: jadi lagu unai kau buat jadi nomor 4 tukang kau nomor 3 buat
1: jarak nomor 4 tukang kau nomor 3
5: jadi kebukain lah berubah.
1: Oh, dia nak sini nomor 3.
0: Nomor 4 nomor 3 aja bertukar ah.
5: Nomor 4 nomor 3 bertukar.
0: Kebuka sama magana.
5: Sama maga. Okey, Bu.
1: Okay. Bye-bye.
0: Iya.
1: Tak dek gaya ya.
0: Iya nya tadi siko ari pengundi kita ari ke mana?
1: Ke mana?
0: Menua sida Datuk Seri Datuk Sipo Rundi.
1: Menua sida sano tu.
0: Siapa?
1: Ya. Kapan tu aja na?
0: Siapa?
1: Pengelola.
0: Pengelola? Oh my, kek pengelola saya tu.
6: Hello.
1: Hello.
6: Hello Jabut.
1: Oi, siapa tu?
6: Apa
1: tu? Nama tu apa tu?
6: Nada, kita punya lagu tu.
0: Okay, apa tu?
6: Nama satu punya band.
1: Ah?
6: Nama dua ada ni lag.
0: Aku mayang band satu. Oke. Dua dunia lang.
6: Tiga provinsi. Nomor 4 provinsi.
0: Nek provinsi. Oke.
6: Nomor 5 Lanas Empire.
0: Lanas Empire. Oke, terima kasih Abadom.
6: Sama-sama, bye.
1: Jadi dia apa tu?
0: Okey, nya tadi abad 2 menai. Ari semunjen.
1: Semunjen he.
0: Okey, jadi age ngelalu ke bala kita nguji telefon nak Siti Lanja 0822586333. Asal ku kan 634633 ku nak nemu lain ni nya. Flat telefon 2.
1: Tapi dia jadi sebut aja.
0: Ya, dia apa?
1: Ana nyebut lain.
0: Okey. Hello.
7: Halo.
0: Cepat tu.
1: Cepat tu.
7: Selamat ngali hari Bud, Miss Dwi.
1: Selamat ngali hari mega.
0: Kita kayak Peter tak?
7: Ya, ngam.
0: Peter Ari Miri.
7: Ya. Yeah.
0: Okey Peter, ni bagi undi sekali tu
1: Peter. Bagi Peter.
7: Nombor satu kelemahan Ben.
0: Okey.
7: Nombor dua Dunilang.
0: Okey.
7: Nombor tiga Diana Timu. Empat Naik Rufizi. Lima Lones Empayanya.
0: Okey, terima kasih.
7: Sama-sama.
1: Iya, Titi Mei.
0: Ari namanya Ari Miri.
1: Ari Miri. Sudah ya Ari Miri.
0: Dah suah megak ngau bertelepon Peter to.
1: Betul.
0: Okey, agi ngelalu ke peningat kita ngau pengundi ketujuh ke sekali tu.
1: Baru tujuh
0: ke? Baru tujuh.
1: Okey, pupuk mah.
0: Hello.
1: Hello.
8: Hello, Dube.
0: Oi. Oh, siapa to?
8: Aku tu Aki Ben
1: dah. Ari ni dah Aki Ben.
8: Aki Ben. Ari Matarajan.
0: Aki Ben ke Aki Ben?
8: Aki Ben.
1: Aki Ben, hari Batarajang.
0: Batarajang.
1: Anang terkau.
8: Ini kesam dibuat.
1: Nih.
8: Kesam purau.
1: Hah? Nama atai, kesam purau.
8: Apa?
1: Nih dah.
8: Mana nabi situ kan?
1: Oh, lila, lila kami mensak. Sibuk, mensak, sibuk, 22 hari bulan.
0: Ya, eh, okay. Aga selangau, mana?
1: Ngare selangau, mensak. Anjuang aja, di ngare selangau lah.
8: Au.
1: Mentak pekiat mayu, pekiat terlebih lah. Anak macam.
8: Au.
0: Okey, okey. Kibian ni bagi undi Kibian.
8: Okey, nombor tiga ni kira nombor satu.
0: Tiga, naya nak sini break dan nombor satu ne? Okey,
8: nombor satu berani nombor dua.
0: Okey, nombor nombor tiga.
8: Nombor dua, nombor tiga.
0: Okey, kelemahan nombor empat.
8: Nombor empat, nak kekal.
0: Nombor empat, tidak berubah.
8: Tidak berubah.
0: Nah, nombor lima. Nombor lima,
8: nombor enam, nombor lima.
0: Okey, ke lagu Love Nas Empire nah.
8: Oh.
0: Okey, terima kasih.
1: Tentu kai anu kasamnya break ka ko la anjuang.
8: Au bot.
0: Okey, okey. Ya tadi Kibin hari Batarjang nah.
1: Kapir. Kapir. Arab ke datai mah kasam semahnya.
0: Hello. Hello.
1: Hello.
9: Hello.
0: Macaga.
1: Macaga.
0: Okay.
9: Hello. Aku marah hello dek.
0: Macaga.
9: Ah, dia aku dah ambil seri tiga kemarin.
0: Oh, dia dah ambil ya, kia.
1: Macaga tu
9: segi. Macaga.
0: Ya, dah jauh
1: lah ya. Macaga tu segi studi macaga.
0: Okay, ni undi kali tu macaga.
9: Ah, ini aku tahu. Ah, lumus satu. Ani kalau. Lumur dua, beri lumur satu.
0: Okey.
9: Jadi lumur satu, beri lumur dua.
0: Okey.
9: Lumur tiga, lagi mengkang.
0: Lumur
9: empat. Lumur empat, lagi mengkang.
0: Lagi mengkang. Lumur lima.
9: Lumur lima, out. Masuk, Isna Nala.
0: Isna Nala, terpejuh. Nah. Okey, terima kasih, Macagat.
9: Okey, terima kasih. Bye. Terima kasih.
1: Macagat. Sikit setiap. Namanya kita rempoh ya peraya. Ada buat kira-kira.
0: Ya. Okey, lumur pengundi tingkat 9. Hello.
1: Hello.
10: Hello.
1: Oi.
10: Apa tu? Semat tengarin je.
1: Semat tengarin. Siapa tu?
10: Oh, dah. Ya, pengunjung barang tu.
0: Nganjung barang?
1: Oh, main lorai dia kah?
0: Dika ngundi. Dika ngundi ke nganjung barang? Siapa tu dah?
10: Joseph.
1: Hari ini je Joseph.
10: Hari pot kucing tu.
0: Oh, hari kucing tu.
1: Kucing pot.
0: Okey. Joseph ni bagi lagu undi dah.
10: Satu dengan dua aja berubah.
0: Oh, bertukar satu dengan duanya.
10: Bukan dia berubah, tukar aja.
0: Oh, iya. Okey, terima kasih Joseph. Jimat deh dan nak telepon sambil driba dia.
10: Dan nak driba tu. Dan tu orang.
1: Dan nak tukar lagi.
0: Oke,
1: sama-sama.
0: Iya. Ya tadi Ari Ipot kucing lah.
1: Oke, Ari Ipot.
0: Port kai port?
1: Port.
0: Port. Port Kuching. Oh, ari pelabuhan. Pelabuhan.
1: Para labuhan.
0: Penyangkai kapal.
1: Okey.
0: Okey, pengundi te ka penudi.
1: Penudi.
0: Nomor 10.
1: Nomor 10.
0: Nomor 10 ne to anang anak telepon ke sitenya kita. Dan ada sawat kami dua.
1: Sino mane.
0: Kasih mede.
1: Dia anto jarak.
0: Pengundi ke penudi siapa kini ke betuah to. Kita baru bisa 9 ikut ke udah bertelepon ni Rubina na.
1: Ada engkau nanti kini dia
0: kau nanti kini dia nyasar kau nanti tindu anda lah
1: engkau main kini
0: jaga Arubi nadi dan tu jabot dia lagi 0822 58633 uji nombor setiknya pelabak kunyak kalau muar line 2 atau
1: ya yeah, hello
0: berau nanti nak 9 aja kan.
11: Pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kaya Nepji Ita.
12: Halo-halo, selebi mana tak boleh malang ketemu pejidhin kami menemani studio alang teh ha waterfront marudi nu tengah mana telo doa ni aku us nukong pejidhin telo bi ampa nanti mai sekena mana DJ Rin alang teh ha konti Mira FM mana pukul 22 belak do deh atau ngah pukul telo lebih wana nak mana pukul telo lebih tang klarah tama pukul 6 nona nadurepa pukul 4 junang nona ngah opitam sangat temoh pejit hen dah rin tolak ngeruak alang teh ha RTM miri bi talam mati talam maklarah tam dengan haban tolak lang teh ha waterfront merudi talam barang meregata 2026 kina ha doa ni ita ma temoh pejoh talam semangat alang ayu alang sayu talam do rame alang entam hipun ane. Mejok larah pejit hen kami mana mini studio waterfront merudi.

Iyang mito sa hekan lagu alang kanan Ezra Music manita mito nga panita mengkronan bangu alang tehno tua alang mukesu mana kami alang teha dataran merudi pedgu barang bergata. Iyang mito ni mika mak barang roa manita tanam mukesu tanam program tam doa ni dehin kami mini studio alang teha watafrana merudi pedgu tek do regata ni sang peji dehin telo atang pukul 4 junang abantam temom ijaka mendahrin telo alang teha arti emiri menjawab program atau pukul 6 lebih macam tu kalau enggak layu nak jadi anan ya nah bara mana telo tak lama kelarah tam doa ni tak lama do kedua telo live mana mini studio alang te ha waterfront nak marudi okey mai tamlim alang te jadi nak kami alang japan ne an pejadi ngap deh nak petadi yang perahu berhias alang malabin kuri-kuri dah persatuan etnik yati dah man persatuan kayan Sarawak kecawangan marudi alang Taman Beh Pang Telok Akayan Dihinunan Pelahu Persatuan Laki Putra Sarawak Rurum Kelabit Persatuan Tuai Rumah Beluru Menbet Bangsa dan Hewan Nunan Pelahu Men Persatuan Dah Tipu Penan Petipun Penan Komuniti Melayu Merudi Komuniti Cina Daerah Merudi Persatuan Kenya Sarawak Persatuan Saban Jadi Anan Lang Hawa Agi Mantelok Talam Noran Ada Persatuan Alang Api Bagi Talam Petad Yang Perahu Berhias Alang Kere Yo Ane Deh O O Anak Na Jadi Manan Telok Lim Talam Kelarah Peji Dina Kami Lebak Ngua Membe Program Alang Peluh Neng Kelok Jam Wina Talam Program Mula Anak Kami Na Waterfront Nak Merudi Temu Peji Dina Kami Talam Kelarah Tam Lebih Aneh Dan Jilagu Lengkumak Nunah Jadi Tuk Dubaya. Thank you.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah sih macam kau.
2: Hai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Mirik FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Hai, benar sih, di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa je syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nak.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Alam cerita adalah kui Sarawak, itam te nyinang te joh balai marung jematan, lung lamah alang te ha adalah baram. Lung lamah ihana pasen u ka adalah marudi Sarawak. Lung lamah ane kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di, dah aman lung lamah, apoh, tutoh, limbang, dahin dah adalah hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lelau jabatan lung lama. Jabatan lung lama ani endak tai aran toknan japih tok hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan baram. Dahin jabatan anan endakna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endahana aneh 500 meter dahin belajak nak ihakna 60.G juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endahana nyoh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulama endah pelaung Teguh saya 2 bulan Ogos Duman 2015. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan beluar barem dahin hudik barem nena peng hapasan uk lung lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma jabatan anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajabatan jabatan anan helung. Jabatan lung lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sendeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan huwi 20 libu kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengklunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk lung lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudi dahin barem. Nunana uk serita dalehku Sarawak alang petua tek joh jabatan lung lama alang tek hak daleh baram.

0: Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Hello, saya lebih saya kena mana telok lim dahin te peji dahin telok lebih ni nak hitam te atang leboji hakin depa taman telok itu te apa ni peji ngliah din tam dalam barang mergata hangona ni ya taman telok ni telok peji dahin areng saya lebih menika amai
2: ya saya lebih
1: ya ada dengar yo ka.
2: Ya, saya ka.
1: Ya, taman telok ni nerepa hake lang ni lebo ha, mini studio tam ha, waterfront merudi lebih ani hana taman telok heti Imangwan. Main orang baru kedah mai.
2: Ya, aku nai menolong atip apoh tutoh barom.
1: Ya, nuna mame hadi neha merudi angon ni lo nuna dia ka.
2: Aku nai merudi ni pa bin te geri craft hadui telo usu telo kunan hudik ihana lang an kalau petula halam bot telo dendaha te hang kunan bangu ham dataran merudi ni
1: ya duan te jo na hadui alang emna krane ha nun me mana ana produk alang em magri
2: ha. Teka kuri-kuri naan hadui usu tam kunan hudik hayo pai tre ai te bakul alang ngan geribua ataupun te palang ngaban melok bunga alang ngaban melok ai gaya ita hamin ti ngaban temelok huluk ngan temelok teloh te lima an hadui ta an telok na hak butinan.
1: Ya, duan tejo ramai barang meregata guna ni menukuri 2 bulan kuak une ha merudik ni deh.
2: Jadi men 2 daw oh ni kah ading une ini. Ya. Pejirin dah ini.
1: Ya. Jadi mungkin man be hadui alang be man be hadui usul langan kuak na ni hak buff kuak ni. Nunak man be hendang kak tidak kelunan alang ni pala lepo belak kelok ni.
2: Saya tak kata ni aku nyenang na teka sayu na pedong usi kita apa abin kehomka produk alang teh tekenap dah hak bi pedong ke teka jaka ha awi henong deh.
1: Ha lepo black kena nak nun naan na produk-produk lang ngendap lan anda ha kelona na bangu ala.
2: Ya saya tak kata ni tupi anain kalang kahom na awi nati la su daulo. Anain kalang kahom munda hala oke awi tabaang tayo palang bag anan lim kah?
1: Ya, jabat ni kat geri tupi nore pahong anan dek. Dang tu pakai ben usah bawah kerani hawa tu fran merudik na.
2: Aya, hakah? Hadau pa am geri anan dek. Ya, promosi na pelalau katipa.
1: Ya, beberapa tu san bawah jaki aw anan dek. Oh, dah lok dapat tadi yang perahu perhiasan ini. Iya. Jadi kata nak tak dah alang ngenap produk kan ni. Nono tak kuat dang na hadi belek na pelalau pesok dengan kuat kan nono. Nepala ku amin ke kedai ku kan uno.
2: Ya, marung produk ani kebanyakan kawa tutak nae muyang dah abin ka ngenap petula hadiusu alang an ka na menhang ti hang tam kelunan alang hudik lah. Jadi te abin produk ka am nuno ka hom kahom kedah alang uda yang perlu anda bara tugu dah uda te anda baraya na nono pattern na kaya na jadi jam ni tak na al kenap dah te
1: kita ni nang mambe hadi kalau alang ngak dah hadi usu ni aku ngio usi ke hak menbe ta malang ngajelang alang ndara nak telok bi nono menbe te ku api tempahan men dah agensi daripa upis-upis perintah nunan
2: marung tempahan nenang kungyo usite ta ala kereni menunak de nunolong yo ha langga mare kare lo kreni adang sita apit sita dah nyinang kajap jadi masalah alang tek kreni ke adang wai ka tapah sita nuno hoin mahan apa
1: nginang mabe hadi usul ang anak ko ana na me nun an hadi usul alang ngendap lan an dah kronan na bangun ni kahi ni ko ana
2: ya alang tutak anda nyu na handa bakul jarun ini dah kahom na bakul ngawan hemelok kirap dahin nure pelaho yang kahom anda hala tre ngawan dah sayo pegri ata nunan alang tutak anda hilau lah.
1: Jadi nunan na itama ngeri yang rapa kelang hitang kui pejid hen taman telo emang wan man uma aru langati pihak naji man dah kelunan bangu alang hipun lepo bele hadio dusu lang anu nak ni ha watafran nah marudi hene nun salak na talam mujong migo ni ta mak dang ne support hadio usu dah lo awin ani na jaka alang dang har pake awan nah hadio putula bara nutih palahu awan miat uli ti hadui dah lo talam amin pejid hen kawa ni kita mengelarah jakir yang kelengih lagu lah kena nak dianan ini alang aku mak dup-dup tak lama usuk

0: Nanu nantok ke longai telah melagu langa ku mak ji dengan sayu. Bahake lang ne lebo pi jidin telok nampa emang parana. Okey man telok lim man kami mai tam lim malang tepi jidin kami ke Kelengi Radio online ke Facebook ke nan perlu pakai my review. Man kami alang te ha watafran merudik kerani usan bawah. Jadi dalam nuti atau kanan siha maman kami atau mau peji den kelok peji den hake alang ni lebo peji den telok ngua lebih ani taman telok imangwan te jo hadrina na lepo belek jarun na barang regata ni. Okey ame nyebong dah untuk tak lem tengaran telok lebih ani ha nah man beh pelaman nak ka. Tak jauh regata hangunan ni awi tak lang ngenap alang hui sayur laan mai permanak kalah la tak jakak-jakak la sangatang awi tak regata ni anna
1: ya awi kedap kui ni mungkin dah alang mengajol na na promosi bara menkelunan bagu hasil-hasil usu alang andhaduan nai nepak ja kelunan alang enap nyinang hadiu su ataupun kraf alang te kenan telah hudik jam ne dah telah te hang dah alang juan te dataran ni. Jadi kemungkinan ngahom menitam alang am jam dengah telah alang kelunan hudik alang nak kraf usidah jam telah te na bi menbekui ananeng harapan kui jadhana promosi na lim malang anda hanyu naiti mesti dah barat tenang jaklunan pelo jam ya, katareh te ati te enna entam na entam juan.
0: Jadi nalah wame hak na menita mak dang teh pun nanti hitung na tam apa anerana hadi usu asantam. Ya, demo kuri buf kuat dah me.
1: Tusu puluh ji.
0: Ah, itu kalau lo anda lepo tusu puluh ji. Kalau tu nyenang kena hadir usul lang anda dahwa anda. Bi dahwa ni anda dahwa sendiri kalang nak hadir usul dahwa ni. Ya. Nunda kata nak ada ika mesang nyuhu ko anda produk kuri darah, kuri sepangan, kuri daun ha sepangan barak ko anda.
1: Jadi men kelo alang enap na oda alang sesuai alang kenap kelo ti. Saya pun dari segi ayan, bau, pattern, bunga. Anun tu cara lang kalau barati, kalau ne dang ne pala but bara alang kenap kalau ti anta ngalung nah di usi kita dang jaji sempak oh na lalau ay gaya alang oh ni de kahum dah alang nyihu na jadi hilang una nyihu ti ke anu dah kata nak jadi telok lang bayar naik tiket mungkin mahan ke telok ala anu telok
0: ya nunak kuat ni kata nak dah ngendap sangat telefon kontak nangka baral nubun telefon kak jadah jam
1: ai ngendap telefon dangka laho 06 G 6 saya 54 5 telok 7
0: ya dangka baral an
1: 06 G 6 saya 54 5 telok 7 dan kontak bara ai kalau ngenap ne awin site kawa ai dah dibuka kedai bika na hamin tu
0: ya ane ada dahun taman telok bara awi tak men telok lang ngenap sang order kalau dang telefon ni ha ngiah nombor telefon lang ngenap bara anandem mesti baras pangan san kalau bara jima kalau ngenap dan ni kalau bara apa dahwa am apa hello urun hadui dahwa jadi kami dua antara marga tahangun ane permanak ka ate jo harapan ka mana dah tabintam kaya ane lah tam kunan dale hudiak ne lah orang hulu ni ate jo hadui lang nuni
1: jadi dahok menbe hadui telok alang kunan hudik ni ai telok nyam mangklo nyinang ha je hadui alang remeh ataupun ai amte gunah de be anih na ji hadui identiti itam kunan hudik itam te nana jadi menbe itam alang ngenap ala pendapatan alang secukupnya ai telong enop na telok na lalan dahin mang tela ay jakat am percaya di hadui usu itang kunan hudik ni. Jadi ananang dahok lah jatelo alang te haman dalam hadu usu ni dan ketelo papilau ji dah ji ay jilaong te nahong dan kekailau dah halang ute kedai barana mendaha jatelo lim piah piah ngemaju hadu usu telok kunan hudik.
0: Iya. Yeah. Jadi mai so kena menika mai minta hawa pejidihan kami mini studio hawa ta framrudi bara tejo produk hadu yang mena alang emngio hangunan ni jadi teh hawa ni mai non dahu malang bae lo
1: ya dahu menita malang kunan hudik aku harap mentelo alang nai pano tugu jaka nuni nai netelo nyinang hadu usu telo alang manudik sokong ja laho ani pelaho dang menyokong kalau nah hadui kalau sa ne tulal ho te hang dalang habe usi pahitam lang hudik ni dap alang alakat anun kalau ni kebanyakan dah alang habe pelaho ne nyinang abin ha sayu kajau jam nanti ngenap kedal ho lebih-lebih na tegur kata nuni dah kebanyakan alana sebagai kenangan regata 2026.
0: Ya, baik saya kena menataman telah Imang Wan, man Uma Aru Longatip, lang ne ha Wata Fram Rudi te do rame regata hangunan ni dah ana lepo ble. Ah, je hangul ana bara kuri lubun lepau kedamai.
1: lubun 70 ji.
0: Ah, lubun 70 ji.
1: Ngenap nai nai nah. Pano nyinang hang apa nanti?
0: Ya, so kena mereka mai pinta apa pejidin kami hak mini studio hak watafran marudi lebih aneh.

0: Tanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh, lah, mestilah si macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Milik FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12:30 hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ya.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Okey, malam manis anak asan hado. Oh, kau hadui, dah elo, dah langa tu gek nyanyi tak lama bintang Baram Regatta. Malam manis anak final asan hado, mana kelok langtek dataran merudi atang rame-rame nyenang pertandingan lang baik Allah Bintang Baram Regatta 2026. Jan hado, mai saya kena mana kelok lang nyenang live Facebook Miri FM Official. Saya kena Abang G gemas, nakal stress, Roy Kwang, mana kelok lang maju susu tak lama kelarah lebih ni saya kena okey ngahop dai ta ma pejit hen taman telok imang wan man uma aru longatip alang nah hadi public hadi usu dahin nang wa lebih ni tak ji hake alang ni lebo pejit hen tam ngwa hati harin telok ex counselor betek lahang ya ni langa penyelaras pasukan lakin belaga ya selobi menika nu dengar nu dengar
4: dengar sayo
3: dengar sayo Usan bapa ha awang kerani ha kanselah ai kanselah.
4: Ya.
3: Ya menirat ne men belagah deh.
4: Dahlem deh.
3: Dahlem deh. Tuan ante jo baram regata hangun ani men telo alang pasukan lakin belaga ni ka alang penyelaras aku ngo ai ka lebih jam kuriak dalam kategori terbuka lo anak lo api bagi ani nun kuri hukah pengayuh alang anak lo api bagi dalam petadiang deh.
4: Aku sebagai penyelaras mengucap berbanyak terima kasih lah, terutama kepada RTM kita ini dan juga kepada Urus Tia Baram Regatta. Terima kasih banyak sebab menjemput pasukan kami dari Lakin Belaga untuk menyertai acara-acara tertentu, acara terbuka di Baram Regatta. Terima kasih banyak pasukan kami rombongan adalah 150,000 peserta. 150
3: orang.
4: 50 orang peserta. Pakayo.
3: Oh, Pakayo.
4: Pakayo dan kami dari Lakin Belaga ini merangkumi sekapan panjang majoriti Umak Kahe dan Kejaman Neh.
3: Telok Umaru.
4: Telok Umaru akan terlibat dalam tim ataupun pasukan Lakin Belaga ini. Kami seramai 150 orang.
3: Yeah.
4: Dan terlibat dengan acara terbuka saja.
3: Dengan acara ni.
4: Acara
3: Kuril Ong
4: terbuka. Acara 30 orang.
3: 30 orang.
4: Sama ada laki dengan perempuan, kami terlibat semua dengan acara terbuka saja.
3: Ya. Dalam acara norepah kategori terbuka ni, kurin an pertandingan lang anak kelong yo.
4: Kami ambil semua yang terbuka.
3: Semua yang terbuka.
4: Semua yang terbuka sampai itu raja.
3: Raja sungai.
4: Raja sungai.
3: Ya. Jadi nuno tak kelong api dalam pertandingan campuran teh.
4: Teh. Kami pun terlibat ambil acara campuran.
3: Awi tak nyenang daleh marudi ni menatlo alang teh dalam daleh belaga. Wi nak menaklo pasukan laki na belaga deh ni ka alang penyelaras pasukan kelok nunok man baca baran kelok geri harok kelok nan
4: kami terpaksa memerlukan bajet ataupun bajet pengangkutan yang paling hebat apa itu ayak lah.
3: Jadi menbe harapan kak mana dah pasukan laki na belaga dalam barang regata ni. Nun harapan kak mana dah anak-anak buah kak ni.
4: Kami ini saya sang sapu lim.
3: Semangat
4: lim deh. Acara ni.
3: Anak nombor semangat kak.
4: Semangat lah. Yeah. Semangat laki na belaga ni. Terutama lelaki ataupun
3: doh
4: lah.
3: Kalau teh merudik ini, nak apa yang kalau sana apa yang kau melok?
4: Kami terima kasih lah sebab kami menginap di balai raya ataupun balai raya Kampung Melayu, Narul Balai Raya.
3: Alang teh merudik ini.
4: Merudik ini.
3: Jadi menbeh pula mana kak dalam regata ni encik betek nah harapan kak menbeh regata hangunan ni hui nak men telok ala ngemukeh men kuasa na telengusan ni ala ngak ngiyoh pertandingan ni nun harapan kak men telok ala ngteh habla agah win aku nyendang ni ada ji semangat kesukanan ala ngdang ngap ji tam jadi hatua tak lama kelihah langat na bit alam penyatuan kebudayaan sosial ekonomi dalam nun tuan antok lah nun harapan kak mana telok
4: kami belaga dengan harapan memang datang sini adalah bawa semangat untuk mengambil bahagian dengan baram belaga baram supaya kita memupukkan semangat perpaduan kita semangat bersatu untuk masa-masa akan datang lah.
3: Kata-kata semangat mana nak buah kak Win nak pasukan laki na belagah ni. Nun kata semangat kak mana nak buah kak ni.
4: Kami sebagai penyelaras memang apabila bangun pagi saya sudah menyarankan mereka supaya bersemangat berlatih bersenam supaya kita datang ke sini untuk mengambil bahagian bukan setakat mengambil bahagian untuk mengumpul hadiah-hadiah yang sudah ada
3: itu semangat dan
4: semangat
3: keloklah ya deh nanti hak nak dang biji pahbung deh nak bake-bake deh dah community
4: itu dia
3: ya dan pelahu bake-bake pasukan nalang ja gerwa ya menbeh tangkui ngwah hana taklam regata kali ani anuno menah pengayuh kan lebak men kelok dah nyam ke dah men kelok lang ayak urip
4: tapi dalam kami punya kajian dalam pemerhati itu memang lebak dah men nyam sebab kami akan berlatih dah jam untuk regata-regata akan datang.
3: Ya, anak di semangat lang sayu itung na kalau tu mau pejoh peji tak alam na an keliah alang anna. Kata anak kita kalah hati hena adat menang hati hena ji bonus. Bilang sayu nah nah dang mapangitam peji tak alam ji to kalang dena lang dang mapangitam. Tak lama keliah teh hang tam. Okey, manika hari na betek hak na ampayan tu maka pada hok tangku peji dah yang lebih ani anun dah tangan ka harapan ka teh dah anak buah ka teh regata hangunan ni nun harapan ka.
4: Harapan diorang bersemangat lah. Semangat walaupun susah sukar datang ke Merudi. Pekan baram ini pesta baram tapi diorang ini bersemangat lebih bersemangat dalam 2-3 tahun akan datang.
3: Ya, menjemput nak dah WhatsApp, harap ada manisnya kena. Okey, mai saya kena menharin tolak bertelahang. Ya, alangnya penyelaras pasukan lelaki dan belaga, alangnya tapi bagi dalam acara kategori terbuka tu alang anda lo apin dahin hukah dah lo hendak jatuh 50 loong poklat lelaki dahin doh alangnya tapi bagi dalam besi haroka. Regata hangunan ni. Jadi maya suka nak menikah jihangul anarin na betek. Awin tah apa pergi dina kami Miri FM ni kisah tek joh regata hangunan ni. Dan kena kami kalau deng pejoh dengan sayu tak lama ramai regata hangunan ni.
4: Okay.
3: Sayu kena menikah.
4: Thank you.

pejidin kami Iman Watafrana Marudi Lebihannya aku sunukung pejidin Kalau atang pukul 4 Jun Angga tua Dah iman kalau langnya dan live Facebook Miri FM Official Kami atang pukul 4 lebih tua Awin kami Tak temen jauh palang anak kami na Dataran Marudi Hak pentas utama Men temen hadui Men petadi yang lagu Lang Baiklah final Bintang Baram Regata 2026 Malam ni Hak pentas utama Dataran nak marudi kinah kalau dah datang bit alam nuti pukul 4 junang habis tamat mau pejidin dah hari nak telok alang tek ha RTM Miri menjawab program atang pukul 6 lebih menjam to kalang layo nak Ya, minta mulai mika makusang bara oka tek joh utet petadi yang perahu berhias alang anna men pukul 2 lebih ini dah tek bara alang api nama uji ana persatuan kayan Sarawak cawangan nak marudi Dan lang api nama 2 persatuan tuai rumah Beluru menbeh bangsa Dahrin Telah Hivan Dahrin Telok PKS Cawangan Sarawak Kemerudi Pengkayaan ini deh mereka dah lalu hina saya puluh pitan peratus Dahin Persatuan Tuai Rumah Beluru Alang menang api nombor 2 deh hina saya puluh lima peratus Alang api nombor telok dalam petadi yang perahu berhias Tugung te rame regata Merudi Baram dalam madumana ni hina Persatuan Kenyah Sarawak Ya saya kena menekluk lim Nunana toka dengah Alang akan terima Atik jauh utat petadi yang Perahu berhias Petgu Baram Regata 2026 ni Ya tu mau pejidin kami hari dua kaya Nambir FM Menaklok lim Alang tak pejidin kami Hak dataran merudik Sayung larah lebih Dihin Kerani do Hanit do Bitek lekah Usan-usan Ok Dah kelok Asan kelok timah Talam mahadi kelok Tereti Talam Dalai Winak man kelok langinang Rame-rame Alang ana Hak bahik Hak hungi Winak hak watafran Murid ni Lapa tek jo keselamatan Asan babat luha barang Dahin man telok lim ha, Dataran watafran Marudik ni Jangan sekali Deng na jako Jangan nak seng na barak Bi pihitok kita melim Alang tek ha, Dataran Marudik

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anang Muay Peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, mao ka sa kanap manharinta mihati DJE alang teha mini studio ha abara maregata marudi manadi ya abin kalau pajapaji dahina dahin lahu krene itam pajapaji dahina DJ Baun alang teha konti Redo Kayan Miri FM. Okay, manitam ni malantin noto ajakan ni hui naman kalo alam kelarah kalo alam teh kelengi Redo Kayan Miri FM leviani mao ka selobi manitam lim dahin lahu manitam alang kira lebih ane ana pengumuman kelok ke nadinuh ke natuk beh ke lebih ane okey gina sayu apa kelok ma voti bahi kelok tai mana atak ke minat si kelok nundi kira paksa ke pengumuman kelok ti lahu kelok aram unaring ampayan kelok tai ha awan repa jenawa tai kuman natuk beh repa kira peji pepeng dahin dalo uma aru jaka ani kadah lahu tina kuna apa hapani tamle matai kelenghi aji lagu ala kena Bobby Laing ihat telang kuma peji sayu piah pepeju.

0: No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Tak mau mau buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru dia deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan prah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak nak kupi putung duk. Dui nak tak tua te. Orang ageh kat sayu. Kanya au kapi gulak te.
0: Wah, temua buat ring.
1: Upa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Gah menau gulak nang tak tak dua lang keren ni lebuy. Jam kak prah covid alangan ha pemo-pemo halam dengah halam lir dia jarun-jarun uripan ini. Jam kak mingi.
0: Boy, temu apa ring. Tuh, tung mamu kena duyu. Dia jarun aku eh. Manju jalak ni rintiim. Salatim, salatim, salatim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: kayaan Miri FM.
1: Saya kena man hadui kalau lim. Nakui hunya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia hadalah man telok pendengar radio Malaysia kayaan pendengar setia. Paan sukung radio kayaan hai non buat telok teh dahin. Cayong radio kayaan, all the best.

Okey, mau solo vi den la homa o ka sung lara mani tam li ma jadi mari tam utai kelenghi aji lagu ala kenan Daniel Bampai hati mangati ma. Jadi lagu ni anga bampa pani tam li hui naman klo alam ano klo sentai apa la marudi ka ajaka ni aman klo tima tima panau ha ujung alan alun. Dahin nanti ni aku sengkusi tejo klo ano repa hadu yalan senhakna malam ni ha marudi tino malam ni dah senap na petading final bintang baram regata dan lahu te prelude ratu baram regata dan lahu daseng kira te persembahan alenai men artis ala andaha ubui. Okey, nana hadui alandaha na malam ni hati gate 24 adau bulan tusu adu man 2026. Okey, dan kerana aku segeri hitam te kelengi je lagu ala kenana Thomas Anyi ihati urip kelunan dan men onan hanai tam pukupat junang hanai tam te kelengi dengah lebih alam pama men redo kaya nak Miri FM.

0: Enya tiga selamat datang, selamat pembuka jai ka usai tali dia tani 24 bulan 7 Oman 2026 siot tak lama ilu ko ngeringa dengar cinta li dia kenyah mira fan pemungan ini bukan. Perintah Sarawak ngabayak Jabatan Pertanian Pencok Komited lan ngempaula sektor pertanian negeri ngan transformasi mula padai tradisional palak model komersial ngan pekina pegayang kawasan ya bio ya ida pakai dalam teknologi moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang ya kumapuyan ini hinana biun tua sukat ke ngempaula pengulik ngana pekinapa pengeluaran pekinapa sukat ke pakai kawasan tanak ngan tiga ngana nak peniga pala ida dia un tanak dina. Dawa un apuyan ini pula hinana jadi ngana inklusif ngan ala kio dawa akiman Cina kelunan kado kina kena ada keti nak yang projek ina. Ya kumala'a nang kejayaan ngempau la taraf tahap sara udip SSL ba negara atau nina ngana gayeng pekua ngan pekina pula kelunan dia on tanak ka ina. Dato' Paulus ya kuma pekina dau sesi libat urus ngan dialog pembangunan tanaman padi akin liwala hinana hidati dialog pas untuk pembangunan ya mula padai taka pemongan kelunan kadok ka kampung terima ka Limbang. Berjadi na festa layang-layang antara bangsa Borneo BIKF ke Pulau Pian pencuan agak bela ukuk bintulu jadi ca ukuk pelancongan yang untaraf dunia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Dat Batu Johnny Pang Leong Ming ya kuma kejayaan penganjuran edisi liwa ini hinana nak keyakinan yang empaulan palak komuniti antara bangsa palak bintulu nak percuma lah. Dan kadok na cabaran global ko baan na tempau nasi tambang bilun ngan un kengacau la gayeng jadual adang bilun. Ya kuma pekina dau jina na pejadik BIKF ke Pulau Pian 2026 kat lasan pedang bilun puun kat Bintulu. Dau la festival ina biun tua menat kenaya pelancong Cin Awang pekina pe ke ngempau la pengulik ida dia suwek jatuh 60 da usahawan dalam ekspor dagang ya ida tikina. Ya Arab lana pejadik Nabi IKF 2026 ini inana ngerelapeng kaang masyarakat kaang inana sukat pendengar keunikan Bintulu ka tang antara bangsa. Festival ini inana mepeng suwek jatuh 50 peserta Cina Pulau PN dan negara Om Material Sendrian Berhad dengan pekinapa Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Bintulu lepas jadi lepas ala pemenang utama pertandingan kontingen perarakan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendrian Berhad ala anugerah semangat kontingen terbaik dengan JKR bahagian Bintulu terima anugerah pilihan juri terbaik kreatif keunikan persembahan BIKF 2026 kejadik Cina 22 tahun bulan abis dan 26 tahun bulan 7 ini. Kio-kio pianato 50 atlet Cina nak kini ngebayar latihan insentif bagi nak latihan nana 7 sasaran kontingen engkin oleh 75 medal mat. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Gerald Rentap Jabu Yakuma ini inana ti persiapan nang tahap ia tigalan bagi jakat cabulan temasya yang kejadik siup puluk lemah atau bulan ayah yang kena ini. Pengaduk 23 Assistant Chef The Mission ACDS yang lepas siup lantik bagi pengurusan 37 danaan sukan yang ida bertanding Cin 460 ayah acara. Ida kuma pekinadau Kak Kucing ngana dalam pekinaplah senarai akhir ngadan-ngadan atlet tem ida biun nanukan lan kidi lepa uban kontinjen tem nak penukan pala jadual pertandingan ngan pekena pertahap kecergasan atlet kena dati keputusan yang pengembayak lan. Kuda-kuda acara ida menat ulik Cina senarai tai bertanding kelepa biun ngebayak syarat minimum ida ya ida kelok ngan nasukan dini kaum ngan acara rapid pistol individu ngan pekena pasukan nimak ya suma ala pat negeri tua ya ala bagi Cina enam negeri ya lepah netap. Pengletoh pekato apan pencong ngempau la'a kemahiran dalam teknologi digital nganapunan peluang keusahawanan. Ini bagi nagap la'a penyerta anda dalam agensi pembangunan negeri yang makin tekadok. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody Yakuma, leto patut sedia pejuma ngana kaliu yak jadik nakini, ngana sedia ida lok nang penisen kemahiran ngan pergi napa dalam pakai teknologi bagi ngempak oleh atara fudip ngan sosio ekonomi dah. Daulah pembangunan Sarawak nakini nasib pada teras utama yak lebih kadok la'a. Na awang pala leto-leto ya ala bagi dalam keusahawanan numun dalam industri kotes dengan mungkin apa ekonomi digital. Ya petirak mungkin ada osio program Jelajah Jom Sedia Wanita PRS 2026 ke Sungai Asam. Jadi nak dengar tempat ini, penjual pemekerja dengan Mekka Usai Tali di Kenyam Miri FM. Selama sempat dengan penuh kun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia menani tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

0: Nai pemung kejayaan dengan DJ Eni Bungan. Ebarif.
1: Maitri dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kamu nak jaya dengan lekat usia tali dia kenyam FM selama tetap kumai lola yang kena tepat tenang jamek ketelu live FB dengan jam penadang lan kumai kamu nak bersiaran dengan lengan banyak siaran radio pengalai. Kami tak kamu nak suka bersiaran dengan lah yang binawai kejaya dengan lah dengan lakit ya. Cina pasan-pasan bio, kenapa cina umat-umat aduk dia kejaya dengan lah tahun ni. Harap nak tahu ini kincah pengemanyi dalam udip kamu dengan kincah kali uyak tiga dalam udip kamu dengan una sejarah Rahyat Madang ikam suka tanuyan tau ini ya. Selamat tetap ku mai kamu ngan bikin apa nyu tiga tawai kamu ni lepas matat message ke live chain ngan sing sempat dia mari yang bersiaran ngala ame bersiaran chin pasen bi merek Sarawang. Selamat tetap ku mai lomo ngan selamat tetap ikam de on ka Marudi. Ha ya. Biar ma ba jam alama setengah na ina ke kini lu ngeringa ada kreat info ya nai chin belude ya ya ke telefon sengah nak tepat DJ Livan nak ya. Jadi aku mekam nak kerja yang lah. Nanti kami kempi. Mungkin tepat ngeringa datit belian ni ada lan ini. Apalah peketong ngebayak. Ngebawa nah inu-inu hai luti numun ku maikam dia tem masai alut ngebawa na bareng ya bawa-bawa bareng hati tiga-tiga ya apa na sukat alat kejayaan ya bio dalam baram regata liwai ini. Okey, hilung ringan datip belian ini Cin Idu Seling.

0: satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Okay, tiga sana kita kembali ke dekat cai ngan lekak usai tali dia kenyam FM. Selamat tetap kuma uko poy empe tu yang sekian sadin. Ya harap lo tiga sengelah tu atau ini sengelah ke 20 jam ini 8 jam lemah kita tetap tahu jam lemah sengelah. Ina ke ingkini lo ngeringa dawah info Cina sengelah tepat DJ Livan. Ya Cina beludek ya pas untuk acara-acara ya jadik kinalah ya. Okey, tiga poi kami dapat siaran ngelah tahu ini lo nasi nang aja info. Tapi kenapa kita patah nasi baca gaya awang medan lo nasi ke baca gaya awang ilu nasi kak Miri kini. Gaya awang kak Miri onlah nasi tetap ini orang on bayar berkilat kak kuda-kuda ukok ngan ngau na on hujan kak kuda-kuda ukok. Kenapa kak Marudi midan lo nasi gaya awang pa kuat tersek on hujan bayar berkilat sek kak kuda-kuda ukok ngan apa kenapa ngau na hujan kak kuda-kuda ukok. Kak Belaga ngan Telangusan kuat lo pasek gaya awang sengen akik. Jadi perkata nak tinggal ya. Kaliu-kaliu gaya awang ku mekem dia keluar ti un rancangan-rancangan yang ekem ti tekempi tu atau ini ya hekem dan se kaliu gaya awang ke laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia atau pikem suka download aplikasi My Cuaca. Ya, hindu dengar sangat tepat dewan kata nak lempat kinatain hekem dek cin awang negara. Selamat tetap Malaysia. Harap lu dengar tiga atau tahun ini. Harap lu peketau manyi bangun tawai tua ya. Ya, tiga panggil tepat ngeringa daca tit belian ini sangat nakik. Lu ngeringa daca belian Cina Diana Nini. Kimat kek, kimat kok. Dah kena tepat ngeringa daw info Cina tanak beludek.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Ok, tiga sana ke kome kam nak kejar dengan leka usai tali dia kenyam refem. Hikam dia ame aping kina tiga tikam tain. Hi hai. Ok, selalu tetap kome lomong. Ok, aki jajak kome kam orang kis ngana tepat DJ Livan. Ya on kak Bintulu pula. Kak Marudi. Ya, ya ke kejai ngan ke angkin ilu kado info lah. Ya ilu ke tisen kome kam nak kejar dengan leka usai tali dia. Ilu mipa tali pawan jenian wan. Hello Livan.
1: Hello, selamat lebih.
0: Selamat lebih, selamat tahu dokennya. Selamat tahu. Ya, macam apa kabar hari ini?
1: Hari ini sehat, tapi okay. dari pagi ada gerimis kejap, lepas itu panas, pukul 3 tadi tiba-tiba hujan lebat. Dan sebaiklah masa itu pertandingan lomba perahu dah habis. Dan sekarang ni dah okey sudah.
0: Okey. Ya, baguslah kalau macam tu. Supaya lancar saja acara-acara. Ya, Livan?
1: Ya, betul.
0: Okey, silakan dengan info yang nak kongsi dengan pendengar semua.
1: Okey, terima kasih DJ Andy di Konti. Saya ingin berkongsi sedikit tentang acara-acara Baram Regatta yang diadakan pada hari ini. Bermula pada pagi tadi, di mana acara pelepasan Power Boat Race iaitu oleh Dato' Dennis Ngau, Adun N77 Telangusan. Lepas tu ada juga perlombaan speedboat. Antaranya ialah perlombaan di bawah 50 horsepower, kategori bot laju bawah 50 horsepower. Pasukan JBRT dari Kapit memenangi tempat pertama ataupun juara. Lepas tu Raja Kerbau Gemilang dari Brunei tempat kedua, dan Triple Z Racing Team dari Limbang tempat ketiga. Ini baru satu ni lah yang saya dapat info dari kawan kita pengulas. Dan yang lain tu saya tak ada, itu saya minta maaf sikit untuk bahagian itu. Dan acara yang diadakan pada hari ini juga iaitu tentang acara apa, Bintang Baram.
0: Peringkat final. Bintang Regatta.
1: Pagi tadi kami dah bawa semua finalis pergi ke Konti untuk ditemu bual dan juga untuk sound check. Dan petang ni tadi ada pertandingan perahu berhias. Untuk pertandingan perahu berhias ada 9 perahu yang ambil bahagian, iaitu pertandingan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Cawangan Marudi, ada 20 orang. JKKK Cina Kampung Pemindahan Marudi ada 20 orang. Persatuan Tuai Rumah Beluru ada 20 orang juga. Komuniti Melayu Daerah Marudi 10 orang. Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Marudi ada 25 orang. Persatuan Tipun Penan Petipun ada 20 orang juga. Rurum Kelabit Sarawak Cawangan Marudi ada 20 orang. Persatuan Lakiput Sarawak ada 20 orang. Dan Persatuan Saban Sarawak ada 25 orang peserta. Ya. Dan keputusannya, kita pergi kepada keputusan pertandingan perahu berhias Regatta Baram 2025 ini.
0: Okey.
1: Tempat pertama, cuba kamu teka siapa?
0: Tempat ketiga lah dulu.
1: Tempat ketiga kah? Okeylah, tempat ketiga lah. Okay, tempat ketiga dimenangi oleh Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi.
0: Okay.
1: Tempat yang kedua, Naik Johan, iaitu Persatuan Tuai Rumah Beluru. Dan tempat pertama dimenangi oleh Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Marudi. Kita jauh mereka ni yang nombor 3 sampai nombor 1 ni. Dia 80% ke atas semua. Memang baguslah tadi, memang meriah juga. Saya tengok perahu-perahu. Sempat saya tengok tadi di JNE di sana.
0: Memang cantik-cantik lah tu.
1: Ya, cantik, dan kreativiti mereka atas perahu tu yang kira memukau juga lah sebab ada persembahan, ada yang menari. Kalau mereka yang nombor satu ni tadi, persatuan kayaan Sarawak ini, mereka menari lah, mereka menampi padi macam itulah acara. Okay. Dan ada yang bermain tapek juga atas perahu tu. Mungkin tu yang mereka dapat markah yang tinggi lah untuk mendapatkan tempat juara tu tadi. Okay. Okay, kita pergi ke acara malam ni, iaitu final Bintang Baram Regatta yang akan bermula seawal pukul 7.30 minit malam. Jangan lupa untuk menyaksikan live dari Marudi sini, iaitu di Facebook Miri FM. Final Bintang Baram Regatta 2026. Ada 7 orang finalis, semuanya mantap-mantap. Yang ada menyaksikan di live Facebook Miri FM, sila share, komen yang bagus-bagus bagi semangat untuk peserta-peserta. Begitu juga dengan pihak penganjuran, dan juga ini adalah satu cara kita menyokong acara-acara yang diadakan sepanjang Baram Regatta 2026 ini. Dan selepas pertandingan akhir Bintang Baram Regatta 2026 akan diadakan prelude Ratu Baram Regatta. Ada juga persembahan artis jemputan, dan artis jemputan, ada dua kali artis jemputan malam ni. Kita nantikan siapakah yang akan menghibur tetamu-tetamu ataupun pengunjung-pengunjung Baram Regatta pada malam ini ya. Okay, itu saja untuk aktiviti ataupun acara pada hari ini. Dan saya nampak pada hari ini semakin ramai pengunjung-pengunjung yang datang ke Marudi.
0: Okey, kalau kita berkesempatan besok, boleh lagi kita mendengar info-info dari DJ Livan ya?
1: Boleh. Mungkin esok DJ Husun.
0: Okey.
1: DJ Husun, sebab saya esok berseran dari konti mini studio di Marudi sini.
0: Okey, terima kasih Livan.
1: Ya, tiga tawai.
0: Bye. Okay. Ya, ini adalah sangat tepat di Jelivan. Ya, kusi kuma ilumong kado info. Ya, jadi tahu ini sangat nak. Jadi kuma ikam dia berhenti kempi. Ya, happy salah ikam teka ina sangat nak teka beludek nyukong nasi enang program-program. Ya, tikinah ngan ya menarik sangat nak tahu ini hinana final bintang Regatta Baram. Jadi kuma ikam mong tanda nyukong ida dia ke bertanding tahu ini atau apa dalam suka terek ikam suka ta naat ka live FB Miri FM ya. Ha, jadi ikam share kide lah apa na sukat ilu naat kide mong lah ya. Jadi ina info ya amin ke ikam ikam mong na sengana ke ikam dek kejai ngala bekira cenpi tu ikam dek suka bersiaran ngala tau ini. Jadi kena ina lah kita patah nasi mesej-mesej saya ke mata yang nyalas tau sengen laki ikam dia lepas mata mesej ke ina doa yang menciptaan mesej dan ikam Jean Veren Rose. Hai Veren Rose, ya selamat tau selamat tau lemah dengan selamat bertugas ke mekot DJ ni dau ino dengar kem harap tiga saya mong awang kat saya berjaya kini merem mabun alik langit kalau hujan dau tiga tau ina ilo mong dicem punya meb barib dau naat live berminta ni main dengan China dahwa. Okey, Tuhan memberkati lomong. Tiga tawai. Ya, tempat tenasi lah. Sangat nakik ku make up dan bersiaran dengan lah. Mesej man yang lah. Naicin Roland. Hai Roland. Ya, nyala sawa ke dua. Baca mesej ya. Selamat petang ikut DJ. Dah pekina apa ku ma metepat mong dek ca dawa jam janan mek kalutong nak kini dawa hati-hati metepat mong dek pakai janan biok dawa bicam-bicam ku ma ilo mong. Tiga tawai Roland. Ya, ya. Yang tawai nah ketai asa cem tai ulek ya. Kira kembali katai asat lah masa cok atau apa nyang ukuk lah hilu perketau berhati-hati dengan nakik ya. Okey, tiga apa hikam ni bersara yang lagi tepat berkenaan walah tepat kering ada tiap belian ini Jean Cecilia Julan.

0: keterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ya, okey, tinggal sana ke kembali ke mereka jaya dengan lelaki usia tali dia kenyaman FM kena jam tepat akhirnya 52 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu ya biar lah asyik mesej-mesej naik ke live chat ke ini dan kenapa nyawa tiga tahu yang kemudian lah kilo ke usia tali dia kenyaman FM Karen Tening dan Blinke Baja Betty Alice Lia Usun Raymond Roland Ucat ya Stanley Lian Siska Payak Jua Daud tiga tahu lan. Okey, ni cak info ke kelu kusi kumai lomong sana ke ya naik ke konti mekini ya naik Cina Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Marudi ya pada kini pasentuk ke ida ketiga program Carnival Co-Curriculum dengan konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Jadi puyan ini ya ida ti hinana siu ayah atau bulan ayah man 2026 tahun 6 jam pian mempam abek jam telu kata tau-tau ke SMK Marudi hinana Carnival Co-Curriculum SMK Marudi. Bagi konsert seni budaya SMK Marudi kuat lok pah hidati sio tau ina lok ayat atau bulan nan yang jam 6 kata tau-tau habis jam 10 setengah ngau kat Dewan Suara Marudi. Jadi ini cepuyan ya naik Cina Persatuan Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Marudi inang na pasen tok gayang-gayang ya ida keti ya ha jadi nawai ikam dia we amai ka ya sengang sana dia suka tenyukong program dana nana dua ada puyan edati inana Carnival Co-Curriculum SMK Marudi siok mempama tetapa edati konsert seni budaya SMK Marudi siok ayah tabulan ayah umat 2026 ya. Okey, kira apa ini tona hilu suka berseran dengan nakiknya tiga tawai ikam dia lepas mata meses ikam dia kejaya dengan DJ ni bungan ya bangan tawai suka pemung kejaya dengan cam dengan nakik pesalo ikam dengan pekin apa metit belian yang suka kini kembangan tawai. Okey, nampam DJ Lenik ya, pasal ikam sengen ake jadi nyukong na amek ka usai tadi dio ya ikam cinpi tu alah ilu dia un berkesempatan ilu dia ngadan kenyah pala suka nyukong ilu semai apan sengen ake jadi pokok ada menawai ilu lah apan pekerta jaga tiga agak lah jaga tiga pengumah lah jaga tiga tirak lah dengan kebaan pengalai jam 6 pencolong ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Tiga tahu aku mai kemong sana ke ngana cablian pun mai lah nak kenapa ikam pakai cablian kado tahu sengana tepat dia nyak belian ini ya. Nyak ni kena sengana ke selamat tetap bye bye.
2: Hello darling. Nice to see you.

0: YFM segulai sejalan.
1: Nak mama Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, nitihkan pemutus persa angukus dikerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kengembia ngomberi penerang agar abang liak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Aso bala nang liat mayanya. Disediakan ngaga bala nang liat kiatai ngulu pokento. Kena ikut nang liat nak ngira penatai akademi, endur pake status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau ngulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, engkau dunia ti seluruhan berubah. Engkau akses negara miak serta pengalaman

0: Pantai Karnival Belia Selangor 2026 tingkat atur kena 25.7 peringkat hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Bad Dewan serta Guna Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Kami Nuri Bangkitau

0: Samantala, Nali Hari, Sadalamay, Samarindang, Malay.
1: YFM, Segulai, Sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami YFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih yang ingin dengar YFM. Kagi mungkin boleh sejalan dengan kami ke alai kami itu tadi. Boleh sejalan dengan kita peningat 24 jam sehari. Terima kasih ke pengrindu kita, terima kasih ke sokong kita, ke seluruhan milah YFM ya. Nak ingin dapat dinindur kita dia jam kereta tu peningah. Sekali ke kita tadi benung, benung berbaik kereta, benung bersekut pak jalan alun jam kereta tu mulai dari arindur kawak. Tau ke benung kawak shift kini kelemah itu. Tau ke benung dah datang di rumah kini, benung belelak kini. Terima kasih ke pengrindu kita ke mengkam kelas jalan ngau YFM. Bukan selama nintiang hari lima bawa sedalamai tak peninga. Kita bergulai dengan aku Rolana Gil penyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama bak jam ke Trubah tu. Kalai kami mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan kenyakut kat maca pesan berat. Ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Lalu nangkan kenyak ungkup Raban Kristian pukul 7 lemai tu lagi. Kita semua belak mendiang ke program Turai Penidup mulai dengan Pastor Edward Langi. Sedang kita semua belak mendiang ke berita pukul 7:30 lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Puji Tuhan buat ke lemai tu peningat gaya hari kami buat bandarai Kuching kelebih ki buat jalai piramdi itu hari kami yang mengkang mana nanti nitiah ke berita hari Malaysia tu ke diungkup ke sehari itu 24 hari bulan 7 2026 kenyar pukul 4 lemai itu tarik peningat. Jadi nada hujan kami di Kuching tang tajak pihak ribut kulit diadangnya di Sibu di muka Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Piamekat di Serikai. Lalu muak ke malam tu nyentuk ke dini hari pergilak hujan diadangnya di Sekedandur di Kapit Bintulu Miri Piamekat di Limbang. Lalu nada hujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betuang Serikai Sibu Engkau Muka. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Lalu ribut berpuput hari barat-barat daya bak penera 10 dengan gaya 20 km sejam. Lalu tikas dengan gaya rian yang 24 darjah Celsius dengan gaya 34 darjah Celsius. Terima kasih yang gamet Malaysia. Kelebih-kelebih pemesai hari Met Malaysia kudah berkongsi yang kita peningat lemah itu. Fazmi bin Syukri ungkup ke lemah itu nyentuk ke dini hari pekilak. Jadi berita kesih lagi kaul ngau berita gaya hari itu peningah daripada kita bak website Met Malaysia www.met.gov.my. Dan tanya pihak Arab ke semua pengawak ke di Perambu kita sepemanjai lemah itu nyentuk ke dini hari pekilak. Semua pengawak ke di kerja kita belak mujur magang. Sudah mai kita mendiang ke Hello Y hari Sri Aman. Merindang kita ngau lagu-lagu kena tusun ke lemai tu peningau. NK Nyongai, celap-celap angan.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Selamat ramai bala peningam bertemu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Selama mai kita berita hari dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman kau dibagi menua betuang. Terima kasih 894 miliah YFM jadi kepangan kita. Berita ke terubah di kunci ke sekali itu data yang dibagi menua Sri Aman. Akala empai lama berserimbai engkau hari Sarawak 2026. 22/7/2026 tu tadi Mak Mini Stadium Sri Aman. Mujur diatur program 227 Pickleball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan. Main pickleball diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngau kerjasama SMK Sri Aman Pia Mega Semanggang Pickleball Club. Program tu mujur dipenyadi kekaban Parlimen P201 Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kepli. Lalu bisik 33 pasang, 33 regu. Udah engkau main tu, tidata yari pelilih menua Sri Aman pihak mega betuang engkau samarahan. Nyalai ko MP Batang Lopar yang berhormat Tuan Haji Muhammad Savizan Haji Kepli. Toko ya, sebengkah main ia ke baru piamkan moden, nyamai dipelajar ke semua, lalu main toko ya, ulahnya di platform ia ke pemaduk mana, kena merangsang community, lebih ibuah ke gaya penghidup ti berpengerai. Lalu piamkan ku ya, tajak bagi menua Sri Aman dia tu terbilang ngamain tinju, ia harap kemain pickleball tu dekat dikerinduk ke mega semua community, lebih lagi nembiak rebak baru, meruan aktif bak pengawak lomba ngumayan aktif bak gelanggang. Lalu umayah tu megak dia yang berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kepli kaban Parlimen P201 Batang Lopar bisa nyawak kebantuk RM5,000 ungkup Semanggang Pickleball Club kena mantuk surah kuap jalai ke pengawak sida pihak megak ketanda ya nyukung pemansang mayan tu mayan pickleball mayan tu mayanya bisa dua kategori induk ngau lelaki lalu bisik 30 ikut sidaya kemain untuk mayanya yang kawam nembiak Form 6 SMK Sri Aman. MP Batang Lopar muka ngelalau nembiak SMK Sri Aman mayato ngambil meruan berbendar ngemujur kadirik bak pengawak bersekolah leban dia tu mayu bantu bak perkara tu disedia ke perintah menua Sarawak ke pengelantang bala nembiak sekolah. Program tu mayanya mujur muka digulok yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasah binti Haji Awang Sohor kaban konsen negeri Lingga pihak mega pemesai-pemesai ofis perintah tuai-tuai reban bangsa serta mensia mayuah terinduk kemain pickleball di menua to. Berita kedua kita ngisit ngagai bagi menua betuang kalai bak pantai Tanjung Kembang Kabung tidak pegai bagi menua betuang empai lama mega udah diatur pekit main gudi disebut mega pertandingan sauk gudi putus tali. Tidak atur berserimbai dengan program Sahabat Maritim ngau kerjasama sebengkah company PJM Plantation KP Sendirian Berhad. Lebih 200 ikut sidak ti rindu ke main gudi disebut megak layang-layang ngau buat program tu tidak atur 3 hari ujung minggu tu tadi. Program tu megak diatur ngau kerjasama persatuan TS Kite Serikai pihak mega upis maritim zon Tanjung Manis agensi-agensi perintah pihak mega serakup-serakup mayanto hari menua to. Nitiah ke penerang hari komiti pengatur mayanto dipjalai ke kena ngangkat mayan gudi mayan layang-layang tradisional bak menua luar kelimpah ngelaku ke alai nur mayanto pantai Tanjung Kembang Kabung Betuang ti ulah nyadi palan nur ngelantang kati ulah nyadi palan dagang temuai menua. Program tu mega udah nyadi platform alai ngelumuk ke komuniti ari macam penatai serta alai neguat kage pemanah kawal antara sidak komuniti pemain gudi sidak terinduk ke main gudi main layang-layang. Program tu mega nerima sambut ia kecukup manah ari sidak terinduk ke main tu ukai seminat datai ari pelilih menua Kabung tangari menua Bukai bakal Kuching, Serian, Sri Aman, Betuang, Suratua, Surikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Anggau, Miri. Dirumbak mayan tok bisa muka diatur pengawal mandang kebarang serta penerang ari upis-upis perintah baka upis maritim zon Tanjung Manis LKIM upis pemansang pengawal berikan Malaysia pihak muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia sekedar upis bank di menua kita ditok pihak muka upis MPOB piamga PNK serakup orang berikan peliliah menua kabuang serta upis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Piamga mayato bisi diatur aktiviti mukai bekas enam robik main ke dikumbai bola tampar pantai enggau bola sepak pantai sukanika enggau pengawa berjual ke macam barang. Jadi program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Director Operation Upis Maritim Negeri Sarawak Captain Maritim Simon Templer Lo Tusa seduai DO Pelilih Menua Kabung Tuan Tahir Muhammad Syari'i. Bak mayan tu raban dari Lai NKF Serikai jadi juara. Lalu raban Sam NKF Serikai tuliah ke lumur 2. Lalu raban Kia Kawan Sibu tuliah ke lumur 3. Nyak berita kedua, kita pulai baru ngagai bagi menurut Sri Aman. Akalai tok berita ketiga, kelansak pengawak kebisik diatur kemarin megah 23 hari bulan 7 2026. Kalai Badewan Mensia Mayuah genturong pendiau Triso Betuang mujur diatur program nyuak ke surat palak tanah SHT Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS ungkup sidak bagenturong pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu kemari dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri N41 Kuala Rajang. Mayato BC 46 ikut sidak tibempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bapak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngau cara ti betul kelimpah merik pengelantang dudi ari ngagai komuniti dito. Program tu kemarin bisik megak digulo Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga pihak megak Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Safizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Betang Lupar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah tuai-tuai raban bangsa serta mensia maiwah Ari Munuato. Nyalai ko Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Sohor Kaban Konsen Negeri N28 Lingga yang merik pengagah hati ngagai semua penerima surat palak tanah tu tadi serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah diri ke pengelantang diri sebilia serta pemansang komuniti bak maya ti dekat datai. Ya megah merik pengagah hati ngagai upis tanah ngau serbe bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak tu inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang negara rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih age. Berita keempat ngelansak sebengkah kursus tidak datur berserimbai ngawa program menua kita Malaysia National Training Week NTW 2026. Jadi berserimbai ngawa program National Training Week NTW 2026 program perintah menua kita Malaysia ia kediatur berangkat hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak diadah College Community Betuang dekat ngatur sebengkak latihah ianya kursus Semin Fero nyaga tunguras bakagamal lumpung batang sekali kenyak kayo ngenak cara Semin Fero diatur 25 hari bulan 7 2026 tu hari 8 pagi nyentuh 5 lemai. Lalu kursus tu nak berbayar Mensia Maiwah diperansang belak ngau kursus tu kursus Semin Fero ngagak tung sampah diatur ba College Community Betuang. Lalu sebarang tanya ngagak kita ia kedekat ngau kursus tu kursus tu tau call 013 8356441 013 8356441 tau megak lawak page Facebook Betuang Access bertanya ke lebih silik lagi berkawal dengan kursus terdekat diatur College Community Betuang 25 hari bulan 7 2026 kursus Semin Fero hari pukul 8 nyentuh ngagai 5 lemai. Jadi berita ke penudi dipengungsi berkawal dengan sebengkah pengawak terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman. Jadi ngelansak kempen merik darah terdekat diatur upis polis pelilih Sri Aman enggau kerjasama upis-upis perintah pihak megah NGO serta komuniti di Sri Aman dito dekat ngatur program to kempen merik darah Tidak ada tur hari 6 tu. Pagilah 25 hari bulan 7 2026 8 pagi menyentuh 1 ngali hari Bandur ke Dikumbai. Pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayuah ti tau ti uliah beri darah nan diperansang sampal datai sama ngau nyukung ngulo program kimpin beri darah diatur upis polis peliliah Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO serta komuniti di Sri Aman. Pagilah diatur 25 bulan 7 8 pagi nyentuh ngegai 1 ngelih hari ba Nur Kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jale Bayu Sri Aman. Yang berita ke penudi dipkongsi ke sekali itu dalam program Hello Wai Sri Aman. Bertemu baru ngawaku ibin tau ke Steven Tapasilai bawa ke Bukai. Selamat lemai, selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih hanggai Steven Tapasilai ke udah kongsi ngawaku kita peningah berita bak Hello Wai Sri Aman.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat Arif Ninga YFM ke bisnis rumah kami Ari WhatsApp Konti biar mega Ari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke Terubato diterima kami Ari mena anak paki kalau pesan tu nuju kabar anak belayan ya ke dia bak sekayuk Sungai Asan, Pulau Dudung, Sangkuang Julau, Batu Sepuluh Julau, Rumah Meris Maung, Selepung Lop, Selidap Bentangur, Serikai, Rumah Gaduh, Nangan Abau Ruban, Pian Megat di Salim, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena madi tu. Pesan tu, madah ke Plesik anak ubung, Plesik anak ubung, tak ke madi baki anak ubung, udah nadai kena 24.7.2026. Lalu ni yang Plesik anak ubung tu dekat di Sengai Balamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan, lalu dianjung ke Pendam, kena 26.7.2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Plesik anak ubung, tau ke madik baki anak ubung, udah nadai. Ianya kena 24.7.2026. Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah Lumur 52, rumah Cendang Sungai Asan serta dianjung ke Pendam, kena 26.7.2026. Berita kecil lagi, tau tanya ngagai mena anak baki bak Lumur 014-892-7921. Pesan kedua tu datang dari Julian anak Karung, mesan kaban belayan. Ia ke dia di Wong Panjai, Wong Pandak, Engkara, Ensawang, Sebubut, Bui Panjai, Buiran, Sekaruk. Piam gak kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, ngau kaban belayan kebukai. Pesan tu medah ke Balang anak tinggi. Balang anak tinggi udah nadai kena 23.7.2026. Lalu niang Balang anak tinggi tu dekat di Sengai Belamayuh. Ianya lemai itu 24.7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 49, Lot 7569, Sengkang 9 di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke Balang anak tinggi, udah nadai, kena 23.7 tahun 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu, lemai itu 24.7, bak Permai Jaya Tudan, Lorong 4, 9 Lot 7569 Sengkang 9 di Miri. Jadi berita kecil lagi tetap tanya ngagai Turma Sandum bak Lumur 013-562-1736. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga inyak pesan ngetas ulit datai Ari Maria Nak Jimbun tak kecil mesan kaban belayan ya, ke diau bak Batang Jelau Long Tubau, Long Tisam, di Ulu Layar tu rumah Kadir Melabuk, kawan belayan bak Tembawai Tinting Ulu Layar, di Sepak Betung, di Intabai Julau, di Jematan Suai, tu rumah Jelian Ensiat Niah, tu rumah Brian Sungai Teh, kawan belayan di rumah Berandi Menaram Brunei, pian megak kaban belayan kebukai, kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak rekan tau ke apai kelukut kali pengawal tu dekat diatur kena 25.7.2026 pagi hari 6. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang lama nak rekan tau ke apai kelukut dekat diatur kena pagi hari 6 tu 25.7.2026. Jadi berita kecil lagi tetap tanya dengan Mariana Jimbun Balung 017-801-6195. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga ingat pesan ngetas ulit dari Lolia anak Jonathan. Pesan tu nuju kawan belayan ya kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Balih Kapit, Kenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, Piam Gak di Bintulu, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengawak ngetas ulit serta nyuak terbalu. Niang Jonathan jua anak gayau, tak ke apai lia, tak ke jua. Kali pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu, 25.7.2026, pukul 10 malam. Bak rumah Cala anak Jepun, bak Sungai Ranan Kenawit. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak Ngetah sulit serta nyuak terbalu, nian Jonathan cua nak gayau, tau ke apa lia. Ianya kena hari 6 tu, 25 hari bulan 7, 2026, pukul 10 malam baru macala anak Jepun, bak sungai Ranan Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga, datari Subdeacon Andrew Pryor, mesan kaban belayan, ya ke Diau Dimiri, Batunia, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Pian Megat di Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Seri Aman, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu, madah ke pengawak sembiang itu 100 hari, ianya niang SD Ichi anak Lawrence tak ke dikangau kecil takkan tak ke anak niang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur ba rumah Stevie temuduk baru jalai hap on ianya kena 8 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang itu 100 hari niang SD Ichi anak Lawrence tau ke Chi tau ke anak niang cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu dekat diatur bak kampung bak rumah Stevie di Temuduk Baru Jalai Hub On kena hari 6 ianya 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga, pesan ngetas ulit datari Puan Itun anak Rejab, pesan kabar nebelayan ya ke jauh terkesemak ya kenalah rintai ke nama dia itu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang ngetas ulit niang ramba anak Sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 Sungai Apuang Baru di Kuching. Jadi sekali lagi madah ke pengawak sembiang atas sulit niang ramba anak Sigau ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 setengah lemai bak rumah Lumur 288 Lot 6350 bak Sungai Apuang Baru di Kuching. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ke diterima kami hari diterima kami hari ya ke benda tu hari Herbson Sunggung kalau pesan tu nuju kabar na belayan ya ke Diau di Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelam Kelawah Puaik Meluku, Entulang, Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantuk, Nangasan, Pian Megat, Kaban Belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Kalau pesan tu mandah ke Melda Anak Sunggung, Melda Anak Sunggung, Udah Nadai, ianya kena 24 hari bulan 7, 2026, sehari itu, ba Spital Besai Kuching di tu lalu niang Melda nak sungguang tu dekat di Sekai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam lalu minta kawan belain ke pesan datang ngesah penusah tu ba lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi ya sekali lagi madah ke Melda anak sungguang Melda anak sungguang Udah Nadai ianya kena sehari itu 24 hari bulan 7 2026 di Hospital Besai Kuching lalu niang Melda anak sungguang tu dekat di Sungai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 pukul 8 malam di lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya dengan Hapsen Sungguang di Lumur 016-885-6409. Awalnya tadi punya pesan berat ia ke bisik di Cermat Kamir Peninggal. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik di Cermat kami hari email wfmiban@gmail.com. Setiap lagu hari Olivia C. Dunia Empu Aku.

Saya nampak macam pesan berat Arif Ninga YFM. Kalau pesan sekali itu datang dari Seruji atau ke rantai Anak Basia. Kalau pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Sarik Serikai, Sungai Power Serikai, Entebu Serikai, Minus Serikai, Selangan Serikai, Garu Serikai, yang mengat di Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemeduk, di Serikai, Tusuak Belawai, Semalau, Batang Berayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Ruban, Jabir Ruban, Pelunga Ruban, yang mengat di Beratung Ruban, Ngau Kaban, Belain Kebukai, kena lari intai kena Maritau. Pesan tu madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang Menggan Anak Ampak dekat di Sengai Belamayuh, yang ingat kena 25/7/2026, hari 6 tu Barumah Puin, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai. Jadi sekali lagi madah ke Menggan Anak Ampak, Udah Nadai, kena 23/7/2026, lalu Niang tu dekat di Sengai Belamayuh, yang ingat Rumah Puyen, Sungai Kerubung, Selalang, Serikai, kena hari 6 tu 25/7/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan pemati datai hari Ali yang nak bangking. Pesan tu menuju kawan belayan yang kedia di Empelanjau, Karak, Lacau, Punggok, Bantilingga, Bayit, Empilik, Sungai Besai, Selanjan, Sebemban, Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung, Rapak, di Sri Aman, Semayang Ban, Kuci yang ngau kaban belain kebukai kena lari intai kena mari itu. Pesan tu madah ke Muna Anak Buca, Muna Anak Buca Udah Nadai, kena 23/7/2026. Lalu Niang Muna Anak Buca tu dekat di Sengai Belamayuh, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Lalu sekali lagi madah ke Muna Anak Buca, Muna Anak Buca Udah Nadai kena 23/7/2026. 2027 apa ingat ya? Ya kedito nya 23/7/2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayu, Barumah Morin, Karak Atas, Lacau, Pantuk. Jadi berita kesili lagi tak tanya dengan gai Ali Bangki yang berlumur 019-680-1106. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetas oleh lalu muain terbalu datai hari Eliana Sebar tak ke Siban Nak Bana menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Aijiah, Pidai, Tuah, Bawan, Mapai, Pui, Sekuawuya, Pakuh, Bunau, Bekikik, Sebindang, Lambir, yang mereka Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai ke nama Dito. Pesan tu medah ke pengawal ngetah sulit lalu muan terbalu Niang Berawang Anak Yampi pengawal tu dekat dia tu Barumah Empati Ulu Ciah Kenawit Maya Ribulan Nguan Ulit ianya 24/7 Lemai tu lalu ngetas ulit kena pagi hari 6 25/7/2026. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawal ngetas ulit lalu main terbalu Niang Berawang Nak Yampi diatur Barumah Empati Jalan Ulu Ciah Kenawit Nguan Ulit Lemai tu 24/7 lalu ngetas ulit kena 25/7/2026 ianya pagi hari 6. Awalnya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke Lemai Tau.

Kembali ke pengerindu si lagu Ari Igo Anthony. Bekas lama peninga pukul 7 lemai tau mai kita sama belak mendiang ke program Turai Peninduk Bulai Ngepas ke Edo Langi. Dan sebenarnya setiap lagu retro Ari Julia Empayeng. Nak lagu yang nuan bisi sulu baru.

0: Haleluya. Bertemu baru kita menyadai minggu tu bok dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita. Belok gerainya mai mujur buat semua tai. Bako kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tabik shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngepok. Lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyong alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua tangguh dan semua penekua kita. Masa semit-semit. Maja ayat seayat. Lalu oleh kuasa Roh Kudus. Udah tembuk program tu lagi. Kita oleh sepi pemenang tina patut ngik kita. Laban kita dia tahu anak tadi kerindu kalapai dalam Yesus Kristus. Amin. Apu. Nengok gentran jekuk nyajak nyadik. Dah lapang saya dah di dalam dia. Pemayak Tuhan udah masuk. Shalom Yesus mpuh udah merita. Dalam penghidup kita. Goliath tadi kunci kita 2 minggu kudah. Nadai gigi nyekap kita. Nadai gigi ngempang bermua mata kita. Haleluya. Goliath tak bahaya menyadik. Nanti ia tak seminat mesai anak mit aja. Anak mit dia baru masuk tadi ke. Nanti ia tak ngemitnya. Sang kuah yang bu pandai oleh dirinan ya. Nanti ia tak ngemitnya. Tak berbuat balas dadau Israel dekat ngelaban ya. Nanti ia tak ngemitnya. Roh Kudus nak ngangkah ke cerita itu babu kudus. Bukai kena yang nebal ke Bible aja. Tang dok. Gerasinya yang tinggi lagi dari sadau. Ia nak ngepan baju kebal tu nyo spikul pemberat. Ya. Ketik deh. Besi kebuah meru kudus ngengkah ke cerita Goliath tu buat Bible. Awak ke kita mukok misteri tidak lalai ke dia. Nyo baru besi trail macam Bible kita. Laban Bible nyo kais barang suratnya dek. Bible nyo surat penghidup. Seorang kita macam baru bub 1 Samuel bagi 17 tu. Goliath nyakap orang Israel tiap pagi tiap lemai dalam kandang 40 hari. Ia ngasuh orang Israel milih siku dari balas hidup ngelaban ia. Tang nalai siku orang berani nangkup Goliath. Laban ia selalu besai. Tambah kaki, ia nak menuk sabuang orang Filistin. Dan hari mit ia dah jadi bujang berani sidok. Ia nak waria dari biak subuh. Tera ia tu. Jadi sekali, lebih ia tinyakap orang Israel, David bisi dia. Bisi ningo ya. Tang David nak takut. Laban dia medok munsuah tingempang bermua ya nya. Ukai gerasi. Tang dia medok Goliath nya. Ruti. Uliah dia dempok ya. David nak medok gerasi nya nyadi ke penanggul penekul ya. Ia nak medok problem nya nyadi ke halangan ya. Hari ti boleh prayis pemenang ti dismaya kerajaan gaya. David mendak utai tindak uliah di pedak orang bukai menyadik. Grace. Menyadik. Laban nang kau duiti aja jalai kita mendak problem kita. Uliah diselesai ke? Tak kau ndak uliah diselesai ke? Bahaya? Tak kau berga? Kok kengai? Pilihannya berpangai bagi kita. Tak menyadik. Kus kedok menimba di luar dia. Bukannya nuan nemu problem aku deh. Pedak nuan pemayuh anak di dekat ditupik. Dia nyuang sekolah ke. Pedak non penyakit aku. Tinggi darah. Kencing manis. Buah pinggang. Tambah kegi. Bisnes sudah bankrupt. Tak semua dunia tentang laban aku magang-magang. Semua tak ada gagak tanda nyadi magang-magang. Goliath tanya merarok ngelingi aku. Nyakap aku. Kata dia. Terima kasih nyadi. Bible madah ke kita itu dah ngaku Jesus nyadi ke Tuhan ngejuru selamat kita. Kita itu dah selamat tu. Nama-nama utai ti bisi ngacau kita ide, ti bisi ngergau kita, nadai lagi kuasa oleh ngebedias ke kita, nak oleh munuah kita, Laban Jesus udah ngelucut ke semua kuasa hantu sitanya. Biarnya penyakit, biarnya penyuntuan, biarnya sumpah pemerin soal hidup ke diri. Jesus udah nebus kita dari semua sumpah dunia hantunya dek. Sumpah di debai adat. Jesus udah muai semua penyakit dari hidup kita. Ngenok darah yang po. Ia udah nuci kita bersih. Ia udah ngegok kita tuci. Ia udah ngudus ke kita. Nama-nama pan problem kita jatuh menjadi kuasa Tuhan uliah roh kudus ya uliah nelesai ke semua utainya. Jesus saja ansa ayam menjadi Jesus saja ansa yang penanggup nekual kita nya. Kita nemu Jesus tak kendak nyok aja kita udah nerima roh kudus tak kafir lebih ya nyok kuasa Tuhan di dunia itu. Kita nak uliah ngasuh kuasa Tuhan yang bekerja. Nanti kita tak tembuk rari aja-aja dari problem kita. Nanti kita tak kutu ngai emit nyalah terimbu. Roh kudus tak nulung kita. Nanti kita tak ngaku penyalah ngepenglemik diri. Kita tak boleh ngasuh roh kudus gawa. Nanti kita tembuk belalai. Tembuk bersilat ke penanggul penekul kita. Kita tak boleh meri peluang kuasa Tuhan nelesai ke masalah kita. Nanti kita tak tembuk berbantah kurang. Ngenyalah kurang bukai aja-aja. Lebuh kita itu kena tuntuan penglacak. Lebuh maya kita bisi penanggul penekul. Bakal kita itu ngetahu nak lama. Cinta sepuat dulu. Buka Bible kita. Bersampi minta grace Tuhan neguk kita. Lalu pilih medua itu jalan itu dah dibuat tadi. Uliah tak kena uliah. Ngena utara tak kena kuasa dunia. Kau tengai. To kill or be killed. Boleh pansut dari masalahnya, tak kendok. Ngelabannya ke diri, tak kenyerah kena ngajari Tuhan ke besai, ke panjai. Lalu ngawak ke ngelabanan tu gerasi gulayahnya. Ke cegit-cegit bermua kita. Ke nyakap kita tiap hari. Ke ngeriak kita tiap malam. Laban lebuah kita nyuak ke problem ke penglemik kita ngajari Tuhan. Bertinya, kita harap kia uliah nur kita berpanggai. Bok semua tai. Mangai ke pengawak dengan penghidup kita. Lalu lebuah kita sudah menang. Haleluya. Lebuah kita sudah pantut dari pemerintah kita. Yesus Kristus di Tuhan kita. Ciku ia jauh empu glory. Nga puji. Bukai kita. Lalu lebuah orang sudah mendok perubahan buat penghidup kita. Tidak dekat muji ialah kalau ti hidup. Ti sudah nyelamat serta sudah nukar kita. Nukar kita hari ai amat. Berbalik jadi IY. Haleluya. Praise the Lord. Bukai seminaknya ajak. Lepas hari semua grace salah talau sudah diterima kita. Kita nak temegah ke diri empu. Tak temegah ke Tuhan Yesus Kristus. Lebih lagi hari kuda. Lepas kita nemu deh. Utai ti diulih kita nya. Ukai hari pengelandiak kita empu. Tak ketegah grace salah talau. Praise and worship yang jadi otomatik pansuat dari mulut kita. Jakub terima kasih atas jampat pansuat dari nyawa kita. Kadang-kadang orang tidak nemu buah kita merik sudah terima kasih. Blah sudah. Thank you for what? Thank you Jesus. Bahaya tak keberga. Intan tak kekacau. Kita milih. Amat. Nang amat tak mudah muni itu disebut. Laban temok teng mudahnya. Semua orang di dunia tu dah ngerja semua tanya magang-magang. Amat. Nang amat nak nyamainya. Nanti lebih hutang tanya majak bertambun. Pedis nak kau nyebut. The Lord is my shepherd. I shall not lack. Amat pedis nak kau nyebut kau nyadik. Laban Nabi Luncian Jesus aku dah digerai kari semua penyakit. Nanti kita tagi garing-garing yang sakit. Nang amat nak nyamainya. Tam nyadik. Nanti kita nyebut utai tiap-tiap nyadik. Bakau ia sudah nyadi nyok tidak kumai orang pengharap. Lebuh no sakit sebut dari mpul dah gerai nyok pengharap. Laban ti utai nyok dah nyengdau nyelupo bermua mata kita. Namun di utai dikarap lagi deh nyok kai pengharap. Amat nak segi nak nyamai munyi itu disebut. Nanti kita majak kau kena jaku Tuhan bertiap-tiap situasi kita. Laban orang kau ketawa ke kita. Orang kau ngeseh ke kita. Orang kau menjakuk ke kita. Orang kau menyewah ke diri dari kita. Laban kita nyelai lagi dari sidak. Nyelai lagi dari orang bukai kebiasa. menjadi kita kayak orang kebiasa, kita orang keluar biasa. Grace, puji Tuhan. Artinya Tuhan udah nyerarok ke kita dari orang bukai di luar dia. Lalu udah ngegok kita kudus, udah ngegok kita lurus bermuaya. Haleluya. Semina oleh Grace salah kalau aja. David nemu teori itu menjadi. Ia nemu diri dan nyulut lagi dari orang bukai di menua Israel dia. Ia nemu diri tampak lagi semangat dari beribu-ribu ikut sedo Israel. Tikong laban gulayak. Tandok berani. Semua sidaknya takut megang-megang. Laban sidaknya orang biasa. Semina siku David ajak ke luar biasa. Ti nyelai lagi dari orang bukai. One of a kind. Menjadi. Nanti kita bisa nyelai lagi dari orang bukai. Puji Tuhan. Laban mayuh orang kau bakal kita ne? Mayuh orang kau bakal kita. Tak mayuh orang nak rindu ke kita. Mayuh orang mentah kita. Nanti kita bisi lagi idea hari orang bukai. Mayuh lagi orang berdengki dengan kita. Nanti penampak Tuhan udah mencar bermua mata kita. Mayuh lagi orang lincau mendok mua mata kita. Mendok mua mata kita tak pencil. Tak majak biak gemar. Tak majak gap. Bukai semina orang mayu haja pedih seti. Tanya kawan bala orang ke semua ngau kita kerja. Orang ke bergulai ngau kita. Orang gereja. Kaban belayan. Bala pangan. Sampai ke kita sebilia. Kita menyadik. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 8. Bible madah ke? Eliab menyadik David ke penghabis tuai. Bisik ningau David berjakuk ngau bala orang dia. Berjakuk ngau bala sedadu Israel. Ia lalu pedih hati dengan David. Ku ia berjakuk. Nama pengawak nuan di tua. Sepong ibun bedus nuan di menua puang din. Nuan tuk meminta ke diri aja. Nuan datai kita leban nuan ingin dekat mendak orang belaban. Ku Eliab ngenuk David. Buat mua mata orang mayu. Ku mendak orang belaban. Siapa orang ke belaban?

kuat ke gulayok. David nadai muda orang labat. David datai diok laban tinggan yung bekal pemakai Eliab empu. David datai diok laban empok pengangkuan dia ke keselamatan Eliab empu. Keselamatan sidak tiga menyadi. David datai diok empok pengerindu ngup nyayang dia ke sidak tiga menyadi. Tanya dia salah anggap. Mendang mayu orang salah anggap ngau gres. Tak suah utai mensatu menyadi berkita menyadi. Niat hati kita mana? Tang dipadah kurang jai. Ngerja utai kebenar, utai kamat, dipadah kurang berbelit utai. Bisi hidden agenda. Nyak meh, namu hati udah jilus, utai tidak disebut pun, tak masuk akal meh. Laban semua utai tidak pedak menyadik ya Eliab pada Davidnya, confident adik ya David bergeris salah telur. Ti hidup. Eliab suah dah ningal David bercerita ke diri tikalau udah bunuh singa. Udah munuh beruang. Udah munuh beruang tidak tahu ngacau berdua setidak ibu yang nyebab munuh puan dia. Laban Tuhan bisa ingat ya. Tuk mesti ya dekong usui ceritanya baru. Biar kati Eliab. Biar nang amat. Nang sigi amat. David nang amat kong usui cerita ya tidak munuh singa ngeberuang. Tidak ngacau berdua ya. David nang amat dekong usui pemanah Grace salah telah. David munuh singa ngeberuang ngenak jari ya jok. Nadai ngenak senyata. Laban Allah telah bisik ngau ya. David dah sikit dekat ngulang ceritanya ngagai siapa-siapa orang tikok ni ngau. David tak malu ke pemenang tu dah diulih ya. Ndang ketegak gres Allah telah aja. Nyok buah kita di perasaan dah merik testimoni kita. Merik kesaksian ke pemenang berkat Allah telah. Tu dah nyadi buat pengawak ngebuat penghidup kita. Ngambil ke ya. Ngambil ke Yesus Kristus. Empu nama. Empu rita. Empu glory, empu mulia, empu magang-magang, ukai kita, lalu kita nyurut ke diri. Only by grace. David tak ngetu-ngetu, David tak puas-puas, David tak baduk-baduk berjakuk ke pemenang sudah uliah ya. Ndang sigi hari grace Tuhan magang-magang. David majak berpangai berpengarap ya. Ialah ia berani nyebut grasi nyendak telaban kaku. Asik pulut aja gulayafnya. Aku boleh munuh ya. Pihak dekat dia David dalam din. Laban confident ya. Bawa Tuhan. Ti hidup. David tak peduli korang ketawa ke ya. Ya tak peduli korang mantah ya. Ya tak peduli korang lesek ke ya. Ya tak peduli korang nyindir ya. Ya tak peduli ke Jakub nyadik ya Eliab. Cing umayah seminak ngemintar ke diri aja. Tan David majak berpangai berkawal sempekat hingga grace salah telah. Ti hidup. Bawa dalam sempekatnya. Allah telah udah bersemaya dekat nyaga ya. Dekat ngintu ya hari serang jelu. Hari serang mensia. Ngau hari serang munsuah ya. Allah telah bersempekatnya. Udah bersemaya dekat nyaga balau jelu berdus ya. Dekat nyaga balau bansa ya. Dekat nyaga menua ya. Allah telah bersempekatnya. Udah bersemaya. Nadai senyata itu udah digagak oleh medis kenuan. Barang siapa nyerang nuan. Barang sapong leban wan, sidaknya deka Allah megang-megang. Aku tu Tuhan wan udah berjaku. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Menyadik semua. Kita pun patut nemu sempekat grace tu. Kita patut nemu kawal derimpu ngolah telur. Ti hidup. Nemu kita. Buat sempekat baru tu. Buat sempekat tidak tanggap dengan darah Jesus Kristus. Allah telur udah bersemaya ngol kita. Ia mpu deka nyaga. Ia mpu dekat ngintu. Ia mpu dekat ngelinduang kita. Aku nak ninggal ke kita. Aku nak ngelengkok ke kita. Kau ya udah berjanji. Nemu? Kalau ninggal jakutnya, nyalai. Start berjakut. Lalu berengkah nyebut utai di mana. Berengkah nyebut pemenang kita. Badu agi muji pemesai yang tu gerasi kepala penyamuannya. Anang agi muji ya. Anang agi kong ikat ya. Sitanya udah lah. Nadai utai dia diikat lagi. Tang bako David. Berengkah memudak peraya seti dekat dimpu kita. Cilok. David nak ketung-ketu muji Allah talo ti hidup. Ti udah nuluang yang lama tu. Sampai kia nyau di baik orang bertemu dengan Raja Saul mpu. Baik orang ngagai istana kian kia. Laban seminak Raja Saul ajak orang di menuanya. Ti bisik kuasa. Ti boleh ngasuh David ngelaban gerasi gulayaknya. Ya kebenar. Rajanya pun kau sanggup-sanggup ngasuh David ngelaban Goliat.

Nembiak baru 17 tahun. Ti baru angkat lanjau. Agi bihiriam. Nenya uleh ngalah ke gulayah kena udah bujang berani ribiak menyo. Piok kerundiang raja sawal. Tan David ngai ngasok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. Majak nsero. Majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? Leban jam kita itu nyo cukup. Minggu baru kita nyambung cerita David ngelaban gulayah tu. Kujuang kaget. Nyentuk anggap ngabis ya. Allah Ta'ala tiapai kita nyaga serta ngintu semua kita seminggu-minggu tu ilah. Ia merkat ke semua pengawal kita lalu merik ke kita pemayak ya. Dalam nama Yesus Kristus di Tuhan penghidup kita. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam Why FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita. Engkau aku Patricia Griffin doka damai ala mesara dalam rancangan Sada Kitai. Tidak terbit ke oleh YFM. Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat dan kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninggal semua, aku dekat bercakuk ke senentang berubah. Kita berubah jadi positif. Engkau belajar hari penyilap dik udah bala peninggal semua. Tiap ikut kita ke hidup badunya tu sikit ndak boleh lari hari ngerja ke penyalah engkau penyilap. Tang bala peninggal semua, penyilapnya ukai alasan kena kita putus asa atau ke mutus hati. Tang tadi kita nyadi ke penyalah engkau penyilap. Kita ingat tadi nyadi ke pengajar atau kelalau dalam penghidup kita, awak ke kita sama bela nyadi orang kelebih mana lagi hari ke sebedau tu. Jadi tahun baru hijrah merik peluang ngagai kita merati ke pengawak ti udah di kerja ke kita subak serta kena kita mikir nama pengurang serta penyilap ti udah di gagak kita bisik maya kita kalau ninggal ke tangguh pengawak kita tak endak ngereja tangguh pengawak kita ingat benar kita ngasuh orang bukanya ensipan hati ngambil hati kena korang enggak ulah enggak jakuk kita tok ke kita tadi udah ngayah ke jam tok ke masa kita enggak pengawak ti endak menuku pengawak ti endak menyana. Jadi penyilapnya tadi pula peninggal semua. Tidak patut menyadi ke kita putus asa tang kepatut ya penyilap yang tadi nyadi ke pengajar ti berga kena kita mikir diri kita ya Islam sigit ngajar kita senantang pintu taubatnya ia semampai dibuka ngagai bala orang terdekat mulai ke diri ia ngagai jalai ti benar ya ke pemaduk berguna andar bala peninggal semua ianya titik berbendar kok berubah kok mikir ulah diri kok nyadi orang ti lebih mana lagi engkau ninggal ke pengawak ti entak ngenatai ke mana ti entak natai ke penguntung ngagai diri ngak ora bukai bala peninggal semua. Ya, tadi arameh kita ngepun ke perubahan bak dalam penghidup kita engkau singkang timit bakalnya ke solat kita mikir kaul kita engkau diri sebilik engkau ngadu ke lebih mayuh agi pemanah dalam penghidup kita itu ngarap ke tahun baru tu nyadi ke pemun dalam penghidup kita lebih agi positif. Engkau lebih berguna agi agi maya tu engkau maya ti dekat datai lah wallahualam nakak tu dulu kunci debaik aku harap ke kunci ke debaik aku tu tadi bisik mari manfaat bagi kita semua insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
4: Jadi apa ninga sudah kita semua belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching pukul 7:30 lemai itu lagi. Setiap lagu lama hari Niang Gani Hasan. Semina bertemu dalam mimpi.

Sahabat Lemai Peningau, Datuk akan menabur ke Berita Lemai 24 hari bulan 7 tahun 2026. KKM mengagih ke RM100 juta kena nyururik ngomikik kuartus pengerja pengawal. Miri Uliah dikemansang kenyadi hub pengintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena mengangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Dalam sepemanjai tempoh langgur pemansam Malaysia lumpar ke 13 tak ke RMK 13, Upis Menteri Pengerai Malaysia urang agih ke belanja RM100 juta di kena nyururi Miki ngawngintu quarters. Dalam post Facebook ya, Sapit Menteri Pengerai Malaysia Dato' Hanifah Hajar Taib marah ke ungkup tahun 2026 RM34 juta sudah diagih ke nengah rolling plan 1 di kena nyururi serta ngintu pemanah 760 unit kuartus lalu 1965 unit kuartus kebukai dekat diadu ke berenggar-renggat dalam sepemanjai timpuh RMK ke-13. Ia mansut ke penerang tubat Dewan Negara, lebuh yang kenyot tanya Ahli Senator Dr. Linggeshwaran, anak lelaki R. Aruna Salam kemari. Tourism Malaysia dengan UPS Dagang Temuai Menua Sarawak, STB, netap ke pengawal dagang temuai seraya keberubatnya sebengkah hari segmen ti ulih dikemansang ke dimiri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Dato' Sebastian Ting Chiu Yu pada kemiri berpeluang jadi hub pengawak ngintu pengerai kenyulut di utara Sarawak dengan kandang menua ti berkelingi ngaunya laban kendak jauh hari Brunei. Potensi itu megat disokong dengan pengawal perubat lutut terbangkar ke Majak Mansang, kelimpah hari palan ngintu pengerai ti Majak Manah bak bandarayanya. Tajat pihak pemujur sektor perubat tidak boleh disukat belalau ke pemayuh urang tidak datai berubat dengan hasil ekonomi ke ulih hari sektornya ajak, labannya berpanggai bak pemanah hasil pengawak, penglikun dengan penyiru urang berjalai ke pengawak perubat. Ia mansut ke Jakarta lebih ke menjadi simposium pengawak ngintu abis telih dengan stoma di Miri pagi tadi. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu ti bekaul ngejalai kena ngangkat ke pemanah atur berjalai ke subsidi diesel serta operasi e-hailing ngau p-hailing ngagai perintah Sarawak. Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin marah ke Perambu nyat dilanggur bak pengawal libat urus servis e-hailing ngau p-hailing ti ngemburuk kekiran 60 ikut bala driba ngau bala pengari ari agensi ke bekaul. Ia madah ke tajapan isu ti bisik debantai kenyak endang ari baruh kuasa Perintah Besai tang Upis Menteri Pengangkut Menua Sarawak dekat macam ngatur semua perambunya dulu sebedau ke dibaik ngagai Upis Menteri ngau agensi ke bekaul awak ke disernih. Datuk Sri Lee mansut ke penerang tu udaya kenyadi chairman pengawak libat urusnya. Sekedar ada isu ke bisik dibantai kia, ianya pengawak berjalan ke subsidi diesel nengah program budi, kelebih lagi hari raban orang kemaik perengkap pengangkut 4-wheel drive, kena jadi ke servis bak kandang menop sisir tak ke bandur ke jauh di ulu sungai. Pejalai bot ekspres ari kapit ke belaga ngapunan bah serta ndur kemar dekat digagai patut agi ditanka labannya meruan buna benar dikena orang bak menua ulu mindah. Sapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbung madah ke pejalai bot ekspresnya endang cukup guna ngagai pengawak nintang hari urang ketia bak kandang menuanya. Berbangnya ia merti ke pemar ti diasai ke urang ti bempu bot ekspres ke betapik ngau penanggul kurang penumpang ngau ungkus minyak ti Majak Mar. Dalam post Facebook ya, Dato' Wilson Ugak ti lalunya di kaban Parlimen Sita Ulu Rajang madah ke diri ngarap ke Upis Menteri ngau agensi ke bekaul ulih berundiang ke jalai dikena nulung orang ke bempu bot ekspres. Tok nyengkang berundiang ke atur penyokong, tok pengawak ti ulih nentu ke jalai bot ekspresnya dekat majak diatur, kena nyaga penglantang rakyat bak menua ulu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai, hari YFM Iban RTM Kuching. Pengawak ti ngengkah ketukun ianya atur strategik dikena nyaga utai hidup dalam tasik serta nyaga pemayuh ikan kelimpah ari ti nyaga sosioekonomi urang berikan ke diau ngimbai tebian tasik. Sapit Menteri Pengerai Malaysia kelalunya di Kaban Parlimen Sitak Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib, pada ke pengawak kapal pukat ti ngerencahkan tasik kagi mabuk nak jauh ari tebing, nyak ukai seminak ngerusak ke kerban ti dikena orang berikan tradisional, tambekat sama ngerusak ke habitat nur utai hidup dalam tasik ngaban. Nyak alai pengawak ti ngengkah ke tukun tu dekat nyawa penagang kapal pukat, ari ti ngerencahkan tasik kena jauh ari tebing. Dato' Hanifah mansut ke Jakarta lebuh yang kejadi program ngengkah ke tukun penagang kapal pukat bak kandang tasik penipah di muka sehari itu tadi. Program ngengkah ke tukun di Sarawak dipercalai ke Kenyau hari tahun 1998 Subak.
Pengawak di kena ngerumban projek niri ke baru klinik pengerai biawak. Udah masuk renggat ke baru, lebuh sebengkah lagi tabak kebukai udah ditemu bak kampung jantan. Tabaknya dekat dikena nganti tabak asal projek tu, keditemu endak tentu ekonomik. Kaban Konsel Negeri Sita Upar, Billy Sujang, badakap kara tu di Serenih Baru, pengudah belanja dikena ngagak klinik bak tabak asal projek tu, bak kampung Tanjam Opek, nikik ngagai kira RM54 juta, enti dibanding kengau agih belanja asal projeknya ke seminak RM15 juta ajak. Tabak barunya ilak ukai seminak oleh nyawab ngelimat belanja dikena ngagak kliniknya, tang belak ditetap ke strategik serta mudah nur orang mayuh di biawak ngelawak kliniknya. Ya mansut kejaku tu lebuh ya tik ngulu penemuai ngagai tabak projek nur niri ke baru klinik pengerai biawak di Lundo. Urang ari kandang menopsi sia di baram ke bisik penau bak pengawak seni patut diberi peluang mantai ke penau sidak bak pekit bintang baram regata 2026. Kaban Parlimen Sitak Baram Dato' Anyi Ngau pada kepekitnya ngayan ke RTM ukai seminak udah berbenar dekat berjalan ke tangguh pengawak nyadi media rasmi perintah hajak. Tak megat jadi keplasar di kena beri peluang agai orang baru ke bisik penau ngambil keulih ngemansang ke penau sidak bak industri muzik. Ya mansut kejaku tu lebuh yang kebjadi renggat semifinal bintang Baram Regata 2026 ke diatur di dataran Murudik demalam. Pogen Reality Radio nyak megak sama bisik ditabur ke terus ari plasar digital Miri FM. 15 ikut orang bisik ngau masuk tika semifinal peketo, tang seminak 7 ikut ajak dipilih masuk renggat ke penundi bendar peketnya malam tu lagi. Urang tik baru dipadu ke gawak perintah udah diansak ngembuan budaya belajar sepemanjai umur ngambil kesidak semampai nemu pasal polisi inisiatif meku yang penuju perintah Sarawak lebuh tingada ke servis tik majak dinamik ke Mensia Mayuh. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki pada ketiap ikut sidak tu patut berjalan ke inisiatif dikena nambah ke penemu diri ngambil kena kelalua panggai bak penemu ti di pelajar ke sidak bak palan pelajar tinggi tau ke bak palan pematih ajak. Pengelandik sidak tu merti ke isu ngau polisi ti dibantai ke Premier Sarawak nyak ngayan ke sidak tu dah bersedia nyukung agenda pemansang menua. Ya mansur kejaku tu bak program dur jerah ke surat padu di Kuching. Bak program tu 22 ikut orang bisin rima surat padu gawak tetap nyadi pegawai tadbir grade N9 lalu 7 ikut agi dipadu ke nyadi penolong pegawai tadbir grade N5. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita dibaca baru. KKM ngagih ke RM100 juta kena nyururi ngemikik kuartus pengerja pengawal. Miri uli dikemasang kenyadi hap pengintu-ngintu pengerai di utara Sarawak. Perintah Sarawak dekat ngatai ke Perambu kena angkat ke pemanah atur berjalan ke subsidi diesel. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat malam, saya serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai ari Kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngenak pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak lamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Terima kasih Ibn Niyah kita ikat game kabulai secara hingga YFM bakwak sedalamai cari itu hari 5 24 hari bulan 7 2026 game kabulai dengan aku Rolana Gilbert. Terima kasih yang punya kita ikut bisik nyapa kelemah itu nak leh baca aku pesan lagi tak peninga si sekedar tadi minta putar ke lagu nanti bisik awak lagi aku maca peminta kita nah.

Okey, Valery Ram, Rina kita ngau lagu ya insur ke dulu. Terima kasih peningat kita ke bisik natai ke peminta ba grup YFM station peminat kita yang peminat YFM pemega grup kebukai nada sempat nur kumaca peminta hari kita peningat laban pukul udah lepas lagu hari Jacqueline Johnny Aman tu lagi lagu kemayu dipinta peningat kita ke lemai tu. Nangkan ketuk lagi kita sama bak mendiang ke tanduk program Randau Pemansang ya.

0: terbaik yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke atau ke medak program kita YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mic ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal Siti Agi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngu kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau bekal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
1: Terima kasih.
0: Jadi sebedau kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansak mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu ianya bahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Tinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyuka disebut aku nanti ku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata sudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Tinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, kia kita sangka aku ditemu kita magang ya Tok Subak. Nang segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik, ngau cukup mujur bak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega, kelebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak. Lalu ya mega kalau mangkuk pengawak bak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke dipegai dengan yang berbahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro-chancellor Unimas dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari menjadi pro-chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu sudah diajar bak renggat universiti bak menua kita di Malaysia hari tu. Jadi bak sukut pemansang adat kita lebih gimana asal kita Iban hingga pemansang Jaku kita yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai reban bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jakuk bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar reban bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation atau ke DCF hanya setiap hari mega pengawak sudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau reban bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi bak pengawak pemansang tanah NCR itu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi reban bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi pada tahun 1976 reban bagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat bak Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgar undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau ke dalam Piyaku Pandak di Kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito atau ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito bergulai ngau kita ngau bala peningan ngau orang ke medak program tua Sarito.
1: Terima kasih Mr. Jimbu.
0: Jangan yang gagai randau pegulai gau yang berbahagia Datuk Tinggi. Aku tu kak nanya tuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Lama pengawal gawai kita tu mayu dikait ke kita dengan pengawal kita bumai. Pun kita kengin tu gawai supa. Jadi bak penemu ke dia tak pengingat tuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Nama cara orang tuai mayanya. Ngatur berundi yang ngiri yang bala nebia orang ke dia berumah panjai. Lebus tidak ya ke kak ngadu ke pengawal bumai. Ba siti-siti tawan tadi. Boleh tuan kusi kengau bala kita itu.
1: Terima kasih Mas Jimbo. Aku tu penatai rumah panjai tanah kena bumai. Bor rumah panjai kami nadai tanah payo ngale tak ke sebut aku tu. Enya pengawal bor rumah panjai ke berdu bumai tanah bukit. Sebutlah juga reputia shifting cultivation. Tuai kita iban dulu subuh. Leban sidak nak dai kelenda. Mayo benar nak menulis. Lalu harinya sidak nampung penemu tuai-tuai dulu subuh. Leban hari pemujur tuai-tuai kelama. Sedak ke bumai uliah nyangga semua ke guna diri sebilik bak sentang pemakai ke uliah bumai tiap-tiap tahun nyak lai aku bertanya ke orang tuai bala sedak ke banaki ke bala sedak rebak sedak apai daihok ke bawa rumah panjai kami sedak tu nampung cerita tuai. Ya ke tempo sidak tidak madah apian bumai orang ketua ukunya berguna ke cara pejalai bintang di langit din dua itik bintang ke dekena bala kita iban bumai bintang banyak ke sedak bintang banyak tu sebut dengan putih ada plates P L A E E D E S lalu siti bangsa bintang bintang tiga selalu balo iban berguna ke bintang tiga ke cuan sedak leban bintang ti sedak ngono cuan bintang tiga selalu pemujur bumai bertahun. Mujur lagi hari sedak kebicuan ke pejalai bintang banyak. Kita iban lebih banyak subuh. Kayak nyebut tayai tu. Nadai besi jamban, nadai besi agu. Semua. Nama otai. Pencut ke ketajuk ke pagi hari. Dia mah. Oh, kemik birok dia buat tanjuk. Sawang ke gelgar. Benarnya malik ke langit kan ke? Medak gaya bintang di langit ya ke depan perhati sedia bintang banyak ke bintang tiga. Bintang tiga tu mayu benar dia kena sedia meri petunjuk ke jakuk ke dia tu ke kena ngatur diri berengkap bumai. Bintang tu daripada namanya baru tumbuh batisi langit ya kena ya tersebut lebuah mayanya dekumai orang tantai beras sayang yang kebaru tumbuh entahnya leban haratuai nganak tumpak kata dia nunjuk ke bintang ke langit nama tumpak tu terberurut kita ke letihnya hari yang kenikik retisi langit bukanya pergi landai jari itu. Tapi nunjuk kia dia mah bintang pejalai tantai ke kenya tumpuk cuma rurut terberurut tumpuk jalainya mansang eritisi langit lalu ngagai kebuang langit kudanya mansang baru ke pejalai dah 2-3 hari 2-3 lemai yang dikit lagi yang puyak ke temen yang nacak gundai buat buat pegawuk tu tacak buat gunai kita tacak gunai ke reti kita nak kadah nar Nyok datai abu kebun langit. Nyok kumaira tanggal ketapu. Ketapu tu selapuak. Tu kita yang kadah ke nyok tu lula buah. Nyok tanggal ketapu. Datai tanda ya. Tanda ti bintang tiga. Udah ya. Api yang datai. Bapak maya datai abu kebun langit. Api yang datai kita nyok lalu nyelenggik ke nyok. Nyok maya kita ngelabuh berengkah manggul. Laban hari manggul kita nugal. Hari kita nugal ngage ngetau abe ngetau. Bumai padi bukit 5 bulan. Ti orang ke bumai padi payo. Hari ngage anak samai ngage ngetau 7 bulan. Awak jempat lagi bo bukit. Leko ngage leko. Hari leko padi bukit ke tugal jadi benih. Apa terus buat lubang tugal ngagaya mansau de ketau lalu dia ketaunya 5 bulan tapi kita tu beranau ke pasal ke bumi bukit jadi nama yang lebih hari maya kira bulan 5 bulan kita iban rengka manggul dia lu nugal nama binta banyak binta tiga nyo ngelui hari kebun langit. Nyo kita punya nyo tanggal ketapu nyo tupi kita lah buah mah tanggal ketapu ketapu tu tupi dah leka padi bo lubang tugal ngai tumbuh magang dia sebut mayu leka padi nawang ke sedanya ndak tumbuh ti ndak mayu tumbuh bo leka tugalnya ke semua batang padi nyok kurang. Dari batang padi kurang, kurang ke buah. Nyok alai. Iban becuan ke pejalai bintang. Hari penyiru. Dia lebuah sedak pin lepun ke. Umai berengkah manggul. Kayaknya pengap gawai batu. Pengap gawai batu. Kayaknya kita ikut berengkah manggul. Dah pengap gawai batu. Udah padinya tumbuh. Kira sejengkal tupai tu. Sejengkal tumai, tupai nak nemu ketik. Sejengkal tupai hari tu ngagainya. Sejengkal tupai ngagai padi. Nyok lalu pengap. Kena ngintu padi. Orang keliak banyak. Eh jangan pengap. Memali umai. Udahnya. Semua tu ada penyeruk magang. Siti dia pengap. Nyo mata padi. Ya nyo kau mansau. Berengkah kau matau. Nyo siti ke pengap. Nyo bergawai. Gawai batu. Gawai mali umai. Gawai mata padi. Tiga renggat nyo. Penyeruk lebih banyak ya dalam kandang nanam padi bukit. Nyo penyeruk ratuai. Lalu rinyo penelebok sedap pengalaman kena ya padi keuliahnya selalu kau mujur nama yang luah lalu lawan bekenya menyuh tengah cau leka padinya ndak semua leh tumbuh nawang lalu ti padinya udah tumbuh lo datai maya utai tau ngacau buntak tau ngacau. Lepas pada dengan duang pangau atau ngacau. Semua tak kena. Ini pengalaman sih dah. Berarti kita iban. Bisa penemu kumaira astrologi. Astronomi pejalai. The movement of the star in the universe as indicator for them to start farming. Ini cara interpretasi iban. Leban ada kelindo. Bucuan ke pejalai bintang di langit. Kada pedak sih dah. Nyok mai penemu dia kena ratuai madah ke kita ngena tu selalu mujur nyalai nyok mai platform sida tanah bumi. Udah nyok ke ketampuang sampai ngai mai keng itu gawai nyalai disebut gawai daya tu gawai kena kita meri terima kasih leban penghidup kita ke ulas tahunnya penyampau padi cukup ke dempok kita sepanjang tahun ke datai nyak like ceritanya bisik sangkut paut ngau cara ti semua kita mayo nyak mayo kita nadai clean dah mayo kita apian tau nulis tau macam nyak meh cara de kena lagi cara penemu tuai mah penemu lagi baru mapanyai ni odanya ngelalo semua tanya recalculation semua macam yang pengawal sains yang pengermai yang akan sebut buat episod dulu tadi
0: ya mah okay, Rindu Man, terima kasih ke nama tu Utai ke dikunci ke nama kelebih giraban nembiak baru yang berbahagia Datuk Tinggi sudah tentu jadi ke nama tu betul-betul Utai nya nama tu dipelajar ke sidak dia tu. Lepas sidak mayuh bala kita itu nak nemu katikit cara mayanya.
1: Lalu bisi kawal main kita iban. Nama padi dengan duang. Perengkah iban main gasiang ke Melayu. Berpangkok. Artinya lebuh berpangkok kena mecahkan duang padi. Awak ke padi kan duang sama serta terberak. Padi serta dengan duang. Awak ke jarang teko ngacau. Tia. Tia. Mimet tadi tengah nuan itu dia bertambah-tambah kena mayu tai tau ngacau ya serta dan dia tai tau ngacau nya mayu ah nya mayu halai tai nya nyela pepai ndak balat rusak nya mayu iban berpangko
0: main pangko
1: main berpangko kalau nda bisi lalu pia main pangko ati cara banyak guna ke tali tali pangko dari temeran kalung ini mayang ulih ke utainya kalung ke degagak de tali jadi pangkok tali pangkok si mayang ti mayang bulan salah batang temeran kulit temeran yang lekat ti mayang bulan kena kita ngambil kulit kalungnya nyamai nyamai titik semua tanya bisi kumai orang correlations of the movement of the atmospheric namanya astronomical happening in the sky ni maya bulan bulan mansang bulan penama bulan kembung lalu bulan surut bisi maya

0: tali temeran yang banyak dikupak. Lalu bisik ke maya tik guna ke kayu, guna ke buluh, agak ke legar ni maya ngambil buluh, ngambil kayu kena awak kena bubuak. Nah bisik kelenda kena lemai tik lemai hari tu kelenda dibantu. Lemai hari nama bulan tumbuh, bulan pintumbuh. Atulbah ya tang hari pinsi bulan nak lama adanya lalu pansut bulan dah petang mimin nyak kumaira keleman kelik au keleman kelik terubah ya lindu tiang dulu lindu tiang hari tubah adanya keleman kelik, keleman kelik nyak maya ti kita nginti boleh nak kelik maya kelik ke pansut raja nak makai boleh nak kita nginti adanya keleman bubuk. Kelaman bubuk. Cuba maya kelaman bubuk maya tu bulan mukanya semua tai ambil kita ti payan kayu kena ambil kita bubuk. Nya maya correlation of the position of the moon to the phenomenon related over to the physiology of trees or shrubs. Maya guna. Nya lai bisik maya dia tu kan kita berarti kita merik baju dia maya lawan kayunya nyilui ke kita baru tumbuh kadang-kadang kau kadang-kadang ngai tapi pengalaman orang kena nam lada muna sidak kan ni maya merik baju tidak mendak gaya kantuk lada penuai daun kena fenomena nolai laban kita the practical farmer is the expert on the ground. Nyalai penemu tu wahiban mayuan abisi principle to be adhered to ke guna ke dia tu nyalai dia tu pansiak bala saintis kati alai tu kenyak kati alai tu kenyak tu maya bulan kati alai tu kenyak tu maya bulan kati tu kenyak nyalai ke bisi penemu sains astronomy, astrology related over to the cycle of the physiology of development within the trees, within the shrub, within the plant. Semuanya bisa penemu kita iban penemu asal dia.
1: Ya, semina boleh dipelajar kari pun lebak ngutai ke dia sai ke sidanya
0: dah. Penemu tuai. Penemu tuai nak boleh dadu penemu tuai ke tampuang kita. Minak ke dia tu. Apa nama saya? Kati cara kita berti ke, tak ke nyadi hari observation, tak ke pedok belum tuai ban mayanyak subuh. What are the valid scientific explanation to give some form of relevant correlation over to what is happening?
1: Kira-kira kebenarannya datuk tinggi oleh dikenak balan biak kita berarti ke gaya penghidup kita mayarinya. Berarti ya tadi bala kita itu tadi bala orang tua itu penemu sedak nadai nyangka sekolah semua tu nyak bedau mayanya tang nyak mandang ke sidak tu ngemuan pemandai
0: tanya apa sidak zaman tapi sekolah nadai nyak penemu sekolah tak sidak nabi si
1: penglandik tu
0: banyak boleh pelajar daripada kaki ini sidak
1: kenya lalu ditampuang
0: debok
1: saya aku nanti bisa cak sekolah mayanya kadang tak jauh gak penjalan lelaki ni kita mainnya sebab nyonyong kali tu ngagai randau gawai tu tutup tinggi dah laban pengawak kita bantu mayuh pengawak ke nyebut pasal gawai ke sebenarnya gawai dayak kan itu kita mayuh gawai bukai ke sangka aku balan biak ke mayar itu jengkau mak kumpu pun mayuh gawai ke ndak ada temu kita tang bisik di kerja akini kita jeman keliak ngakan oleh kursi kita.
0: Semua gawai itu berpun dari penyeru. Masih akan itu gawai leban bok sidak banyak kari kenyap mimpi hari asai pada ratuai leban dari penyeru sidak lantang bok sidak sidak ngadu ke gawai tan leban gawai itu nak boleh kerja siku leban gawai itu berguna ke tik bawa rumah panjai gawai besar begitu mesti berunding semua sekayuk rumah nyak lah nama bisik

0: kok meramu gawai nato na bawum dulu ke gawai besai pokok kok gawai tu kanya na bab guna ke yang dia ke pemakai yang dia ke tepi ke jelo ke lawak kanya mesti nak kurang dari 2 tahun anggur au kanya dia kanya au maya dulu subak lah lalu tiga gawai mit naik buah belanggur lalu lama dari kerja gawai tu mayu 7 bisi gawai buat pengaktifan sinya gawai burung gawai senyalang gawai tajau gawai sakit gawai batu gawai umai gawai pengkun tiang nak semua berpangai buat penyeru tak kau tu suai aku leban tubuh kumpul aku bisik ngau hari Kamis bilik ngadu ke gawai tajau 2 kali gawai tajau 3 kali gawai hantu 2 kali gawai burung tengok dah ada kerja buat tubuh aku ngau Kamis bilik leban bertanya hari runia tuai kenyak kos mengat semua gawai jadi intunya bisik na saya buat kami sebilu ya jangka ku leban apin ke gawai cukup tanya ngagai bala ratuai kati cara ratuai begawai ti sedak ke ngadu ke gawai ke dekat dalam luar kita artinya kita beripang ngau gaya ketemu orang tuai ngai ke tik sebarang kita kop gawai tegal kop gawai utai nak cukup atur taro ke di pintok kita nulung bekenya buat jaku tuai nak cukup atur ni taro ke ngabang dia nak ngabang ni bisa boleh nulung ngeberkat dia ke simpul ngejaku pandak lah jadi tik kita cukup atur buat mengawal gawai siapa ke dekat ngau ni perengkau piring kena nyanyiok sidak kati pekat kita dengan rumah semua tanya di rumah bersetuju ke bukanya mana bisa tidak bersetuju bukanya main jadi kita yang laban atur rumah main jadi tak berkeras diri nak tahu nak ngalah ke diri ke kita lepas kita nak mengkait sempekat rumah ya Allah bisik benar ti gawai lalu pantang larang lalu maya begawai yang bisik pantang larang lawan protokol bisik ti gawai burung gawai burung yang ketanjuk gawai burung penuh peraniri ketiang di tanjuk cara orang ngangau cukup piring orang ngangau ke semua petara ke datai ngau korang pangau lalu pihak ngau kelang sengalang burung mayuh meh pengawak ripiah bisa berkenan dengan putih yang beliung berketebuang dia ke lalu nunu geramak makai manok mata nak semua ada tuai berkenya yang ngadu kenya lalu gawai tajau pe pihak gawai tajau tu ngau pengap pengap cerita dulu subuh orang ke pergi nama pergi tuai dulu subuh kurang-kurang 7 yang pergi pergi din tulis ke tajau baik pulai tajau tu bisi nama pemesai nama ya bisi alas bisi menaga bisi rusak bisi guci nak semua nitih ke pangkat kena jadi lebuh maya orang pegawai mesti ngambil mambang ni mang ni mang lalu berguna ke orang induk masuk tajau minyak tajau lalu berguna ke orang ke bisik penerbak nanggung tajau maksud kari bilik keruai udah pegawai nama ke tajau udah ada pegawai ke baik ke bilik kan ke nak berguna ke orang kenang bisik si tanda udah bisik tai bilik si dah udah bisik membuat tajau si tanda nyok ke lambik orang kepatut. Ambil tak jauh, lalu main tak jauh, mulai tak jauh ke bilik. Semuanya bisa lembang apa piak kan. Jadi lepas maya orang mengap, maya ripih pengap. Pengap semalam. Jadi pengapnya pagi hari lembang pulai. Lalu ya pengap nama ketua. Nama ketua. Maya ripih lah. Rindu kita ni kalau lepas nak orang tua ya. Maya cara sudah nyebut. Mau jakup berkurung. Main sidak kayaknya ke pulai ke pelajar dah aku lepas ke rinduk dan ingau kayaknya kadang-kadang nak tinduk sepanjang malam kalau bukai pun sama kayaknya ngabang orang ketua yang lebih lagi kayaknya rinduk ni ingau ke bergawai burung kayaknya ke si nyayat babi. Babi yang ada sugu. Semua meripih lah. Gawai mansau. Gawai hantu yang cukup mesti ke bersedia ke semua nak ke uliah. Awak ke semua atau pengawak ke mintu bala kaban belayar nak kini ke dan adanya ke sedak lentang dan lentang lepas sedak mansang ngabang ngabas. Bilik ketinggal sidak keti cara kalau kaban belayan kaki hidup ngintu nyambut sidak lalu keti bunyi timal mambang walau mambang ke nimang sumpah madah ke tu balas bayan datai tadi nyumpah merik berkat kenyak ke rindu kita ni semuanya mayuah mai mana hari ripih gaya peniau sudah kemati kalau mai sudah kehidup lalu cara orang ke nampung bilik ke ditampung sidak ke kedepun ke orang ketua dulu subaknya ke cara sudah ngintu bilik bisik nak kawul dia lekat buat timang lemambang lalu ngau mai mana ke rindu kita dengar jadi gawai main ripih tu gawai tu bukannya ti ia ke mati adat dia mati tu mesai lebih ada perantau kati cara nganyam orang nganyam adu ke garung meragak sebayan korang berapa tunjang nak semuanya nitih ke ripih adat mati nak mah mayuat nar protokol ni kita iban jadi protokol tu nda tahu tengkebang ke kita mesti nitiah ke atur tikas ada tuai lebih mayang itu mati pada tuai tuai ke dulu
1: aku rindu dengan wan nusui ripiah gawai itu yang berbagai itu tinggi lebih mayuh kita itu tadi nanti penelpak lalu sekedar menua itu tadi yang ke nak ngintu sekedar gawai dah. Tapi bak aku bisik nak cara kita boleh nyimpan utainya berikut tua bak Siti Bob ini tak ke digagak kita jadi Siti cerita bak filem mungkin ini tak ke dokumentari kini tetap tinggi ngambil ke jemaah lah utai itu boleh ditampung di pedang lalu jadi kepengingat raban bangsa kita ke kata bak rundian kan yang bagian tetap tinggi
0: itu mana hari penyeruk ke? Hari penyeruk. Kita mesti mansia. Nama kebuah kita pegawai. Siapa asal tuai-tuai dulu. Hari bunsu antu ke ngajar kita pegawai. Kita belajar pegawai. Itu yang cerita tuai. Kena, ya ke dengar ke. Mau tisir cerita ke. Dia dengar balau hari betulnya. Kayaknya. Bapangai padah raja durung karamanya ya kemayu ngatur meri ajar gawai tu gawai tu gawai tu ya ke ratuai empu penemu ke tampung kita mana laban research ora ke dulu mana lalu kedudi tu ke nya kita ka ngadu ke masuh ya oleh pedak rakyat baru ketuk ti ado ke dokumentari, dokumentari banyak kena video, banyak kena ke filem, barang cara meh ngau cara ke dia tu mana. Reti jangan kita bisi bisi cara kita ngadu ke archive ke disebut lah kan. Archive tu guna laban tino de record kita kena orang ketua ilmu pasal gawai yang ada di rekod ada yang kena lekat ke semua ya dah yang ninggal kena nemu lalu nyau tidak lekat ke banyak ditulis banyak nge-video, nge-gambar apa kena kena lekat yang mana yang ke archiving ke jaku ke dia tu mana nemu kena ke awak ke siapa ke belajar anak ucuk ke diri lah tak tanya mai oleh kita ada ke reference lalu TBC orang data bertanya ada ke research kita madah ke tu nak kau tak ketemu ke record kami tu mega ya kita boleh mandang kenyak ke
1: bak baru dia nuana yang berbagai datuk tinggi bak pengerami gawai ke dintu kita itu boleh tak pengerami gawai ke tersebut nanya tadi jadi ke pemun kita yang narit orang datai nemuai ngagai benua kita atau ke kadang-kadang situ-situ benuanya tadi yang ke jarang amat ngatur pengerami gawai menyu kenuan tadi nak boleh banget tak berjurut ke ngatur gawai kita yang narit pengabang datai sedai berarti kena kati kenuan meda cara kita berkongsi ke adat asal, main asal, gau gaya penghidup kita ke tengah gawai itu tadi.
0: Boleh ada kerja, pengawak tu besar. Ya berguna ke sukong dari semua tuai. Semua tuai maya dia tu berguna ke tuai politik. Berenau gau antara sida bersetuju rundi yang kau ngadu kenyok. Mai ke Tegal Raban tu kena ada ketuk sekedar nak bersetuju nya pula dengan gay tidak nak boleh berkongsi ke penemu Siti. Jadi berguna ke iri yang tuai disebut kalau ke magai politiknya mana hati sedap bersetuju magai pengawak tu mana nyamai dia sukung ti nak kat sikuk dua ngerja ke nya tak nempuak-nempuak berkanya ke engkau ke kita nak tulis ke suku ngari Mesia Mayu tang hari cara kita ke hidup ke kena ingat punya awak tu mana bayar ada kerja kita siku nanti kalau buka yang IQ ruah bukanya nanti kita madah ke pengawak tu guna benar tajak apa kalau buka yang IQ ruah awak tu guna biar kita tempu ngerja tak hari kita ngerja kita mesti bertanya ke ngai kita ke kerja kita yang nak beri panggil penemu tuai
1: dia Siti hari utai ke patut di pandang kita lah ya bro ya bagi dalam dunia gaya orang Mayu lebih lagi bekal gau gawai ke dintu raban bangsa kita
0: lepas itu oleh lepas kita bisik museum balau ke museum saya bakal ditok kita bisik Borneo Cultures Museum hanya erti jangan semua macam adat asal main ngau kenyok di Borneo tu bisi ndur oleh kita mengkah bawa museumnya berguna ke orang ke gawak bawa museumnya sedaknya bisi penglandik bisi pengerindu bisi pengangkun kok sama rindu ke semua tanya ngumpul dari semua pupu masyarakat mayo teulih tip nemu sedak rapas minat ke mumpul hari Siti masyarakat lalu ke buka indah kenyaknya ke timpang ya
1: jadi dia guna ke kerjasama ke hari
0: nyalai ke medak mana bukannya ke hari kita medak hari tun juga foundation mana hari Dayak Culture Foundation mana tak kena kerja engkau nak udah siliak ada kerja Siti-Siti organisation menggunakan ke tangkir ya sama tangkir sama betulung sama bersawuk.

0: Kita berarti ke Ibrahim itu tinggi, orang ke nyadi nama tu ngulu ke pengawak tu nyau mayuh benar nama tu kurang ngulu ke pengawak gawai kita itu. Tang dia tu kita mesti ngansak nembiak baru ngambil ke mayuh nemu pasal pengawak gawai kita itu. Kalau main-main asal kita kebukai mah Datuk Petinggi ni kati kita daripada nuan boleh ngansak bala tu tadi ngena serakup kini ngena cara kita ke berpekit kini kati daripada nuan Datuk Petinggi
1: tujuhnya mana. Aku mesti nguji dulu sebab nguji buat nak sekolah berpekit ngadu ke Batu Lintang Teachers College yang IPG Batu Lintang Dewan Tun Zaidi pekit tidak nembiak sekolah berbiau berbiau tak bisa bila orang ajar ngai ke lekau biau nyak terlalu tinggi ngau ke orang terlalu tinggi utainya ndak cukup sedia nyak kita mesti nan ke tak ada kerja sida ngatur yang ke mana tujuannya mana tak mesti bisi orang tua yang ngiri yang batin nak diri yang kena nyampi dau ke kita dah.
0: Jadi ketika bisa di kemasan kau dah tetap tinggi, dah kita akan ngatur pak.
1: Lepas jangnya apa pangai ngah sapo ke balo hari sekolah. Lepas dia tu, aku kiti bandajar pak sekolah, sekolah primary, sekolah secondary, ngagai sampai ngagai IPG. Di Rejang din lalu bisik kohot ba upsi di Sultan Idris Tanjung Malim Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Rindu aku medak ke apa bala sida lecturer ke dia bisik pengrindu banyak tang tubuh apin cukup daripada aku ke guna ke banyak guna ke mayuh git research mayuh tai tindak dadu kita penyelidikan yang tenggelam diri ganya aku bercontoh ke aku dulu sebab selalu mayuh dua aku kelebih agak ada seratu mayuh mayuh nak balal mamban mayuh ngerekod sida mayan sida aku bisi ke personal library bawa audio tape yang bisi collection 40 tahun pia. Kalau ngau ke fotografik mayu aga gambar still lalu ngau ba analog video ke dia tu di transfer ke ngagai ke digital digital storage bisik ga main asal walau lembang on the spot walau ke interview walau sidak ke datai nemuai ngagai ke rumah aku ke bisik disimpan kena personal collection kena ke. Nggak kena aku merindang merindang diri kena ingat ke lepas balor mambang ke nggak bertemu dulu subuh yang mayu masih dah nada lagi kena ke lepas baru tu yang kurang sekurang mayu lepas perintah dan meri peluang hari Cultural Symposium berengkah di tahun 1988 berengkah di Kapit kami sudah Datuk Tinggi Tan Sri Linggi yang Datuk Celestine Ujang tuai-tuai sudah Datuk Amada Glasugah sama ngau ngadu ke Dr. Stephen Uning ngau ngadu ke Cultural Symposium di Kapit terubah pengawak nama kena pun ngangau ke semua menang. Semua menang hari Sarawak. Merikut pengawak menang pelian semua macam maik semua perengkau sida lupung gergum semuanya datai mayu. Lalu bisik simposium cultural simposium di Bentulu bisik baru datai hari Muno hari Batang Kanyau hari ini hari Kelantan Barat hari Nangah Sadap bisik sida pangkat temunggung datai nemuai kalau bisa induk sikut dan ambil ke dia berpantun hanya bidang nama kena ada baik ke Bentulu, like cross. Nama ke kita ngerekod cross cultural cooperation mujur culture symposium di negeri di Pasar Bentulu. Hanya closing lagi rumah Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi di Sekutan di sebawah. Ya, ma. Hari cultural symposium ke di ANSA perintah awak ke tiap-tiap community nya uliah begigok keti cara jalai nyimpan semua pemanah utai ke patut disimpan dari segi budaya adat asal jaku mayu ama nya bisik nanya ada kerja lu bajaknya di dia tu engkau bisik kurang mimet tang bisiknya keripang aban hari Dayak Culture Foundation dah bisik nyimpan rekod ke dulu lalu ngau ke bisik ditampung seminar keti cara tangkirnya ke tahu de keremai kita mana dia tu lah.
0: Sekak aku mana mata nama tu pengawak ke jalan ke perintah mayanya. Kediat kalau dia ditampung untuk kediat tu punya datuk tinggi dah dikena mandang ke main asal adat kita engau nama tu sekedar ri budaya kita. Simposium ngarap kita tu do terus dipajak kita ngambil ke mayu lagi reban biak baru tu ngambil pagi ke mata begulai maya simposium teka bisik workshop
1: ke kita. Nah, aku ingat ke dua perkara ke besain tiga tiga perkara besain arti ke dikingat ke aku hanya berpengaruh ketiban lalu Siti bermenukaian Siti hanya perkara ke ngambi rangkah bangkai 21 ikut Sarawak Rangers ngau iban trika ke mati lebuh maya sidak jadi sedadu nolong Melaya buat million emergency tahun 1948 ke tahun 1964. 21 ikut tidak tu mati bisa tumbak ke di Singapura buat kubur Singapura mayu ada tumbak di Semenanjung dan Datuk Tayyip Kepala Menteri masuk aku madu ke jadi hari itu aku berlatuh dengan majlis adat istiadat Datuk Nili pas semua tu itu kita iban bernambal Tan Sri Linggi, Datuk Ujang ada Tan Sri Datuk Celestine Ujang, Datuk Kanyan, Datuk Jimbun semua Datuk Amarugah, Datuk Sri Rundi kati cara kita ngadu leban ngambi rangka bangkai sedari yang kubang bandur sedok ke udah ada tanam lepas sedok mati punya tidak boleh meri proper burial dah tak tumbak tak kita ngai nampayok kunya perintah bersuju ngambil rangka bangkai sida tu baik pula kita de awak kada kubur ke ba heroes grave ba ke makam pahlawan ada kucing di tu aku pun kenya apin mansang kita ngigo orang ketuai bulu nemu gaya adat teban ba pantang larang kati cara kita ngambil bangkai ko dah de kubur punya kebut nang kubang ba cara ke betul. Anjung kian ke tiap ikut 21 ikut yang bisik tuai ambil awak kendak dan pindah awak ke semua pengawak ke maik sudah pulai yang mujur mujur lah ada tanam di tu menyebabkan Sarawak Club dia di Siti umur dua lebih ngadu ke lumbung penglima rentap di Bukit Sibau Bukit Sibau tu tinggi tayub ada ke berguna dan penglima rentap Siti dari Freedom Fighters kita masyarakat ketiban kemudian lagi ya lebih penglima rentap mati di lumbung ke lumbungnya kena tinggang kayu rebah lalu buat lumbung rangkah bang, tulang bukannya berceraian buat tanah bila kaban mesti ngambil simpanlah tak jauh tangkup ngebendai bukannya tempayok ke dia aku madah tak tahu pihak lepas dia tuai kita kita mesti masuk gagok ke rumah baru awak ke pengkau tubuhnya disimpan kita bawa sentubung larung tang orang ke dasar makanya mesti nak tahu dah bukai guna ke lutur ke nemu pasal pengkau tubuh berguna ke ripih hari kaban belayan sida ke nemu adat lebih penglima entap mati nama adat lebih ya mati kati cara kita ngadu ke ngaga lumbung awak ke baso cukup kena mengangkat ke semangat ya ngaban ya tu katut de ada baso ngau cukup ya dadu ke balo kaban harinya de kangau ke ku nanya nama adat kena orang lebih mayo ya mati tapi kalau nak adatnya lebih ngadu ke pengawak tu nak tahu kurang harinya awak ke yang mati semangat lentang salah adu kita kita kurang baso ngoyo yang ndak lentang ti kagok kita ti baso kita cukup ya lentang ti dia le merik berkat ngge kita ke kita ngadu nya ada duk ke si bau mujur dia kalau ngadu ke tu le bakal ngadu ke fortress de ke sadu adu ke Dato Amaruga megai yang ngadu ke mai aku Dato Steven Mundau mau cukup atur ngadu ke dia apinya ngadu ke replika bujang timpa berang anjo ngai bukit sadua yang mujo dadu ke dia cukup baso kita punya mau nade seneko nade menawa ya le ripih adat te banti dadu kita ngau betul punya kaban belayan sida lantang ya kempuh mati lantang leban do dudah ke pihak kalau bisi benar kita ngau ati ke mana ngerjo pengawa asai buat kita bisi penglantang lah buat kita nak mudah ke gawai itu mesti kau bisi tuju gawai itu mesti kau bisi ke gaya atur ripih ke patut dan kerja kita tahu ya meh mayu itu uliah disebut dengan langsung-langsung lepas gawai itu mayu dan uliah
0: sebut habis
1: ada sebut habis sebenarnya lansak medah ketuk semuanya pepuan dari penyiru kita nunduk ke petara minta berkat dari petara berkat kita ke menghintu lalu orang ke dintu kita sedap ke lama dan adanya berkat lalu kita ke hidup nampuang berbiliknya ke dia tumbuh ke orang ke dah lama dah mati ke yang mujur semuanya ke hari penyiru hari runding semua tu mengenal cara adat kita nggak jadi dipuntang ke laban orang tua begini ini yang nemu gaya digital tu punya anjung kita SMS kan ini yang nemu dan ada tali power yang banyak nyala kata cara kita terbaik ke mana biar mempiri yang punya nyala cara kita ngadu ke transmission message mungkin tidak
0: ya. Tinggal ke kita
1: ada pengalahnya mayor rekod muntang Nah, pengharap kita dah bertukar nak ibu nak kelama ngai jadi tapi kita muai semua adat asal kita ngai jadi lepas kita munas ke adat asal kita ya kelama disimpan rindu ku dengar jaku Dato' Amarugah di Miri dah ke anang lekau ke Miri yang lebih banyak gawai lebih banyak dan atur dulu subuh ya ke adat kelama disimpan awak kena nyau ya ke baru yang sama kena kena madah ketuk salah tu salah tak tahu kena belayok tu kena
0: ya kebenar ya aku lagi mayu tak kekak dia tanya genuan dan bagi ada tuk tinggi tang jam waktu atau serekat benar yang kanuan bisa jakuk kekak ditinggal pengagai semua balap dengar kita kelebih lagi berkawal ngokawai kini ngetan ke pesaka asal kita atau ke adat kita kelebih lagi di benua kita di Sarawak lalu diungkup pengagai bala rabat bangsa kita iman dan non maksud ke
1: terima kasih ya. Gawai itu saya benar ti bahwa kita daya kena peluang kita ingin tu gawai kita nak tahu nak masuk semua pun hari asal tuai kena nak cara buat main sedap dulu sebab lepas ada cara bukai harinya saya dah boleh penghidup menyana boleh nuduk ke bilik menghidup ke diri sebilik sampai ke nurun ke tubuh ke ditampung kita hanya hari semua pemanah atur sidak oleh bisik tubuh kita yang nampung hidup berumah pajaknya oleh kita yang tak tahu tak masa pemenar aki ini kita asal ke sini ke diri ke biliknya nyalai bilik ke dah dia nak tahu jam berita ke mesti dintu kita adat sedak ke dulu mesti de baso kita hanya di de punta-puntang Tegal laban Mansang Baru tu ke enang belayo Tegal Mansang Baru tu nata de kena ke itu ya kelama mesti de buai enang belayo ke nya sama de guna ke nya berarti kita nyau asal kayaknya ke kita nak nyau semua tanda bangsa kita we must ke preserve our identity, preserve our roots, because without the culture, without the tradition being preserved, we lose our identity. And very in all likelihood, if we lose identity, we lose our language. We lose the recognition by the authority. Nya lai lebih maya gawai, into gawai mana mana. Tuai rumah mesti mereja ku ajar ke mana ngiring rumah. Molo pemancau atau menggung YB mesti ngiring wajah ku ke mana. Tada daya sadang dia mesti layak teduh ke. Anang asuh mesti dak tu. No, mesti penemu. Belayak ngapang diri. Pikir utai ke mana. Nyalah jakuk ku mri selamat gawai, selamat gayu guru gerainya maya, minta petara ngibun kita, lalu minta petara memujur ke semua pengawak ke Dato' Perintah. Kalau bagi Dato' Tuai ke, adu ke Perintah yang Amat Berhormat Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jo, Premier kita, mana benar atur? Mana benar atur? Ngeri kita mansang, dan dunia Tuai mana? Anang kita belayak, dan sukung penuh buat ya. Lalu ngabalo pengari, baru menteri, kita mesti nyukung. Lalu temu datur, datur presiden DO titiah ke magang. Ya ma, aku merik selamat gawai, selamat gayu guru gerainya mai, lentang senang. Lalu merik terima kasih, saya terima kasih ya, ngagai RTM, kaditu, ngagai balo kita, balo kaban-raban man Monica bawalo tuai ari pengarah itu semua staff ari technical semua technical division ya ke megai video megai kamera semua ketuk ke saya bersetuju ngadu ke randau terima kasih ngadanya ibu terima kasih anang itu perancang balon dia kebukai penemu anak takut magi ngagai sedak kebiak maik sedak tindak diri yang kita anggap penemu ke mujur sedak terpawah rundiang lalu hari terpawah rundiang sedak tahu tersat hari sedak tahu tersat bangsa sedak tahu nyau jakuk sedak tahu nyau kasih ke sedak maik kapo-kapo kiok kendok ke nyak ke maik jadi kita nadai no berkat kita bisi adat, bisi bangsa, bisi jaku, bisi identiti. Terima kasih.
0: Terima kasih berbagai Datuk Tinggi ke Jaku Ansak, Nuan, Jaku Lalau, Nuan, serta Jaku Perangsang, Nuan. Ngagai raban bangsa kita yang lebih gaya ke medak tua berandau, Pak, awak ke sekali itu. Jadi ngari ke pengarah, pengurus, kau pengelola, serta pengerja pengawak, Pak, RPM itu. Sekali lagi kami beri saya terima kasih kenuan berbagai Datuk Tinggi kami bersampi kenuan diberi pengelantang, pengerai, penyenang, pengelikun serta seluruhan mansang dalam pengawak nuan sari-sari. Jadi balap ninga, kalau balap kita akan mayuh ke medak program kita itu beri saya terima kasih ke kita kesuran gulai ke kita lalu nyamana ke randau aku gulai kau yang berbahagia Datuk Tinggi Dr. Afreja Buana Numpang ianya penyedia penemu pemansik sains Sarawak kuliah gulai kita dalam randau kami doai tebal lagi kenal pengawal gawai kita iban. Sampai bertemu baru buat program kebukai. Terima kasih.
1: Terima kasih.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh dari pasar serta kurang dari sukut pemansang, sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanandurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil dari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambah kenyak perintah sudah berjalan ke projek ngagak entalai dari Kota Semerahan ngagai Simunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Terima kasih menuju kita di mendiang ke radio engkau TV RTM di seruran mai ke kitab berita di amat engkau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM RTM klik rtm.gov.my
1: Pemerintang Malam YFM.

Yalah lagu hari Juya yang apa lalu aku lagu kena mungkal pemerindang malam sehari itu kena 24/7/2026. Selamat bergulengar kami Bawai FM Pemega, terima kasih ya. Ngagai kita kagi mengkam bergulengar kami Bawai FM Pemega Merit, terima kasih ya. Ngagai Rolana Gilbert kuda bergulengar kita nyentuh anggap pukul 9 malam tu tadi bawa sadar lemai sehari itu. Jadi bawa pemerindang malam kita dekat bergulengar aku Nancy Tambom tak keisi. Jadi tusun program kita bawa pemerindang malam agi berkeselama nadai berubah kalai randau ruai tanduk randau ruai tu lagi dekat didinga kita pukul 9.30 lalu pukul 10 malam dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM pukul 10.30 malam bisik kini kita sari tu bergelenggau pengeluar program kami Sharon Ludan ke dikeluar ke ya ba YFM bin tolo. Jadi buat jam 3 perodi pemerindang malam sari tu kita bisi irama etnik Pupu Bansa. Mayuh lagu kau dah dirintai, anda mindah ke frekuensi kita terus bergelenggau kami Bak YFM. Kita akan mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Terima kasih lawan lagi meruan nyukung YFM. Ke sekali tu lagu Ari Ricky Anderson, Ukai Lawa Ukai Sumbung, pemberindah malam YFM.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: tengahnya baru apa aja itu. Eh, kau itu besar tu gym dari semua nanti itu. Lama tu, ini ya sumaran kerajin ngahuan laban kepada diri berjual bawang, berjual kekari. Kadana kabana ya sumaran orang keram kita membesainya.
1: Ni orang rumah panjang itu nama tersembunyi rumah panjang. Membiak dia tahu meh tanya. Oh boy, boy boy, itu dulu nuan adik.
0: Aku tu kai boy tu ngang boy ku kai. Jackson Jabot nyak nama ko ya. Nama kita kabana ya semua maran ya. Bisa main bang orang lo kari kita. Ini aku bisa pada puatin kak kita kak melekari. Lagi kumadak yang kaya kami. Bisa dia yang ngari tubuh kalau lemah itu.
1: Oh, adik Jackson Jabut. Aku tu Mr. Insai. Nadai kami tu berjual utai. Nadai melekari. Kami tu datai dekat Ngigak Boy. Itu rumah panjang boy.
0: Nama kita tu ngiga ayah boy. Kita nage hutang bak ya boy ya. Nama kita tu luang ke mesta tinsai. Nanti mana pantang sebelah kuang. Aku ingin aku madah sida tu apa yang nyamun green star aluang kena geduyak.
1: Bula ini dia Jackson Jabut. Pedak di pantang ayak itu. Pantang cap menawar buruk terbaik singgit. 100,000 agak pantang waktu itu. Ya, henti nak ada besar gaji gawak. Dini yang uliak tergagak ke pantang waktu itu.
0: Berapa ratus gaji di sari ayak tinsai? Pantang menawar buruk.
1: Sebulan gawak dibayar 200,000. Pengawak gak nyamai. Nyawut telefon aja. Dari bau panas, berjeli sebelah umai, nadai berpeluas sekali. Kemudian, tak duduk dengar komputer aja.
0: Nanti, makanya, aku kak menggawak ngode ayati saya pantang menol buriak. Lebo aku tu anak lelaki.
1: Anak biak berdaulia gawak. Sekolah dulu, udah umur 18 tahun baru yang ditiak ke kami gawak. Nyak mi aku ke my boy sama nurun waktu gawa. Kami dua boy keliar. Sama sekolah apa college?
0: Baik aja ayah boynya gawa. Di rumah panjang itu. Nada emangnya pengawak ya nyak. Makai tindok makai. Udah nyak belum bak mutu. Nyak aja pengawak ya nyak. Pama gak ya. Disik besar gaji lah. Disik. Kena meleh kesih. Meleh mana kesih. Meleh kami serumah tau.
1: Henti bakalnya. Minta dimadah ke boy Jackson Jabut. Pada pihak. Kabarnya Mr. Tinsai. Ngigak ya. Nah. Tu padik. RM50. Ambil. Madah ke boy ajak dia lagi auk. Anang madah tu rabukai. Anang madah ke kita serumah auk.
0: Yahoo. Bisi upah. Henti. Upah mayat tu. Sigi nak tepa kono si kurang. Kapak kunya. Atan besi upah mayat.
2: Ada lebih kurang. Tidak lebih. Kurang pun terak. 3 bulan selepas kejadian. Mesti tinsai cari itu boy.
3: Oh, jawab. Apa utak ke depan dia dikelmai ke bak pis buat berita TM tu perarik itu perarik dah perarik nama tu bisi gambar tu hai rumah yang penting yang puluh pun bisi ke gambar itu apa nyanyi tu gambar polis kenapa tu seluar itu takkan boleh ketikanya buang nya ukai nya narain kabun mensia luiko nya. Nye, sikit orang ke siri yang bak kemauai kanyuak tau, bekok tau. Kayaknya kalak di tangkap puli ya. Mama tu ne, buat. Rak dia dulu buat.
0: Anang guay, ini anak teka kawang deh, munyi manyau kelapar. Aku mencatu berita telolo. Seorang rakyat Malaysia dipercaya ditipu kawan mendapatkan pekerjaan di Thailand. Menjadi mangsa pemerdagangan orang. Apa saya tahu, jangka kau. Mangsa yang berumur 40 tahun berasal dari Tamawai Kanyo. Hari menua tahu, hari kami tahu tuh, terpedaya dengan tawaran gaji lumayan. Ngantuk, bisa kita serumah. Kena tipu gawa di Tilento ini. Siapa kebumuan 40 tahunnya ini? Nak patut ayah jilap. Ayah jilapnya gawa ketasiak dah. Tambah gak? Ayah jilap bisik ditau dia tahu. Baru datai tadi. Aku nemu tau. Nemu laban tadi bisik yang merik aku rutai. Baik ya hari menua Papua din.
3: Nah, siapa bagi kita semua ke kena tipunya? Umur 40 tahun. Nah, maiwah kita semua ke umurnya. Siapa gini ne?
0: Uji di nanya ayah teh rumahnya ini. Uji di nanya ke. Ya tau tentu nemu laban bisi gambar mbak berita. Ada kurang lebih setengah jam selepas itu, mereka itu sanggau sama cucu jubot, lepa-lepa sama duduk-duduk di ruai.
4: Hey, sanggau, terbaru ayan daripada aku sehari-hari itu, sanggau. Dia tunyu bakal kebisa utai diinang. Namun dia bisa nginang orang laki di bilik dia nanti ya. Bangat nak pansuk sehari-hari itu.
3: Pak pemagas ya menyak. Nanti nak pansuk keruai. Mesti sila kajau, sila nyemari. Mah kutuk berbilik. Nun. Tak dek, lama nak disusun. Tak dek tu, baru ya tu. Nyak mut magas aku dah rasai. Hari aku ke pansuk berkupak ke bawah.
0: Dek, anang kat kedik kemula ke ini aku nyak di Bopanon. Hari pagi tadi, ia kena telepon bincangnya. Ia minta tutup. Namun dek, utai kemarin tutupnya. Udah baduk minta tutup. Minta peti sebuah lauk tengah hari. Nak, mie itu sumai kaku serito. Asuh yang rendam mie. Migi kediri aku, kenapa dek? Ku main nak kinza kini, makai mi besari-sari.
3: Dadai putih sekali. Cucuk bakal dek tu jabut. Banduan. Ya bersebut ke? Tidak tutup bersebut. Bisa dek macam berita berkawa. Oh kita rumah ke kena tipu kapan ke gawak bak meluar Thailand nya. Boleh. Boleh ceritanya. Siapa? Siapa bagian Nuan?
4: Ya, bisa aku macamnya tadi sangau. 40 tahun umur lelakinya pihak kau sedak ya. Ini sama umur kau jilap. Nama uka jilapnya kini? Ya, gawak kat asyik dia menjilapnya deh.
5: Oi, ini ketau kakunya. Aku tu baru pulai gawak retasi ya tu, Banuan, sangau.
4: Nah, udah pulai retasi ya, dia pihak jilap. Umai aku betau retasi ya dia, madek. Bah, siapa kita serumah ke kena tipu gawaknya deh? Nanti nemu kita serumah tu bisa gawak jauh ke Tasik kian aku. Dia ajak ketemu aku je lah.
3: Tangkap aku. Tuai rumah dah tentu nemunya nuan. Ya, bisa buat gambar berita kediayan. Tidak ATM. Pada aku tu tarik.
5: Ya, yang ke rumah deh. Yang kira baru datai ni. Lagi kita nanya, siapa orangnya deh? Siapa kau bisa pulai pemisi sehari itu? Ya, sikit kubai orang aku makai angnya.
4: Oh, tuan rumah. Kita dulu dek. Duduk beranau dengan kami di tu. Bisa utai ke keranau dengan dek.
6: Oh, belum di tu kita pihak. Oh, bisa pulai dek jelap. Pemame. bisik ya, orangnya kita itu duduk lagi ngiro kopi opa mame na jilap.
5: Iya nih rau duit ke rumah bisi aku mai airup ke kita baru itu. Oh jabut amak ke bilik dia lai ambil di utai ba dalam bangku atas nija baik di keruai gitu empat irup kita ba ruai panu tu lai
4: dinga di tuai rumah kami tu bisi udah minta berita madah ke bisi kita serumah tu kena tipu gawak bernua luar dien nyak ke dekat dah tanya kami tu kan mu siapa bagi kita serumah ke kena tipunya. Dek nemu tuai rumah?
3: Yeay, sebilang mai ke tuai rumah sehari tau. Kita udah ayam bak berita TV ngau sebelah Facebook ATM.
6: Kita kak nemu kak, siapa kita serumah kerada oleh kena tipunya? Ianya mesiku hari kita serumah ke silau-silau, regap-regap. Kulu kile, kura besar muan tadi nadai pengawak ngelamat tau. Ya menurun gawa alu kena tipu nya ga ulah tanda kita ngai nak kerja keluar negeri
4: nai padah ke dia metua rumah anam bentelan telah nadai ari ke ngigan telah nadai ulu lunggaknya tu mo sebut dia ne sapanya
6: boy nemu kita boy dia berumah panjai menusah ke urang ngai gawa. Anya, gawa ngai semua ngai main moto ingat modify moto kincia nurun ngiga kerja pun agi ngusah ke orang. Tu nyong nusah ke bala polis, bala sida YB duta Malaysia ke batalan lagi. Nah, tusah boy kita ini. Tusah.
3: Batu, lama nak ninga orang. Nyetat ke motor tinggal ngelamat tau. Nak nemu buihnya ke udah gawak jauh. Kewayah ya gawak ngagai menua tiliannya ke rumah.
6: Bisi 2 bulan tu udah kena kosida tadi. Ia disemaya ke gawak bak menua Singapura. Ngenak duit Singapura. Ukai nak besai duit Singapurnya. Nanti pulai ke duit menua kita itu. Ia agak tambang bilun, ngadu pasport semua company megang. Nanggung, kena ko. Gawa, gak nyamai. Nungak kumpulita ngira barang bak hilang. Ajak kena, ngira barang bak hilang. Nya, katina nyamainya. Kak, mutu dah buihnya. Laban kesigi, tika kerja nyamai. Datai bah Singapura din. Lalu bisi company trainee yang buat menua Thailand kena company ngiga orang trainee yang buat menua Thailand din. Datai buat Thailand din tadi. Lalu dia baik orang ngagai alai sedikit nipu ngena internet. Nyak merikum baik orang skema. Di jamah di pejal orang gawa sedak ya din. Nasib bisi berpeko sedaknya kuliah yang lepas ke diri. Nya kengujuang nganjuang diri ngagai balai pulih dia lah. Nya mau tanya ditemu. Nya bakal ceritanya tadi.
4: Nai, boy pihak. Ya kati ke boynya tau datai kejadian. Nama baik kabarnya pihak. Nama kemaya ya gawak dia. Nama kita serumah tu nan mu boynya gawak jauh kian lah.
6: Ko indai boy madah. Udah kabarnya nyak mai gawak. Boy lalu kak. Boy madah ke diri kak tiket biduan ngau pasport lalu degagak kumpeninya 3 hari aja orang ngadu semuanya lalu terus nurun gawa baik gawa boynya baik kabarnya tadi pihak ku nai boy nusi lebih akhirnya bulak minde boy bulak aku.
5: Nadai kak kemuntangnya gawa nua jauh kenyamai gawa nua orang. Asuh orang berpersa pengerai kus dulu macam tetapis nanti gak bisa tembok nanti gak company ngatur dokumen kadang sebulan dah baru tembok semuanya nanti semuanya atur orang yang 4 lagi tidak ngatur kena boleh dipercayanya. Nyatur rumah sangau banun jengkau pakai gau air baik jabutnya sambil beranak sambil hirup air ke kita.
6: Segi amai kodeknya jilap. Tang, ukai kita nak nemu buih. Utai kenyamai bakanya kedekat kia. Asal meh iya boleh duit. Nah, ninga gaji pasai alu jam 4 pendiang ya ninga kodek. Alu canggak pendiang. Ninga utai bakanya.
0: Saya ku ayak pantang menawa buriknya arinya kemai ya buinya nyagawa bisa aku medak kaban ayak bui kemai nyagawa nyata rumah
3: siapa ayak pantang menawa buriknya kudiknya jabut boleh boleh adik tau
0: arinya bisa siku laki ngiga ayak bui. Ia nak nemu bagi bilik sida ayah boy. Ia madah kediri nama ayahnya Mesta Tinsai. Nah, pisik pantang burung menawa buriak terbaik singit bak lengan kedua pihaknya. Bosai ku ukir pantang. Ku iku ya, ia sama belajar sekulih ngawa ayah boy. Subah. Kamai ayah boynya sama gawa ngoya. Gaji ratus ribu sebulan ku ya mata. Aku aso yang ngangau kaya boy. Sapa kangai ngangau madah kaya boy enti digaji ya 50 ringgit. Ukai kenyamanya mai boleh 50 ringgit madia tu. Terasur kia duit 50 ringgit. Adai pakongai.
4: Ya, kadang nak amai kaban ke mai buainya gawak kabannya deh. Nanti kita ke menyana tu, nemu ke kita berunding. Nah, dai kita percaya ke gaji nyuratus ribu utang kerja kita ke dasuh orang. Terus minat nungak, duduk nungak komputer aja. Gaji nyuratus ribu. Nama, ya nadai ke orang ke sigit di Singapura, di Thailand, dien. Dambai orang gawak tu gaji misalnya kapak saya dah kekiruah ngaji kita kejauh tu nyamai mengambil saya dah yang pudin udah gak dibayar tambah biluan digagak ke pasport lagi nyo company ke berbuai duit nyak saya dah kajam 4 boleh duit ia kena nemu berundiang panjainya sigi kena tipu mea berkenyak mea nah pada ada utai kenyadinya
5: kena sigi amai menyikudiknya banuan. Maka kami ke gawak tasik atau mayar ke diri mikus. Tajak pan sikit dah bisi company nur gawak deh. Bukan nyamai gawak luar. Mayuah sidak ke kena tipu. Kena bisa orang rawan deh. Bisa pelancong. Bukan bisa gawak menua luar. Lapannya ke dah jampat di gagak. Hari nyak jak kita udah nemu. Nyak nipu.
6: Kok boy? Bisi maya telefon dari balai polis telendian. Sidak tu dasuh dikurung orang bak sitin luar. Asuh orang telefon nipu nguluh kudut orang. Telefon nyaru dirinya di polis. Nyadi upis asil dalam negeri sekedar. Nanti sidak nadai boleh orang di orang ditipu. Sidak berjamaah orang. Nak beri orang makai diperiksa orang sidak ya din. Nah, semua telefon pasport sidak semua ditandra megang. Kati na mati bekenya kati di kamulai kiri.
4: Baik ya, ya kepada aku ubah berita. Nyokan intian tahun penuh saya berketonya di. Ni mak kita menua tu ke baru tembok sekolah. Lalu tu penjuah nitiah ke kaban gawak. Gawak kian ku jako mulih ke gaji besar. Ya kena tipu menyak. Anda lati menyajara ni ngah gajinya kebesai lalu nitiah ke kaban ke uji tegawak bermenua dirimpu nai buah banget nguliah ke gaji besai dito temu kita nak nipu hidup mati pan gawak bermenua dirimpu pan nyamai meh
3: amai ku ringak banun nak lah sila tungkol sengayuah kita itu dijual orang nanti ditipu orang rin apa penyari paran ada temu bangkai bermenua orang apu apa ini puluhan tahun lupai sila ke sekolah nguliah ke pemandai ngisak ke gawak dulu bala apa ini sila nyau nganjur diri kena tipu orang gawak belah Singapura belah Thailand belah Kemboja dia nganjur direk dijual orang buah. Buah pigi atau ketungkus nganyuah. Ya baru bakal nganyuah empat janiknya. Apo amat irau aku.
6: Harap kau tai tu nyadi ke pengajar kita ngagai kita serumah mah. Kebukai ke dunia hari. Ukai nyamai perintah menua ngatur kita sidak tu pulai. Maya kenurun gawa keluar negeri ninga gaji 20 ribu laju singkang kaki. Nya munyi ke nadai ngelala menua kita tau gue. Udah boleh penusaha begitu. Baru benar minta tolong sidak WB, minta tolong perintah. Udahnya lagi besari-sari bebelah radio, bebelah TV. Perintah madah pasal tipu gawa menua orang tu. Ngaim sidak ninga. Pemain teh sebarang sidak kebar radio nya tekawang-kawang madah ke kenyak. Lagi OB nak nulung lagi OB gajai. Ukainya OB kena suah sidak gawakin. Tusah bala rakyat begitu. Nyak meko aku tuk ngai jadi OB. Lelak dan orang. Ukainya nyamai ngemutar ke rakyat mudah bisi penusaha begitu. Indah memutar ke jabut nyanggau sanggau tu ke. Asai kemutar ke but long panjai. Ngasuh pala kadang-kadang nyup dia pala ngatur sidak tu.
0: Anangi lau dia ya terumah. Dia tu aku dah besai 8 tahun 2026 tu aku masuk kerja 2. Otomatik aku masuk tahun 2, 8 tahun 1, nemiak umur 6 tahun. Nemo deh, don't worry, ayat rumah.

Tahu tau, bila kita dengar cerita buai kematipu kawak luar-luar jauh tau. Saja pening bekanya, abang sama sekolah, mirik sebiliak. Kau menipu tau. Ya, sebiarnya mari kita ke nemu perawak ke disebut lakunya nipu tau. Nadai boleh kawak meluar-luar main sebut mulut, nadai interview, ya kak. Semua utai dibeli, disedia kurang magang kenau ke. Gaji kebesai, lawak gak nyamai. Sapa ngai ucau, ayu jua kena tipu, tipu magangnya ucau. Ya kena orang umpan citainya ucau ke kawak. Mamik ke, tila ya uliah mamik uliah ngau kita. Ya, harap ke, malah kita berundian meh. Berulian Anang terlalu terpapak. Anang terlalu Arab kurang. Jadi Arab ke kita gue yang jadi ke ajar teladan kita ucau au. Ini dek tok kak ke tak mumpak bawang. Mumpak dulu ini kita ucau. Jadi orang ke ngeluk ke diri jadi sangau nengsi nanggai. Jabut ngekeruman peting merini liben. Gilap sama ipat Banuan Melati Madi lalu Mr. Tinside Metiabu. Ini bukan problem lana ruai tu dikeluarkan Monika Midi. Anang kesal tu.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang-luan. Berserimai ngebaram Brigata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Jam dia terpukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam hari YFM kena 24/7/2026. Sarawak BCIT dekat Mansiak cara ti dikenal Republik Singapura dalam ngagak polisi engkau inisiatif dikenal napik status mayuh rakyat ti tuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Orang Induk dan Biak Mit engkau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah madah pengawal tengumbuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di negeri tu. Pada lebak Singapura dalam napik penyampau pemayuh tubuh peranak ti majak tuai bak renggat tumu tau jadi ke pemungkal pengawal ngagak Sarawak lebuah dekat ngagak polisi ti keman ni tiak ke konteks menua tumpu. Ia mansut ke jakutnya pengudah nerima penemuai basa Ari Raban Delegation Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempuang Rakyat Singapura PAWIN Bok Wisma Wanita di Kuching Saritu tadi. Raban sidaknya bertuai ke Sip N ianya Menteri Perkara Luar Kedua enggak Menteri Perkara Dalam Menua Kedua. Simposium ngintu telih engkau stoma di Miri jadi pelasar berguna dikenal ngangkat ke kompetensi Raban Profesional Perkara Pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah simposiumnya megak mantu nerenak ke kerjasama antara Raban Pengamal Perubat lalu warinya ulih ngangkat ke standard ngintu penanggul telih engkau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penjaga pengerai beranau ke perkara pemadu baru dalam pengawal ngubat telih di kronik, ngintu stoma, ngau innovation clinical. Kelimpah hari sesi, mantai ke penemu, Raban penyerta sama bisik ngaul diri dalam latih amali, ungkup 8 stesen pengelandia di bisik disedia. Yang natai ke jakunya lebuah berjadi ke simposium tu di Miri. Operation Ngiga Engau Nyelamat SAR Mansa Penusah Perahu Karam Bak Long Selatung Sungai Bram diketuka Saritu tadi pengudah Mansa keperlu dimujur ditemu. Nitiah ke penerang Ari Palan Operation PGO Pis Bomba Engau Penyah Penusah Sarawak Mansa keperlu di ianya Ceria Dula 43 ditemu Mensia Mayu orang pukul 5 pagi bergenturung Long Miri ianya 94 km Ari Palan Penusah Nyak Nyadi. Engkau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu Joshua Uken Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 44 tahun engkau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ETEC JTM Kampus Kota Semerahan terus negap ke pengawak ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya Teknologis Muhammad Yasir Aziz madah institusinya nyedia ke 7 program latih ti berpelasar ke guna industri serta uliah nangkup peminta market kerja. Program ke bisik disedia ke nyengkawa melatih berpengawak payap ngogis kimpalan mekatronik elektrik engau otomotif. Institution tu megak negap ke kerjasama engau mayu bengkai agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Ia madah munyinya lebuh dirantau RTM lebuh dikangau jadi temuai bak sebengkah program Sarawak FM Saritu tadi. Berita tika penudi. Sebuah kedai kerban tulis ngau rengka souvenir di Batu Kawah dituntut penusah hangus lemai tu tadi. Malan operasyen upis bomba ngau penyah penusah Sarawak Madah, penusah hangus nyak nuntung kedai tu ke bepalan bak ringkat baruah sebuah bangunan tetap 3 ringkat. Bomba nerima kangau ngenyit urang pukul 3.24 minit ngalai hari. Kalai pemesai sidak ari upis bomba ngau penyah penusah BBP Batu Lintang berguai datai ngesah ngau saup ari pemesai BBP Tabuan Jaya ngau BBP Padungan. Api mujur dijaga urang pukul 4.05 minit lemai. Lalu operasyen tembuk pukul 5.24 minit lemai. Nadai penusah berbadi nyawa diriput ke nyadi bak penusahnya. Tunaka kita mendengar berita dari YFM malam tu, berita nyat tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Peleleh menua Semerahan ke jauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang udah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia arikan endurnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi sai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal ngangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil ari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan udah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi gau bertanam betupi. Simunjan gau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kedang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambaknya perintah udah berjalan ke projek ngaga entalai ari kota Semerahan ngagai Simunjan kedang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air lebuh nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nak ngetu ngagai raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Ya, munyi ke dah didengar kita tadi masuk nadai berbayar kalau kita boleh meda 22 itik lagu masuk ngagai semifinal SSC ke-9. Jadi harap ke kita sama sampal datai meda pekit semifinal SSC ke-9 ke dekat

ngau Dewan Serbaguna Selangau tu sampal bebala mayuh datai mayanya ila. Jadi semina 12 siti lagu ada kena pilih ngagai renggat ke penudi atau ke final SCSJ. Terus bergelangau kami YFM tu lagu berpedu nyawa Roslina ngau Nia Michael Jemat. Buat

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
0: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayuh.

Yalah gori Margaret em jalan ngan dak jerak anan jerak ngaga kita ke hagi mengga menggelengau kami kita boleh mendiang ke kami hadiah tu kena Astro 871 terus sokong program Ba Uai FM. Jadi pukul 10:30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tanduk program kini kita sari tu. Tak sebenarnya Suilin Gaul Nelson Neru anang baco-baco.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabit ti terbilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Sitik gunung ti berpalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salui yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemaduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter dari tikas tasiak. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai tik niki ari tasik kampung tik gadung. Nyalai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk terbilang di menua Sarawak ngau strata Pulau Borneo. Dikenak kita merti ke Batu Lawi tu peninga kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi tik dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit tik nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana baka kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil kesidak ya uliah medak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit rampak menua ukai seminak nyadi kepun penatai pemakai ngau ndur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak Batu Lawi peninga. Nitiah ke cerita tuai ti diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawi nya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita ti berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikenak nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai seminak utai ke dipeda ajak sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda cerita mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai Batu Lawi jadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda Batu Lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua, K
kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation di berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikena jadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih baka kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Jadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini indur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tuk meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna hari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak piak, jalai kia kayaknya senang, balas sedak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sedak di tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak penglamak berapa hari. Sedak patut nengah jalai tipu bukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi hari semak. Tuk meh ke diasai kesedak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tu sitik hari palan ekor dagang temuai ti pemaduk di kerinduk kati di Malaysia. Dia tu, batu lawi ukai seminak dikemegah ke komuniti Kelabit Ajak. Ia megak sebagi hari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngau ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudi agik uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peningah, batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi aja. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasal rampak menua budaya legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai hari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara tip berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita sudah datai bak penghujung program kini kita sarito. Ingu baru ku datai baru buku singo kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan pengelola program kini kita sarito. Mada kediri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

Ya, lagu hari Johnny Aman ngau lagu ya ditujuk gaga induk ke bernama Shirley malam tu ke bedau tinduk kini malam tu harap ke terus pelengah kami nyentuk ke penghujung program ok Asmina Shirley aja atas semua kita ke bisi mendiang ke kami nak ngiranya nama aja pengau kita banyak barang tu jalai kini jam ke dia tu engkanya benar driba jauh berjalan malam tu harap ke kita datai bandur ke ditujuk ngau likun malam tu lagi out. Jadi mayu lagu-lagu ke udah dirintai kena merindang kita. Jadi ke sekali tu kita terus berperindang. Ngau siti lagu ke udah dipilih ba playlist kita segmen apa merindang malam siti lagu Hindustan dipilih malam tu kena merindang kita ke berjalan jauh malam tu. Terus berlengok kami YFM pemerindang malam.

0: nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

Lagu ni tenis B Peace Band nak apa-apa. Saya lagu ke Hak Benung bilang jam ke dia tu engkup sida ke Bidayu. Jadi nak apa-apa hanya nanti nak salah aku meh. Mai reti nguji-nguji. Nanti salah madah au. Okey, kita datang ba irama etni bubu bansa kalai hamayu lagu Bidayu kaya nak melanau lun bawang bisaya. Udah dirintai ke aku ba, jam 30 di pemerintah malam salitut kena 24/7/2026 nyala dan minah ke frekuensi kita terus bergelengau kami ba YFM ke sekali tu megak Siti lagu Bidayah ke di pilih merindang kita lagu Ari Dino enggak lagu ya dari Pongan.

Yelah gori bila yang dituju ngagai amai apai ke benda ya dituju kenang-kenang siko apai. Jadi kena terus ke program kita malam tu. Tuk Siti Agi lagu kayan Ari Tadan Sayulan.

Cinta Berbunga, lagu hari Sazia, Siti lagu Melanau merindang kita etnik pupu bangsa, etnik irama etnik pupu bangsa abajam ke penudi Salito hari 5. Jadi lagi bisik lagu hari Lun Bawang Bisaya serta lagu Iban dekat merindang kita abajam tika penudi tang. Sebenarnya tu lagu hari Nazri Bau Balau bukan senang bak senang setiap lagu hari Melanau megang.

lagu hari Erickson Belu Iko Sebulan Hakemai Reti Nuan Siko. Lagu kena merindah kita pemerindah malam jam 3 penudi raka kita bedau tindua maya tu jam. Terima kasih hangga kita kaki mengkam gulangau kami ba YFM. Pemengkak kita akan mendengar ke kami lagi gulangau kami ba Astro Channel 871. Terima kasih laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerindah kita malam tu. Jadi kita ke berantu jalai harap ke kita datai bandur ke dituju ngalikun malam tu kita ke dribble bus lagi mendiang ke YFM. Terima kasih milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Kita ke Bendung gawak jam ke dia tu Bendung nganti jam ke cukup ke pukul 12 tu lagi udah habis shift pulai berjimat awak ke datai baru rumah ngau likun mega out terus pukulai ngau kami buat YFM lagi merinda kita ngau lagu Bisaya nangkan ketuk lagi duitik lagu Ari Jennifer Wong Sengginan Ngaran ngau Belri Balang lagu kena merindang kita malam tu ke Bendung mendiang ke kami bawa irama etnik Pupu Bansa.

Yang lagu hari Jennifer Wong Singinan Ngaran. Siti lagu hari Siti lagu Bisaya Berindah kita. Jadi tu Siti lagi lagu Bisaya. Lagu hari Aben Bidadariku serta kena aku Merindah kita megak. Siti lagi lagu hari Josephine Jalin Anak Temuai serta ngujung ke Pemerindah agak malam sari tu. Lagu hari Stanium Bad Pharaoh Gila Bayang. Bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam. Selamat belalak.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati di dekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit prau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak memahami dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, Music Iban.

0: aku pesan ke semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kau dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran bergendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au ah. Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuh kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuh kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerarang.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. 10, 9, 8, 7, 6,

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lama selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu beli dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi
0: pernah dicat ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasau beli terus
2: nak kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu dengan aku tu semua.
2: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasau

Kelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, begini macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jatuh.

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngagak plastik surgery, berkenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi ke maya itu dikena tu.
1: Mayu harap tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang, dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanyak mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tu akan agak pembedahan plastik ngena buktok nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak antus setuju ku tetu ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
0: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu manis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kena orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak dan ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak maneh dikena labau tanya oke genuine oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
0: melejo
1: ngemelejo bakat tua makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Enam belaya. Jiku, jiku. Jiku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu

0: Eh, peda nuang. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM BP.

Program Rundown Minggu mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal, tengah hari.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. 86 miliar kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Tek bermula pesisir lah. Selalu bisa borang jangkah jangkah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi punya kaku lah man, nadai salah tuan rumah ngemaik borangnya deh. Baik, baik borang agak rakyat tuan kian. So, saya dah isi di kelayak isi lah. Laban bantuan tu nak semua air layak lah. Nyak-nyak Siti Kak disebut aku, laban bantuan tu nak semua air layak. Siapa kelayaknya, mohon lah. Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nyak saya, laban bantuannya bisa deh. Maka tahun depan, dia kena buat deh, bantuan harga emasnya. Dah tu, sebulan 500 nah. Subak 300.5 punya tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke Ketempu PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nyak kebuah minta tolong lah balangai bala pemusai-pemusai kita bakal sila memancar penghulu ke rumah. Ada salah mayak pasal pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Laban upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang ngarap ke sidak tu nurun kia nurun ngambil lah borang agak rakyat ke kata orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu hanya di rumah memang
1: ni aku.
0: Baik borang tu break ke sidak so hidup isik tidak nemu kita ikut isik
1: penyakit
0: mana tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: YFM 101.3
1: YFM. Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
2: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Ta'ala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama utai kedekak apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisa minat bisa utai kena pinta.
1: Bisa agenda.
2: Betul, bisa agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisa list utai kat beli kita ya. Mm-hmm. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagaya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekak di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
1: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita din eh.
2: Betul, ari ati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita nyak tusah. Padahal mah penusah kita ini ya.
1: Pangai ke ngagai apa
2: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padahal enggak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon kah?
0: Au, nadainya mesek.
1: Iya, ke diri dika.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirut di tu di pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu
1: nyamai. Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nantung insap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan tu temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anak nginsap lah.
1: Kalau kumohi lu sih, kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemandu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Mr. Dear.
1: Mr. Dear, kekadmu sapa juara capai kenyalah minggu tu.
0: Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Nah, dia setara ya.
0: Lagu engkau k.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni aja aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita nengah curak celum ngau burak bas nentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur aik tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ada temu kini tu ngotari ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Budanya, nanti agi dia ngacau, kita boleh mandah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Ananda anak tali kleda tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajale Alun ke taunya di Bak Semarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka ulin murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balak lepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun teacher is rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak ngira minum matang ketebal lagi cerita serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia ni tidak beli present
2: periuk karan ngedek itu
1: aku sekarang dibuka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama
2: ya beli baik keruai maya manggia meluah baik meluah
1: kelima tanya maya kita ke gitu besil jani deh baik ke penai dia kurang nyemleh jani mesti kita ke penai dia boleh baik penai boleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan boleh baik pendam kena semiang
2: kembali ke pasal lagu
1: nak patut pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, sebulai sejalan.

0: mantap kami suba yang spray nya harga suba muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok to bekas sanggol suba mau kami suba darah kami suba ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik si dek ne bujangnya si dek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah delua udah lubo numpu semua udah ke ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino ora silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai enggai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Segulai Sejalai 9YFM.
1: Nanti kita berarti ke bab penghidup kita ke diatok de pasar penuh ngau cabaran ke orang penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse ke orang deh. Nama kini prinsip bab pengharap kita ti uliah nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seleah ke utang karena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketika tuan kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti nanti yang tua abad dulu di hari. Nanti utangnya mesti nanti yang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tuk si tega utang kak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang pun dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebih tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita mulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tik ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak diatur ngau mana. Lepas dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nyitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tau tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepeak ya puan?
1: Ya.
2: Serta nak ibuah tusuk runding batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Mama tergenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kremai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: kami suba na nan mo na utang na Lucian na kaura dito pudan mo jadi kupulnya duige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai maronya kemar lu bisa ga kupul kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maronya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas iya ga pertas tuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tinya nak ya iya ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai Sejarai.
1: Lepas kita itu ke sikuk-sikuk orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan ingat orang nyebut utai munyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Okay, ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama lagi udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Ba Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang engkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
3: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nama genu ancuk tusah ti.
1: Eh kati ndai bu, ai tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai urang mayuah nemu. Laban kurang ditemu urang deh, kurang dikermai.
1: Kati ndai bu, bisi cara nulung ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM gitu au.
0: Aram.
2: Pemujur dagang berpangkai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, ngebayar di jelan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 2.

Malaysia, Nemu Kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kedak 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidaya serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidaya ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kunci awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, ngakin 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan ke terubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pedak memang petuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, meh nanti air liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut, meh. Lagi kita yang sampai, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Beri anggap petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kita tisu tau ke percak. Gunanya masuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersa ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal.

yang berhormat Dato Seno Delawan, Sabit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Lau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya keramat jaman moden. Ha, pelabak ku nyebut ajak pasal keramat tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenyak ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke keramat ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngaburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua bak topik sari tok pastor.
3: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ina lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu ulih jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu. Jadi supaya kita mendak takut kita mendak engkrama lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini tang dia tu engkrama begulai ngau kita. Begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya ke ngujung ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita.
0: Ya.
3: Kalau tu nak disedal kita takut. Bakal kita ke takut ke engkrama. Kita takut kantu utang utenya kan teka di kangau ketua agak reti utenya maka teka di kerindu ketua atau ke cara teka peda atau kenar peda ngkrama tu ukai seminau utai ti uli di peda munyi kaku tadi ya serta semak ngok kita utang maka utai tu bisi dalam hati kita
0: ya.
3: Munyi kaba rum 8 ayat ke 6 gue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati tang enti rundi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kang ujung ke penghidup ngau pengelantang artinya kita anak sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkeramak tu bak penghidup kita laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau kang ngasuh penghidup kita nyatani berdosa ngagai Tuhan. Labuh Tuhan sigi nagang kita betuai kotenya atau ke ngibun notenya.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sarito kena 25 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sembahyang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku dua sekitar pagi itu dan dari surah Hebru bagi 13 ayat 5 datai ngagai ayat 8 jalai ngelanteng ke ati Allah Ta'ala menyituk ku ya. Aneng angkun ke duit, kita patut nemu puas hati kutai tidak kemisi kita. Laban Allah Ta'ala udah nyebut, aku ngai sekali-kali ninggal ke kita, tau ke ngelengkak ke kita, nyalai kita kempeng hati nyebut. Tuhan yang penyawab aku, nyalai aku nak takut, nama utai ulih dikerja orang ngagai aku. Kingat ke bala tuai kita kenusui pesan Allah Ta'ala ngagai kita. Perhati ke penghidup sida, lalu tunda pengharap sida. Jesus, Tuhan Jesus, tau ke Jesus Kristus nak berubah kemari sarito tau ke belamaya. Ya, munyi baca ribu kudus kita, awak ke Tuhan merkat ke. Seberau kita ini ngajak ke Tuhan, arah bersampi semua kita. Tuhan adalah telapai kami, pagi itu kami kan ingat kejakut Tuhan, nyalai buka pikir ngaruniang hati kami Tuhan, lalu berjakut menuan, ngagai semua kami ke pagi itu, awak ke kami tau nemung, nama titik dekat dikunci ke Tuhan, semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus, kami bersampi. Jaku Tuhan tau kabar yang penemu kat dikunci kaku ngau kita pagi itu, ianya berkunci ke berkat Tuhan. Malam menjadi dalam baca buku kudus kita pagi itu, ngeneng ke jaku ke nak ngasuh kita angkun ke duit. Kita patut nemu puas hati ke utai ke dikemisi kita, ianya ayat 5. Malam menjadi kita ukai semina nak tahu angkun ke duit aja. Yang kita megah nak tahu angkun ke semua utai ti dikemisi kita. Laban semua utai itu utai ke datai hari Tuhan. Kalau kita ninga Jakob Kudus kemunyi itu, Tuhan tak meri, lalu Tuhan megah tak ngami semua utai ke dikemisi kita. Bala menyadi maka kita kemari utai ngagai orang. Ukai kita meri semua pemisi kita ngagai orang. Tiang kita meri laban Tuhan udah ngajal kita. Berkunci kemimin pemisi kita ngau orang bukai. Kadang-kadang utai ke dikemisi kita. Ukai ngai kita magai. Tang dikena Tuhan nguji kita. Uliah kena kita berkunci kutainya ngau orang bukai. Artinya kita mesti nemu berarti kejakut Tuhan. Nama kebuah kita patut berkunci ke sekedar utai ngau orang. Laban bu kudus megak bisik madah ngagai kitai jakuk kemunyi itu. Berberkat meh orang kemeri ari orang ke nerima. Ayat 5b Tuhan ngai ninggal ke kitai tak ke ngelengkak ke kitai. Tuhan yang reti kak nyawab kitai. Tuhan yang reti ya dekak selalu meri ke kitai utai ke dipuna kitai. Kita itu sempama munyi kejaku buk kudus. Kita mensia bergagi
ari burung pipit. Retinya Tuhan lebih lagi dekat meri ke kita. Nama utai ke dipinta kita, utai ke diguna kita. Tuhan bisa madah ngagai kita. Kita dekat diberi lebih kita minta dalam namanya. Anen ngira dirempu rugi bala menyadi lebih kita meri utai ngagai orang. Tayang awak ke pemeri kita nyadi ke berkat ngagai orang bukai. Lawan kita orang Kristian, kita dikenak Tuhan nyadika berkat ngagai orang bukai dalam dunia itu. Kita nyawab orang, kita merkat orang. Lebih lagi dalam semua utai artinya, kita itu meh berkat kedatai Tuhan. Kita kena Tuhan nyau mensia mayuh dalam dunia tu. Ayat 8. Jesus Kristus madah kerempu menyikat dan tulis itu. Jesus nak berubah kemari sari itu ngau ke pelamaya. Artinya ti subak Jesus udah kalah merekat ke kita. Sari itu mega Jesus dekat merekat ke kita. Lalu sampai ke penghujung penghidup kita, Jesus terus dekat merekat ke kita. Nyalai dalam penghidup kita, aneng irau sekali kita ke pasal, utai ti dempak kita, tau ke utai ke dirup kita, tau ke garik ke dikena kita. Laban Tuhan sikit dekat merik ke kita semua utainya. Lalu dia tau tanggungjawab kita, berkongsi ke berkat Tuhan. Nami ke kita tadi ianya uliah jadi berkat kebesai kita kena Tuhan dalam dunia tu. Ingat kita jaga Tuhan menyitu dalam penghidup kita. Giga dulu perintah ya nyak baru kita tau ngerja tau nyambut tau pun tau ke kita nya tadi tau ngika utai bukai. Nyalai pengujung yang bala menyadi dalam nama Tuhan iri isi meh penghidup kita ke dulu ngena jaku Tuhan ukai ngena utai tau ke pemisi dunia tu. Laban jaku Tuhan nya tadi nyak meh kemeri kita pengelantian kebenar dalam dunia tu. Lepas kita ngiri ngisi penghidup kita yang ngejaku Tuhan nyak baru kita boleh kering dalam penghidup kita. Anda sekali irauka penghidup dunia tu kita ngasuh kita merinsa tayang awak ke kita irau ke jakut Tuhan kenemu merusak tubuh ngau penghidup semangat kita di serga. Lapanti tubuh ngau semangat kita dah rusak Tuhan kita nadai penghidup ke meruan. Kita nak bergulai ngau Tuhan lalu kita nak diau dalam perintah ya. Tu jaku Tuhan, awak ke Tuhan berkat ke ya. Amin. Sampai semua kita, Allah Ta'ala apai kami ke di serga, kami beri puji besar terima kasih kenuan Tuhan, kudia berkongsi ke jaku Tuhan dengan semua kami tu. Awak ke kami Tuhan, kudia berkongsi ke berkat ke datai rinuan, lalu nak angkun ke pengeraja atau ke pemisik kami dalam dunia tu. Lebih ke Tuhan, awak ke kami jadi berkat kurang bukai, awak ke kami megak jadi berkat ke dikena nuan ianya ngemansiang ke penghidup mensiamayuh dalam dunia tu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebat upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat.

Jakub rangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak simpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat. Tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Bup kudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun. Nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu.

0: na magunaw kita in Rus kapindap kitay nga watitib ng ki nga pangandiri. Yasmina Mike Marinsa nga watitib tusa. Tiyabi ko kitay ng bisip ngurang taw kapinyunto. Bisip maya jaku ti salah tibar, bisip maya jaku ti klalo kasar nga pangandiri. Anang sampai datay jari datay kaki. Kita indang ndak jauh hari ngerja penyala. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulyagi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Ya, selamat pagi. Selamat bergulang gaul kami buat YFM Penggerak Pagi kita pagi hari 6, Saritok 25, hari bulan 7, tahun 2026. Lagu ke terubah di kena merindang kita buat YFM Penggerak Pagi kita ke pagi tu. Siti lagu hari Jiminya yang nuan meruan di hati. Jadi pagi tu bergulang gaul aku Melati Badi hari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai pukul 9 pagi tu lagi. Jadi aku sampai ke semua bala peninggal kita ke pagi tu gembuan berita ke mana garap ke semua atau pengawak juga ia ke bisik dikadi penjalai ke kita sari tu lagi pan sama tuliah ke pemujur magang ya. Lalu batu sun program kita buat penggerak pagi YFM pagi tu bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi hari YFM. Lalu untuk di ke beritanya lagi pukul 8 pagi kita dengar ke program Leman Berita ya. Jadi jatuh sun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 25 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ke pagi tu terus merindang kita ke sekali tu setiap lagu hari Joni Aman Sayau Nuan Nak Diempu Aku.

0: statistik bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Margaret M. Jalan ke pagi tu beringat kau. Lagu pengerindu bakal ke nyilih baju. Lagu ketemu namanya tadi merindang ke bala kita ke agi terus mendiang ke YFM. Gulai kau kami bawa pengerak pagi kita. Pagi hari 6, sehari tu. 25 hari bulan 7 2026. Jadi bisik sekedar kita yang tadi tumbuh dan ni pagi tu yang kami bisik pengawak ke dekat di kerja kita ya ungkup sehari tu bisik sekedar kita yang tadi lawan dan ni laban nak gawa nak sekolah megak bala anak kita hanya lain lawan dan ni sehari tu ne. Ya ke baru dan ni selamat pagi wai terus kemudian ke YFM gulai gau kami bak pengerak pagi kita bak YFM pagi tu. Jadi tu ngenang sekedar hari ya berita ke bisa dipansut ke bak berita hal kita bak YFM kalau ngenam kau ngau operasi ngiga ngau nyelamat mansa penusah perahu karam bak long selatung sungai Baram tu tadi udah diketuka kemari pengudah mansa ke penudi yang tadi mujur ditemu ya. Jadi nitiah ke penerang hari ya palan operasi PGO pis bomba ngau penyah penusah Sarawak dia mansa ke penudi yang ceria dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturung Long Miri ianya kira 94 km dari Palan Penusah tu ke Nyadi. Jadi engau pemujurnya kemari dia mansa keempat tu udah ditemu dia semua mansa empat ikut dalam penusah perahu karamnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Jadi tiga ikut ke Bukai ke Sama Lemas dalam penusah perahu karam tu. Ianya Joshua Uki Matthew 38 tahun anak ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun pihak megak engau Jonathan Yurang Lusut 45 tahun. Dan jadinya berita ke di perkongsi kaku gulai engau bala peningat kita bawa pengerak pagi kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi bawa berita ke Bukai dekat kita sama kongsi ke jadi tu kita terus merindang ya, bala peningat kita pagi tu. Setiap lagu ke di baik Jeffrey Molly ke sekali tu nanti pengerindu udah berserangan.

0: Hashtag nemlig aktiv der du. Pune dia kita Intan Ariloa.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke derempu jati.

0: layout sebab dia harus minat dua tali je. Nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
2: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Ya kenalah di hari saik itu kelebih bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
6: Nama Indi?
4: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kang anjung yang udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi yang natai ke pesan-pesan berat ke bisa dikirim ke ngagai kami bawa FM pagi tu nyalai pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke dia bawa selepung punggu ran gua engkeramut ke pembelayan banyelam kelawah poai melugu entulang lacau karak kawan belayan bawa pilih Sungai Besai Sebumban Selanjan Sungai Tengang Pantuk Nengasan kawan belayan bawa Sibu Miri Bintulu Kucing gau kawan belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Melda Anak Sungguang, madah ke Melda Anak Sungguang dan adai kena 24 dari bulan 7 2026 hari 5 bawa hospital Besai di Kucing di tu. Jadi ni yang Melda Anak Sungguang tu dekat di Sengai Balai Mayu kena malam tu 25/7/2026 pukul 8 malam bak rumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi tu tadi pesan madah ke Melda Anak Sungguang, Melda Anak Sungguang udan adai kena 24/7/2026 hari 5 bak hospital Besai di Kuching di tu. Jadi ni yang Melda Anak Sungguang tu dekat di Sengkai Balai Mayu kena malam tu malam 25/7/2026 pukul 8 malam berumah lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan di Kuching. Jadi kita ke dekat demu ngau silik agi berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Hepson Sungguang bak 0188564009 0168564009 ya pesan ke terubah lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau bak nama Sibu Durian Maung Berjayat Kenawit pembelayan bak Pasir Kenawit Bawan Kenawit Bawah Burak Oyak Sungai Pak Sibu pembelayan di Julau Naga Maga Mukah Bukit Keladan Selangau ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, madah ke ex tuai rumah manggit anak burung, tau ke pai Teresa udah nadai kena 25/7/2026 hari tu tadi niang ex tuai rumah manggit anak burung tu tau ke pai Teresa tu dekat dintu Balai Mayu kena malam tu lagi malam hari 6 ngau malam hari Minggu 25/6/7/2026 bak rumah David bak bukit burung ulu sungai Naman Sibu. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27/7/2026. Jadi tu tadi pesan madah ke ex tu rumah manggit anak burung tau kapai Teresa udah nadai kena 25/7/2026. Jadi niang ex tu rumah manggit anak burung tau kapai Teresa tu dekat dintu Balai Mayu kena malam hari 6 ngau hari Minggu 25/26/2026 bak rumah tu rumah debit bak Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 27/7/2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai David anak manggit bak 013-580-5645 013-580-5645 tahu ke ngagai Sintan anak debit bak lumur 011-251-80214 ya, pesan kedua lalu pesan ketiga tu peninga nuju kawan belayan ke diau bak luban ulu betung kawan belayan bak selindung ulu ngau ilik kawan belayan bak marup atas ngau baruah kawan belayan bak setuga kawan belayan bak meriuk 6 buah rumah, merindun 13 buah rumah, semanjuk, bukit tungkuk, basi yang pelam, kawan belayan bak tekalung, jalai buntut temuduk Seri Aman, kawan belayan bak batu lintang, peruan A, kawan belayan di Miri, ngau semua kawan belayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang, ke ngelala Lee Sinjin, tau ke Sima. Jadi pesan tu madah ke Lee Sin Jin tau ke Sima udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang Lee Sin Jin tau ke Sima tu dekat Dintu Balamayu malam tu 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Jalai kabar melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagi rumah bayi meriu tambah engkelili, lalu penerang ke sili kita tau telefon ngagi apa ba 011 4322 148 tau ke 011 683 8946. Nya tadi pesan madah ke Lee Sin Jin tau ke Sima ke udah nadai kena 24 dari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Balamayu kena malam 25 dari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 26 dari bulan 7 2026. Nyalai kemelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngekai rumah bayi meriu tambah engkelili, nyalai penerang ke sili atau bertelepon ngekai apa ba 011 4322 148. Ya, pesan ia ke bisik diterima kami. Lalu ke Siti tu pesan tuju semua ke Melayan ke nak ulih dirintai ke nama Dituk Magang ke Ngelala niang ya ramba nak sigau ke Ngelala niang ramba nak sigau tau ke apa ya Francis. Jadi pesan madah ke Semiang ngetah sulit ke niang ramba nak sigau ke dekat diatur sehari tu 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak rumah nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru di Kuching. Nyalai penerang ke sili atau bertelepon ngagai Encik Francis ba 016-55-71-844 016-55-71-844 atau ke telefon ngagai Joseph Ramba ba 014-87-82-380. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetas Semiang ngetas sulit niang ramba anak sigau ke dekat diatur sarito 25 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai bak lot 288 bak nombor 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru. Jadi pesan angkan ketuk nuju kamar melayan ke diau buat rumah Macmillan Rian Batang, rumah William Obos Suka, Sukuyat Lama, rumah Teddy Lepuh Jungkal, rumah Sunang Bebangai Kibak, rumah Sibak Nangabran, kamar melayan ke diau buat rumah Thomas Cagat Nyelutung, rumah Morris Nangaban. Kamar melayan buat rumah Ugus Banulu, kamar melayan buat Melugus Kim, kamar melayan buat Skatap Nangajau, kamar melayan buat Gensurai, kamar melayan buat Melayu Ulu, ngau semua kamar melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Max Avenue tau ke Kingkong anak gereja ya, udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi ni yang Max Ebony tau ke King Kong anak gereja tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu 26 bulan 7 2026, lalu ni yang dekat dikubur ke bak pendam Mungguh Lubuk Tanau kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jalai kawan lain ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah lipa nak nyawai bak tanu layar betung ngau ngusah ngesah penusah tu nya. Pesan madah ke Max Avenue tau ke King Kong nak gereja udah nadai kena hari 3 22 bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Balamayu kena malam hari Minggu malam 26 bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Belinga nuju kamar melayan ke dia buat Sarit Serikai, kamar melayan buat Sungai Pawah Serikai, kamar melayan buat Tebu Minus Serikai, Selangan Serikai, kamar melayan buat Sebangkoi, Sungai Tapang, Tusuk Malau, kamar melayan buat Batang Brayang, Batang Kedua, Batang Licuk, Sungai Ruan, Sebetan Roban, kamar melayan buat Jabir Roban, Pelungat Roban, Beratung Roban, ngau semua kamar melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke menggan anak empat, madah ke menggan anak empat dan nadai kena 23 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang menggan anak empat tu dekat Dintu Balamayuh kena hari 6 tu 25 hari bulan 7 2026, Bermapuin Sungai Kerubung Selalang Serikai. Jadi kawan Melayan kena pesan, kita dipinta datai ngagai rumah puin Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Nyalanya pesan-pesan ia ke sempat dikenatai ke kami bawa pengerak pagi ke pagi tu.
0: Pengerak pagi
3: YFM.
0: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Hai, aku Grace F. Kichwa. Pengang siang ngerti diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, kita nama tiga tempu, ngempuan pengerang siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilah. Pesan tu aku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Kitab Jatuh Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai ngawa aku Melati Badi. Bak berita pagi YFM pagi hari 6 hari tu 25 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang kelalu berpanggai bak bantu perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayuh rakyat tuai umur. Simposium Ngembuan 7 ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Orang bertanam di Sarawak patut terus ngangkat ke produktiviti ngau pengulih gaya bersemekih sidak serta ukai seminar berpanggai buat bantu perintah ajak. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Datuk Seri Steven Rundi Utum, madah katurnya berguna amat dikena nyapai target ngangkat ke penatai pemisik ruang bilik orang dikemeran ke pengawak bertanam manggai ngagai 15,000 sebulan buat tahun 2030. Sila temujurnya patut nerima insentif nyadi ke semengkah cara meribasa, kemegak nyadi ke perangsang agar orang bukai ngangkat ke prestasi sidak dalam sektor bertanam. Ia maksud ke jakut tu lebuh ke berjadi ke Agrofest Serian 2026 di Palan Convention Serian. Nyerumbak pengawaknya tiga ikut hari bagi menua Serian nerima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 dalam kategori utai tanam pengawak berikan ngau nupik jelu. Kalau tiap ikut sidaknya nerima insentif RM500. Program pengelamak tiga hari berunggunya nyedia ke macam aktiviti nyengkawum pengawak pemandang agensi perintah ngau pengawak jual kasil hari bertanam bertupai. Sarawak bisa hati dekat mansi acara tidak kena Republik Singapura dalam ngagak polisi ngau inisiatif dikena napik status mayuh rakyat tetuai umur manggai bak tahun 2028. Menteri Pemansang Rinduk Nubi Amin Ngau Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka pengawak tu Ngembuan 7 dekat ngenegap ke polisi nyagau orang ti tuai umur di negeri tu. Penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak temajak tuai bak renggat tumu tau nyadi ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak lebuh dekat ngagak polisi tingkeman nitih ke konteks menua tumpu. Ia maksud ke jakutnya pengudah nerima penemuai bahasa riraban delegasi Komiti Rangkaian Integrasi Wanita WIN Gerempung Rakyat Singapura PAWIN buat Wisma Wanita di Kuching kemarin. Raban sidaknya bertuai ke CMN ianya Menteri Perkara Luar kedua ngau Menteri Perkara Dalam Menua kedua. Simposium Ngintu Telih Ngau Stoma di Miri nyadi pelasar berguna dikena ngangkat ke kompetensi raban profesional perkara pengerai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Sebastian Tiang Chiu Yu, madah ke simposiumnya megak mantuk nerenak ke kerjasama antara raban pengamal perubat lalu harinya boleh ngangkat ke standard ngintu penangguh telih ngau stoma di Sarawak. Diatur bak Hospital Miri, simposium dua harinya ngempuruk ke lebih 150 ikut pengamal penyaga pengerai berandau ke perkara pemadu baru dalam pengawak ngubat telih tikronik ngintu stoma ngau innovation clinical. Kelimpah resesi mantai ke penemu raban penyerta sama bisik ngawul direk dalam latihan mali ungkup 8 stesen pengelandi aktivisik disediaka. Yang datai ke jakutnya lebuh ke berjadi ke simposium tu di Miri kemarin. Baram Regata 2026 bisa mantai ke kategori baru pekit bercampur lelaki ngau Indo ungkup lomba perahu tradisional. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan kemegak penyanyi penemu Komiti Pengatur Lomba Baram Regata 2026, Datuk Dennis Ngau, madah ke kategori barunya diberi kelala dikena buka peluang menyuhagi penyerta ari komuniti ditau. Ia berjakut ngagai media pengudang lepas ke pemukit lumak bot baru 50 kuasa kuda buat tebingan baru dek kemarin. Sepenyampau 63 buah perahu masuk lumak perahu kayu Dia berebut ke 22 bengkah kategori, nyengkaum kategori terbuka, ngau kategori tertutup khas ungkup Raban penyerta Ari Baram. Ungkup lomba bot laju dia 162 penyerta direkodkan, nyengkaum pemekit dari Brunei Darussalam. Kesemua pekit Baram Regata 2026 bisa nyedia ke prize mata duit sepenyampau RM300,000. Raban Komiti Penguasa Masjid patut merambu macam program pemanjai tahun tak tahu merik penguntung agak semua serak komuniti. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madaka program kediatur tak patut sebina berkawa dengan pengawak pengarah pajak. Inisiatif kuliah diperambu yang kaum kos dagang, pensijilan halal, program motivation nemiak, kelas tuition serta latih pelajar dengan pengelandia kuliah mengangkat ke status sosioekonomi komuniti. Yang masuk ke jakut tu bahawa pengerami berjadi ke Masjid Nahdlatul Islam di Kampung Melayu Tanjung Bijat, Seri Aman. Masjid Nahdlatul Islam kuliah nur urung 150 ke orang datai bersembiangnya di gagak baru kena ungkus urung RM2 juta. Ia temuk gagak dalam bulan 10 2025, nganti masjid asal kudah didiri ke dalam tahun 1990. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Kolej Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia ADTEC JTM Kampus Kota Semarahan terus ngenegap ke pengawak ngadah ke pengerja pengawak Tilandia nangkup guna industri serta nyukung pemansang Sarawak. Direktur ya teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke institusinya yang dia ketujuh program latih tiba pelasar ke guna industri serta ulin nangkup peminta market kerja. Program kebisa disediakan yang kaum latih bahawa pengawak paip ngau gas, kimpalan mekatronik, elektrik ngau otomotif. Institusian termegak menegap ke kerjasama ngau mayuh bengkah agensi serta Raban industri dikenang angkat ke pengulih graduate dalam market kerja. Yang madah bunyinya lebuh di randau RTM, lebuh kedikangau kenyadi temuai bahawa sebengkah program Sarawak FM kemarin. Berbat ngunyak teknologis Muhammad Yasir Aziz madah ke sektor vocational TVET, ukai agaknya dipilih kedua, tanya majak dipilihnya di peluang besar, menuju pengawak tiba kualiti serta berpenatai pemisik ketinggi. Ia madah ke ubah rundia mensia mayuh berkawung ke TVET tu, ketika peminta industri termajak nambah, ngagai pengerja pengawak di landiak tinggi bak mayuh bengkah bidang strategik. Bidang bakal peminta tiru AI, automation, semiconductor, teknologi gadung, ngau perengkap pengangkut elektrik, EV, dia tu berguna kemayu hagi orang Kelandia. Lalu harinya, nyadi ke Tibet, nyadi pilih tengkeman ungkup Raban Biak. Penyampau graduate Tibet Malaysia tulis gawak ianya mangai 95.9% ngayan ke pengarap industri kecukup besar ngagai graduate dari bidang tu. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR mansa penusah perahu karam baklong selatung Sungai Baram diketu ke kemarik pengudah mansa kepenudi mujur ditemu. Nitiah kepenerang repalan operasi PGO Pis Bomba ngau penyah penusah Sarawak mansa kepenudinya ianya Ceria Dulah 43 tahun ditemu mensia mayuh orang pukul 5 pagi bak genturong Long Miri ianya 94 km arepalan penusahnya kenyadi. Ngau pemujur tertemu ke tubuh mansa keempat tu, dia semua mansa empat ikut dalam penusah perautnya ditetap ke bebadi nyawa magang. Tiga ikut lagi mansa ke sama lemas dalam penusah tu, ianya Joshua Okin Mitiu, 38 tahun, anaknya Jobian Jangin Joshua, 4 tahun, ngau Jonathan Nyurang Lusut, 45 tahun. Sikol lelaki tuai umur kengembuan 20 rekod penyalah lama ditangkap ketika ngembuan dadah maya pengawak meresah di Kuching. Suspek ditan ke bak kandang Jalai Sultan Tengah Putrajaya kena R4 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Lexon Naga Cabuk madah ke pengawak meresah lelaki peranak menua tu keberumur 63 tahun tertemu kedua bansa dadah hingga penyampau ungkus RM1,086. Suspek megak ditemu positif dadah. Kes yaitu dipansi hari baru Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek megak dekat kena dawar di baru Seksyen 39C, Bracket 2 Akta Kesebakar, Ketegan Nanduk Penyalah Kesama, Enggau Dadah. Dikenang ujung ke berita untuk batang berita di Baca Baru. Raban bertanam di lalau ngangkat ke pengulih bersemekih serta kurang berpanggai bak bantuk perintah. Sarawak masih atur Singapura dalam napik menua mayu rakyat tuai umur. Simposium ngembuan tuju ngangkat ke standard ngintu telih ngau stoma. Nyanaka berita kita ke pagi tu petinga beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariway FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu bab pengelama 50 jam tu berengki hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya tu mega Direktur Pis Penabur Sarawak Nur Hayati Ismail nerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pemesai tidak berbahasa sama anggup tanda dimujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari Bagi Menua, yang ketepikai Sri Aman, tau kemengga di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar lubak tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi pasar lubuk antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar lubuk antu tu nitya ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke 18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau ke nur ya kerja tu. Asal menua lubuk antu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuh antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bakai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlebay. Siti lagi cerita tuai kemadah ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngot jam pitu, pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai, lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuh keliang, ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai ciri seduai jam pitu, beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang, lalu mantap seti batu, bak lubuknya, lalu ngujuang ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak, bak lubuk antu, nak jauh, ari klinik desa, lubuk antu, ya kediatu. Bisik megak siti jita tuai, ke ditampuang, ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk ke disebut lubuk antunya, tang alit hati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan luboknya. Buam merah lubok antu. Naga kita ia kerindu paya pemanah rampak menua. Buang merah lubok antu siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubok antu nuju ngage buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kenuk kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang akan rindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai dari benua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
7: Jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluh di letuang kumpang. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluh di letuang kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuh tubuh mensia ti begelumuk bak siti-siti endur. Reti jaku dalam, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuh ari beluah di letong kumpang ianya, jaku dikena nyemak ke pemayuh tubuh mensia ti begelumuk bak siti-siti endur. Mayangena jaku dalam tu ianya, amat mayuh mensia datai medak program YFM datai nemuai, banyak hari lemetak tinteng kedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Ndak lebu kami ngagak program bakanya. Tau ke? Tajak pen penatai mensia ke pengeraminya, banyak hari lemetak tinteng kedang, mayuah hari beluah di letong kumpang. Tang pemakai ngelui hari kecukup, laban munyi ke orang, nanti kita meri orang makai ngau ati tindak rangka, serta ati tuci dalam sampi. Petara ndang sigi nyangkong kita, nyak nakak jaku dalam sarito ianya, banyak ari lemetak tinteng kedang, mayuah ari beluah di letong kumpang. Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: собирай.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM. Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Good.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku datang mai ke kita 5 etik cerita, 5 etik kisah. Aku dah ada gemporok aku. Kebenar ke minggu tu pendengar. Besik mehurang dah nganjuang ke aku Leman Berita. Leman Berita tu dia nganjuang lagi aku. Minta berkongsi, minta tolong tuan berkongsi ke Leman Berita.